Tapi gak tahu kenapa kalau dengerin lagunya MV ini sempurnanya aku tuh rasanya candu banget, ya kan? Apalagi waktu kemarin MV ini tuh jadi salah satu musisi yang ikutan gabung di ulang tahun Project Pop ke-30 tahun Tebang Pro 2. Dan ngerasa kayak antara NPD dan juga Project Pop tuh sama-sama kayak grup musik yang dia tuh punya ciri khasnya Tebang Pro 2 ya. Kalau Project Pop tuh selalu mengedepankan kayak ada komedinya, unsur komedi. Nah kalau NPD, nah bener-bener tuh sesuai sama namanya, NPD banget, New Pusat Dunia, yang bikin orang tuh kalau dengerin lagu mereka gemes, ya kan. Gemes itu kayak wah pengen notok gitu. Tapi emang ya, yang namanya juga NPD Tebang Pro 2, ya emang sesuai sama nama bandnya dan juga sesuai sama lagu-lagu yang mereka hadirkan Tebang Pro 2. Tapi so far aku suka sih sama lagu-lagunya NPD. Kalau kamu gimana? Suka gak sama lagunya? Kalau misalnya suka, boleh loh request lagunya NPD di Pro 2 Jogja. Kita udah ada 3 lagu dari NPD yang kemarin. Lagu ini sempat dibawain sama NPD waktu mereka lagi world tour. Yes, world tournya adalah di sekitar Jakarta, Bandung dan juga Bekasi. Oke, okay? Maybe next time kali ya mereka bakalan datang ke Yogyakarta dan sekitarnya mungkin. We'll see, semoga aja kali ya. Lumayan, udah ada tambahan lagu lagi ya kan. Kalau saya kamu pagi ini juga pengen diputerin lagu favorit kamu, langsungan aja Tebang Pro 2 kasih tau ke Vina lagu apa sih yang mau kamu dengerin pagi hari ini. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Vina masih akan nemenin kamu selama nanti jam 10 di Spade. Selamat pagi Tebang Pro 2, jadi masih panjang perjalanan kita. Langsung ya kasih tau Vina lagu

0: terbaik kamu.
1: Nomor 1, Ananda Pandai Wicaksana SPD, predikat dengan pujian.
0: Ada yang penasaran gak sih kenapa di puncak acara wisuda, kucir tali yang ada di topi toga dipindah dari kiri ke kanan? Kenapa ya bukan dari kanan ke kiri? Ternyata ini ada filosofinya loh. Sebelum resmi di wisuda, kucir tali topi toga ada di posisi kiri. Maknanya selama kuliah, kita lebih banyak pakai otak kiri. Nah, dengan dipindahin ke kanan pas prosesi wisuda, punya makna kalau setelah lulus, harapannya sarjana gak cuma mikir pakai otak kiri aja, tapi juga pakai otak kanan yang berhubungan dengan kreativitas, imajinasi, dan inovasi. Filosofi lainnya, kucir tali topi toga juga melambangkan tali pita pembatas buku. Dengan pindahnya tali dari kiri ke kanan, harapannya para sarjana terus membuka lembaran buku supaya wawasan keilmuannya terus bertambah.

ngomongin RM Teman Pro 2. Kemarin tuh sempat rame banget ketika RM lagi perform di Foxburg Teman Pro 2 barengan sama BTS ya. Ketika mereka tuh lagi konser dan bawain lagu Mic Drop. Nah, ini nih yang bikin heboh Teman Pro 2 karena RM ini menyanyikan lagu di salah satu lirik Mic Drop itu diubah Teman Pro 2 ya. Dan kalau gak salah, haters gonna hate and we player gonna play, we don't say hello, we say annyeong aseyo Teman Pro 2. Nah, kalau kata ARMY, lagu ini tuh atau liriknya kayak nyindir Grammy Award 2027 Teman Pro 2 ya. Jadi gak lama setelah konser, cuplikan penampilan dari RM ini langsung menyebar luas Teman Pro 2 di berbagai platform media sosial. Dan banyak penggemar ARMY, penggemar BTS yaitu ARMY bilang kalau perubahan lirik ini tuh kayak punya makna lebih dalam dibandingkan sekadar improvisasi di atas panggung ya. Kalau kata mereka sih ini mungkin aja berkaitan sama Grammy Teman Pro 2 ya. Yes, karena kan BTS termasuk salah satu boy group yang dikabarkan tidak mengajukan karya mereka untuk dipertimbangkan dalam ajang Grammy Award 2027 setelah Grammy itu punya kategori baru khusus untuk musisi Asia gitu Teman Pro 2. Dan kalau menurut pihak dari BTS itu seperti ya ada rasisnya gitu Teman Pro 2. So BTS memilih untuk tidak membawakan atau mengikuti ajang Grammy Award Teman Pro 2 ya. Dan ya bisa dibilang kalau kalimat yang dibawakan sama RM tuh kayak mencerminkan sikap BTS yang pengen tetap mempertahankan identitas mereka sebagai musisi Korea di tengah dominasi industri musik barat Teman Pro 2. Dan pesan ini dianggap sebagai penegasan juga kalau BTS gak membutuhkan pengakuan dari institusi tertentu untuk membuktikan kualitas musik mereka gitu ya. Jadi banyak penggemar yang bilang kalau ya mereka sih ikutin aja apa kata BTS gitu. Ya kita lihat nanti ya, karena memang semalam ya atau lebih tepatnya kemarin sih ini juga jadi salah satu perbincangan juga gitu ya. Kenapa ya tiba-tiba Grammy itu punya kategori baru Teman Pro 2. Nah kemarin kan juga pihak Grammy akhirnya kayak buka suara kan ketika BTS tidak mau mengikuti Grammy Award di tahun 2027. Ya udah, kalau tahun ini mungkin BTS belum bisa ikutan, maybe next time kalau misalnya kategori itu udah gak ada kali ya. Ya udah kita tungguin aja Teman Pro 2 ya. Tapi sampai hari ini aku belum tahu sih apakah ada yang udah join di Grammy untuk kategori Asia atau belum. Ya ini aku masih menunggu Teman Pro 2 ya. Apakah habis ini ada yang lain? We'll see, kita lihat nanti. Semoga BTS tahun selanjutnya bisa ikutan Grammy ya, atau tetap skip deh

0: Pagi, waktunya kita update informasi perakhiran cuaca untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Dan kita akan awali informasi perakhiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya. Info selengkapnya akan disampaikan oleh perakhirawan Harry.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Di pagi hari ini, kami dari BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta akan menginformasikan perakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Berlaku untuk 24 jam ke depan dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca kondisi pada pagi hari cerah berawan, siang hingga sore hari cerah berawan, malam diperkirakan cenderung cerah, dan dini hari diperkirakan berawan. Dengan suhu udara 17 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udara 47 hingga 96%. Angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Perakiraan gelombang tinggi laut di perairan Daerah Istimewa Yogyakarta berkisar antara 2,5 hingga 4,5 meter. Peringatan dini masih berlaku hari ini bagi warga Jogja maupun wisatawan diharapkan mewaspadai gelombang dengan tinggi 2,5 hingga 4,5 meter di perairan selatan Yogyakarta. Demikian perakiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, salam hangat dari kami. Terima kasih, saya Heri, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
0: Selanjutnya informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh perakirawan Nur Hadi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Semoga hari ini selalu sehat dan rencana kegiatan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info perakiran cuaca area Bandara Yogyakarta International Airport. Berikut kami sampaikan info perakiran cuaca area Bandara YIA untuk hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Dari tinjauan dinamika atmosfer terkini, terdapat siklon tropis Dolphin di Cina bagian Tenggara, kemudian siklon tropis Pei

28 derajat Celcius. Kelembapan udara 70 hingga 95% dan angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Demikian perakiran cuaca area Bandara JIA untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, perakirawan BMKG Stasiun Metro Yogyakarta.

0: Terima kasih untuk perakirawan Heri yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Dan terima kasih untuk perakirawan Nur Hadi yang sudah menyampaikan informasi perakiran cuaca untuk area Bandara Yogyakarta International Airport. Teman Pro 2 bisa simak kembali informasi perakiran cuaca di www.bmkg.go.id atau kamu juga bisa simak informasinya setiap hari jam 7.30 pagi tentunya hanya di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.
1: Sekian info cuaca hari ini.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Pro 2 Indo Hit. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

sama Andar di Purworejo. Terima kasih banyak ya sudah ikutan gabung pagi hari ini. Dan terima kasih tadi ada Rini di Pakem yang pengen diputri lagunya Taylor Swift yang I Know It, I Know You. Aku udah siapin lagunya, habis ini deh kita puterin buat kamu ya. Liodra malu-malu tapi nyaman, boleh nanti aku puterin spesial buat Rini di Pakem ya. Makasih banget udah ikutan gabung. Dan ini juga terima kasih yang udah WhatsApp di 0811-251-1025. Ada Amalia pengen diputerin lagunya Menjauh dari Vanizasi. Oke, aku siapin dulu lagunya buat kamu ya. Terima kasih buat Tema Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini. Habis ini aku bakalan ajakin kamu Tema Pro 2 buat gabung di jamu-jamnya lagu kamu, karena Vina udah siapin 5 lagu. Dan nanti kamu tinggal pilih dari 5 lagu itu mau dengerin lagu yang mana Tema Pro 2 ya. Tapi nanti habis kita dengerin lagunya Taylor Swift, I Know It, I Know You, satu lagu yang tadi sudah di request sama Rini di Pakem.

0: kok kayak judul lagu toh?
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk dipilih

So, seperti yang tadi aku bilang, Vina udah siapin 5 lagu yang bisa kamu pilih pagi hari ini, teman Pro 2. Ada lagu mancanegara dan juga lagu Indonesia. Nanti kamu tinggal tentuin pengen dengerin yang mana. Dan lagu yang paling banyak dipilih sama teman Pro 2 bakalan aku mainin di jam 8 lebih 45 menit. Oke? So, pagi ini aku udah siapin ada lagu dari Shayna Spiro with The Visitor. Ada juga Roni Parulian February, Henry Moody with Drunk Text, Dere Mawar, dan juga ada Post Malone with Circle. Udah itu nih lagu yang udah aku siapin buat kamu. Dan teman Pro 2 tinggal kasih tau ke Vina 3 lagu mana yang mau kamu dengerin ya. Nanti 3 lagu yang paling banyak dipilih akan aku mainkan di jam 8 lebih 45 menit. So langsungan aja WhatsApp ke 0811 251 1025, atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rripro2jogja, duanya pakai angka JOGJA. Aku tungguin ya pilihan lagu kamu, di jamu, jamnya lagu kamu di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu. Trend fashion seolah tak ada habisnya. Masyarakat bahkan bisa mengganti barang fashionnya dalam waktu singkat dengan mudah. Ellen MacArthur Foundation mencatat, rata-rata masyarakat dunia membuang hingga 14 ton sampah tekstil setiap detiknya. Padahal kita harus membayar mahal untuk itu karena merusak lingkungan. Bagaimana tidak? Dibutuhkan hingga 20 ribu galon air untuk membuat satu celana jeans. Sebuah kaos katun yang kita pakai membutuhkan 3.000 galon air untuk pembuatannya. Saat ini 60% pakaian di dunia juga didominasi bahan-bahan sintetis seperti nilon, polyester, rayon, dan akrilik yang syarat plastik dan sulit terurai. Ironi itu lalu mulai terjawab dengan sustainable fashion atau fashion berkelanjutan. Sustainable fabric atau serat kain alami menjadi kuncinya karena bisa diproduksi secara berkelanjutan. Kain-kain seperti linen, hem, wool, katun organik atau tencel yang terbuat dari serat kayu jadi pilihan yang tepat. Linen misalnya, walaupun terbuat dari bahan alam yakni rami, linen justru menjadi bahan paling kuat di antara bahan yang lain, 2-3 kali lebih kuat dari katun. Menggunakan pakaian berbahan linen berarti kita berpotensi tidak menumpuk sampah pakaian karena jangka waktu pemakaiannya lama. Para desainer fashion termasuk di Indonesia pun pelan tapi pasti semakin giat dengan fashion berkelanjutan. Bahkan saat ini pemanfaatan kain perca untuk tidak menyia-nyiakan sisa tekstil pun sering dilakukan. Demi tampilan yang

Setelah tanggal 1 September nanti teman Bro 2, kayaknya kita harus bersiap untuk pisahan dulu sama Mbak Ariana Grande teman Bro 2. Karena dari kemarin tuh banyak kabar yang bilang kalau Ariana Grande bakalan hiatus sejenak dari dunia hiburan teman Bro 2 setelah banyak pekerjaan yang sudah dia lalui dari film, album ya kan. Dan yang pasti emang Mbak Ariana lagi butuh istirahat teman Pro 2 ya, setelah kemarin juga baru rilis album Petal gitu. Kabarnya sih setelah nanti setelah konser International Science Tour-nya udah selesai, dia baru akan hiatus teman Pro 2 ya, tepatnya nanti di tanggal 1 September 2026. Dan ini tuh adalah salah satu cara yang dipakai sama Ariana Grande buat memprioritaskan kesehatan fisik dan juga mentalnya setelah menjalani jadwal konser yang lumayan intens dan juga beristirahat dari sorotan serta komentar publik gitu ya, yang ya terus mengomentari bagaimana kondisi tubuh dari Ariana Grande teman Bro 2. Apalagi waktu kemarin video musiknya Petal itu tuh rilis dan banyak orang yang mempertanyakan, Ariana are you okay gitu, kayak kok jadi agak sedikit berbeda gitu. Padahal kalau kata Ariana ini tuh adalah versi terbaiknya dia daripada versi orang-orang yang bilang aku lebih suka Ariana Grande yang dulu. Itu sih aku sempat baca di salah satu media gitu teman Pro 2, kalau kata Ariana ini kondisi aku yang sekarang ini malah kondisi yang sangat baik gitu daripada yang terdahulu. Cuma ya kita gak tahu ya, hanya Ariana yang tahu bagaimana kondisinya. Jadi melalui perwakilan Ariana Grande bilang kalau rasa sayangnya sama penggemar dan menyampaikan kalau tour ini akan memberikan pengalaman yang luar biasa, walaupun dia memilih buat menepi dulu biar bisa memulihkan diri dengan tenang, sehat dan bahagia tanpa terus-menerus menjadi sasaran pengawasan maupun penilaian publik teman Pro 2. Ya udah, kalau misalnya Mbak Ariana Grande lagi butuh tempat buat rehat dulu gak apa-apa, karena kan Mbak Ariana juga habis tour, habis rilis album, film juga ya kan. Emang mungkin sekarang waktunya yang tepat buat rehat. Istirahat dulu, ambil jeda, tarik nafas, biar nanti kalau kembali ke dunia hiburan udah dalam kondisi lebih baik, lebih sehat dan lebih happy. So buat penggemarnya Ariana Grande, mari kita tungguin ya. Kita ikhlaskan dulu buat

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.

take up every corner of my mind. What you gonna do now? Terima kasih banyak buat teman Pro 2 yang sudah ikutan gabung pagi ini di Jamu Jamnya Lagu Kamu, yang udah WhatsApp ke 0811-251-1025, yang udah nentuin 5 lagu yang udah tadi aku siapin ya. Ada Shena Spiro, Roni Parulian, Henry Moody, Dere, sama Post Malone. Thank you yang udah ikutan gabung. Ada Rini, hai. Selamat pagi Rini. Lagu yang dipilih ada Henry Moody with Drunk Text, ada Dere Mawar sama Post Malone with Circle. Thank you ya udah ikutan gabung. Habis itu ada Tri yang vote lagunya Shena Spiro, Henry Moody sama Post Malone. Selanjutnya ada Andar yang pilih lagunya Roni Parulian, Henry Moody sama Post Malone. Selanjutnya ada Bayu Digodea yang juga pilih lagunya Roni Parulian, Dere sama Post Malone with Circle. Okay. Terima kasih banyak buat teman berdua yang udah ikutan gabung. Setelah itu terima kasih ada Sania yang pilih lagunya Roni Parulian, Henry Moody sama Post Malone. Okay. Kita udah ketemu nih teman berdua. Lagu siapa aja bakalan aku puterin sesuai sama kesepakatan kita ya. Lagu yang paling banyak dipilih bakalan aku puterin. Dan 3 lagu yang akan aku mainkan ada Post Malone with Circle, Henry Moody with Drunk Text, dan juga ada Roni Parulian February. 3 lagu ini bakalan aku puterin spesial buat teman berdua yang udah ikutan gabung di Jamu Jamnya Lagu Kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

jamu, jamnya lagu kamu. Semoga happy, tiga lagu yang udah aku puterin buat kamu ya. Kalau misalnya pagi ini kamu pengen diputerin lagu lain dari 5 lagu yang tadi aku siapin, boleh kasih tau ke Vina aja lagu apa yang mau kamu dengerin teman Pro 2 ya. Kamu bisa WhatsApp aku ke 0811-251-1025 atau bisa juga langsung mention ke account X kita di @rrpro2jogja, 2 nya pakai angka juga oke ya.

kamu. Saat kebakaran atau gempa bumi, biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

pagi. Siapa yang jam segini sudah kepikiran nanti mau makan siang pakai apa ya? Ada yang kayak gitu gak sih? Kalau aku tuh Bianas pernah kayak gitu teman berdua. Mungkin gak sekali, tapi sering kali. Kayak baru aja nyampe tapi udah kepikiran nanti mau makan siang pakai apa ya? Atau bahkan kayak nanti dari rumah malah kepikirannya mau makan siangnya pakai apa ya? Ya, belum juga nyampe udah kepikiran makan siang ya kan? Tapi gak apa-apa sih, itu mah alami banget teman pro 2 ya. Karena buat nyenengin diri sendiri juga. Apalagi buat kamu yang ngerasa kalau hari ini tuh bakalan padet pol. Jadi ya di sela-sela kegiatan yang padet pengen makan yang enak gitu teman pro 2 ya. Gak apa-apa, boleh banget ya kan? Gak ada salahnya, tinggal pilih aja kamu mau makan siangnya pakai apa teman pro 2. Nah kalau aku sih pengen coba ngerekomendasiin salah satu tempat yang katanya sih hidden gems teman pro 2 ya. Ini lokasinya ada di daerah Pandean Umbul Harjo Yogyakarta. Jadi dia tuh punya menu daging asep yang lembut penuh rasa. Jadi ini kayak cocok lah buat kamu yang suka tipikal makanan yang comfort food teman pro 2 ya. Dan kalau ditanya lokasinya kayak gimana Vin, tempatnya enak bikin betah lama-lama. Cuma kalau misalnya jam makan siang ya paling lama kan sejam doang ya. Gak bisa tuh lebih dari itu ya. Dan ini bolehlah kamu cobain datang teman pro 2 ya. Namanya Teras 86, lokasinya ada di Pandean Umbul Harjo Yogyakarta. Mungkin ini bisa jadi salah satu tempat makan kamu nanti siang ya kan. Apalagi kamu lagi pengen makan yang berdaging gitu. Nah boleh langsungan kalau misalnya gak terlalu jauh sama tempat kerja kamu, kata Vina sih gas aja.

Yes, itu dia teman Pro 2, jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.

punya rute sampai ke Pulau Seribu Temampro 2. Ini bukan sekedar omongan biasa, tapi ini bakalan segera terrealisasi ya. Rencananya sih mulai tahun depan ada rute ke Pulau Seribu Temampro 2. Kalau kayak gini sih bakalan enak ya, kalau mau jalan-jalan ke Pulau Seribu ya kan. Gak usah ribet-ribet cari kendaraan, udah nebeng aja Transjakarta ya kan. Jadi ini disampaikan sama Gubernur DKI Jakarta Bapak Pramono Anung, bilang kalau udah memutuskan bahwa pengelolaan transportasi perairan dan antar pulau ini bakal dialihkan dari Dinas Perhubungan ke BUMD Transjakarta Temampro 2. Dan tugas ini bakalan diserahkan langsung sama Transjakarta, dan langkah ini diambil supaya pengelolaan transportasi perairan dan antar pulau bisa jauh lebih efektif dan lebih mudah Temampro 2. Dengan dikelola langsung sama Transjakarta, Pak Pramono menjanjikan kalau perjalanan warga dari seluruh wilayah daratan menuju Pulau Seribu ini bakalan lebih mudah dan lebih efisien sih Temampro 2. Ih, aku sih segera menunggu ya. Karena pengen ngerasain nih gimana rasanya dari Jakarta ke Pulau Seribu cuma naik Transjakarta. Kalau kata aku sih bakalan seru Temampro 2. Gak perlu dua kali transportasi, tinggal naik Transjakarta udah beres. Kita tunggu ya tahun depan.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Vin, besok malam hangout bareng yuk. Jangan kemalaman dong. Takut ada Kliti.
1: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi Dr. Aroma Elmina Marta SHMH menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih yang tadinya bermakna netral bergeser menjadi negatif.

Kita mulai dari berita pertama, Tamam Radio dari rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto memerintahkan pemangkasan sejumlah lapisan dan anak perusahaan di lingkungan Pertamina, PLN, serta BUMN lainnya. Langkah tersebut diarahkan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan meningkatkan produktivitas perusahaan negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengatakan arahan tersebut disampaikan Presiden saat menerima Direktur Utama PT Pertamina Simon Amantiri. Teddy mengatakan pemangkasan struktur tersebut ditujukan untuk mempercepat proses pengambilan keputusan di lingkungan BUMN.

Teknologi Informasi dan Keamanan Cyber Alphonse Tanujaya memaparkan penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Menurutnya, biometrik wajah merupakan identitas sensitif sehingga penggunaannya wajib memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik luas. Baginya, penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku nasional. Alphonse berpandangan media sosial wajib segera menindak laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dia meyakini platform turut memikul tanggung jawab karena berkewajiban menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggar secepatnya.

0: kompas.co.id Teman Beradua Kaukus Parlemen Hijau Daerah atau KPHD sebagai wadah kolektif strategis lintas partai bagi anggota DPRD di Indonesia membuat deklarasi Yogyakarta dalam komitmen legislatif daerah untuk ketahanan iklim, keuangan daerah hijau, dan percepatan NDC atau Nationally Determined Contribution Indonesia. Langkah ini sebagai respons meningkatnya risiko iklim seperti bencana alam. Ketua Presidium KPHD Mutmainah Corona mengatakan deklarasi Yogyakarta ini hadir karena tekanan fiskal yang luar biasa di tahun 2026. Sedangkan risiko iklim semakin meningkat. Menurutnya El Nino hingga puncak musim kemarau yang saat ini terjadi semakin meningkatkan ancaman kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

malam Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Halo, hai teman Broadway. Di santai siang. Ya, barengan sama Niken sampai nanti jam 3 sore. Ketemu lagi sama suaranya Niken ya di hari ini. Untuk nemenin kamu di hari Senin, teman Broadway. Semoga hari Senin kamu gak begitu merasa bad mood ya. Karena beberapa orang menganggap hari Senin itu adalah hari yang paling males ya. Setelah hari Minggunya itu libur, teman Broadway. Semoga kamu di hari Senin ini bisa menyambut dengan baik ya. Dan gak bad mood-bad mood, gak sebel-sebel untuk memulai di hari ini, teman Broadway. So, aku buka juga Broadway Hitlist Santai Siang buat temen kamu di siang hari ini, teman Broadway. Sampai nanti jam 12 ya, aku buka Broadway Hitlist Santai Siang. Sudah aku susun playlistnya yang nanti bisa kamu request. Abis ini aku kirim, sudah ada teman Broadway juga yang WhatsApp ke Niken ya, Japri, minta playlist lengkapnya. Nanti habis ini aku kirimin teman Broadway. Abis itu kamu bisa pilih nanti WhatsApp ke Niken di 08 112511225.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wah macet. Wis, ngiri wae yo. Iki, Becky pulang nggak toh?
3: Hah?
2: Becky pulang. Belok kiri, oleh langsung toh.
3: Aduh mereka toh. Kuwi lo, no tulisane belok kiri, ikuti lampu api.
2: Ah wis toh, ndak ada polisi kok iki lo ndelok rano polisi. Wis trabas wae yo.
3: Sabar toh, jo ngebut.
2: Wis, santai-santai. Pegangan.
4: Polisi, yuk tetap taat aturan lalu lintas, utamakan keselamatan.

Pradua. Aku share di WhatsApp grup ya Pradua Jogja. Buat kamu yang belum masuk, nanti bisa WhatsApp ke Niken untuk minta dimasukkan supaya gak ketinggalan request Tamiya di Pradua Jogja ya. Sudah aku share juga di beberapa teman Pradua buat kamu yang minta playlist lengkapnya juga boleh teman Pradua WhatsApp ya. Ke Niken nanti aku kirimin playlist lengkapnya teman Pradua. Sekalian aku juga mau bacain biar kamu juga langsung bisa WhatsApp ke Niken. Ada lagu Indonesia, lagunya Tulus, Teh Hijau, Sal Priadi, Foto Kita Blur, Gendrawari Penyihir, Diva Barus, Hindia Nafas, Tiara Nini Tulang dan Nadi, Yovian Nuno Kilometer, Perunggu Ini Abadi, Itgitaf Mungkin Di Depan Buram, Liodra Pura-Pura, 420 Kusut Teman Pradua. Dari lagu Mancanegara ada Daniel Cesar Who Knows, Sinan Spiro Day on This Hill, BTS Come Over, Ed Sheeran Photograph, Avicii The Nights, Wada Public Counting Stars, Dua Lipa New Rules, Galantis No Money, Coldplay Adventure of a Lifetime, sama Gracie Abrams Good Reason teman Pradua. Sudah aku siapkan 20 lagu ya, 10 lagu Indonesia, 10 lagu mancanegara. Kalau kamu tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang tadi sudah aku bacakan, boleh banget teman Pradua. Masih dikan tunggu ya sampai nanti jam 12 siang. WhatsApp di 0811 251 1025.

paling banyak di request di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Ada lagunya Tulus Teh Hijau yang di request sama Karini di Pakem, di request sama Aziza, di request juga sama Taufik di Godean Teman Pro 2. Abis itu aku puterin lagunya Gendrawari Penyihir, di request sama Lara, di request juga sama Karini di Pakem. Terus aku puterin lagunya Dua Lipa New Rules yang direquest sama Karini di Pakem, direquest sama Aziza. Terakhir nanti aku puterin lagunya Sina Spiro Day on This Hill yang direquest sama Lara, direquest juga sama Aziza Teman Pro 2. So, buat kamu juga Teman Pro 2 ya yang mau request lagu di Pro 2 Hitlist, di Pro 2 Hitlist Santai Siang, masih sampai nanti jam 12 siang masih dikian tunggu Teman Pro 2. Buat kamu yang sudah request ke Niki nanti sabar, semuanya pasti aku puterin. Tapi kali ini aku puterin yang paling banyak di request dulu aja supaya gak terlalu lama nunggunya Teman Pro 2 ya. So, 4 lagu sudah aku siapkan. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Tulus Teh Hijau.

0: terbaik kamu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

Ini di Pro 2 Hitlist Santai Siang. Sekali lagi aku ingetin buat kamu yang belum request Kanika di Pro 2 Hitlist Santai Siang, bisa banget teman Pro 2 ya. Nanti aku kirimin playlist lengkapnya buat kamu, jadi kamu bisa request aja WhatsApp Kanika di 0811-251-1025. Di sini mau puterin 4 lagu. Aku puterin dulu lagunya Perunggu, Ini Abadi yang di request sama Karini di Pakem. Terus aku puterin lagunya It Get Off, Mungkin di Depan Buram, yang di request sama Kevin Aril di Catur Tunggal. Aku puterin lagunya BTS Come Over yang di request sama Katri di Playen. Terakhir nanti aku puter lagunya Avicii The Nights yang di request sama Karini di Pakem, di request juga sama Kevin Aril ya di Catur Tunggal teman Pradua. Buat kamu juga yang mau request lagu Kenikian, masih Kenikian tunggu sampai nanti jam 12 siang teman Pradua. WhatsApp ya di 0811-251-1025.

barengan sama Niken sampai nanti jam 12. Niken masih tunggu buat kamu yang belum request lagu ke Niken ya. Kamu bisa request di 0811251025. Abis ini mau muterin juga 4 lagu. Aku puterin lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur, Teman Pradua yang diriko sama Kevin Aril di Catur Tunggal ya. Terus aku puterin lagunya Diva Barus featuring Hindia Nafas yang diriko sama Karini di Pakem. Aku puterin lagunya Coldplay Adventure of a Lifetime yang direquest sama Katri di Playen, direquest juga sama Lavernia. Terakhir masih direquest sama Lavernia, aku puter lagunya Galantis No Money Tamam Pradua. Buat kau juga yang mau diputer lagu-lagu di Pradua Hitlist santai siang sampai nanti jam 12 siang Tamam Pradua masih bisa ya. Kamu WhatsApp aja ke Niken di 0811251025. 4 lagu sudah aku siapkan Tamam Pradua. Mari kita putarkan ya. Kita mulai dari lagu pertama, lagunya Sal Priadi, Foto Kita Blur.

0: tune on Prodwe FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Kalau Amerika punya patung Liberty, Indonesia punya patung Garuda Wisnu Kencana, karya Nyoman Nuarta. GWK jadi patung tertinggi di dunia dengan ketinggian 120 meter

120 seniman Indonesia. Patung Garuda Wisnu Kencana menggambarkan Dewa Wisnu yang menaiki Garuda. Dalam kepercayaan Hindu, Dewa Wisnu merupakan pelindung alam semesta. Sedangkan Garuda melambangkan kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih serta sebagai simbol kebebasan. Patung Garuda Wisnu Kencana adalah hadiah untuk generasi muda untuk terus mengingat sejarah Indonesia, melestarikan budaya dan alam Indonesia. Ini Indonesia.

Di jam setengah 12 aku update dulu playlist di Pradua Hitlist Santai Siang. Ini tinggal 5 lagu aja yang belum aku putarin teman Pradua. Ada lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi, Yuvian Uno Kilometer, Lioda Pura-Pura, sama 420 Kusut teman Pradua. Dari lagu mancanegara tinggal satu aja yang belum aku putarin. Ada lagunya Ed Sheeran, Photograph teman Pradua. Buat kamu yang tertarik ya untuk denger 5 lagu ini, boleh nanti aku putarin sama nanti jam 12 siang teman Pradua. Abis ini mau puterin dulu 3 lagu. Aku puter lagunya Daniel Caesar, Who Knows, yang direquest sama Kevin Aril di Catur Tunggal. Aku puterin juga lagunya One Republic, Counting Stars, yang direquest sama Katri di Playen. Terakhir nanti aku puterin lagunya Gracie Abrams, Good Reason, yang direquest sama Lavernia. Ya, jadi 3 lagu yang mau aku puterin di Pradua Hitlist Santai Siang kali ini teman Pradua. Buat kamu juga aku ingetin sekali lagi, tinggal 5 lagu yang belum aku puterin. Jadi kalau kamu tertarik untuk dengerin lagu-lagu yang tadi sudah aku bacakan ya, kamu bisa WhatsApp aja ke Nika di 0811 251 1025.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Berpikir kreatif memang bukan perkara gampang ya teman Pro 2. Bisa jadi karena kita belum tahu aja gimana caranya. Membaca buku The Power of Thinking Out of the Box tulisan Hasna Wijayati mungkin bisa bantuin kita nih yang lagi mencoba berpikir kreatif. Buku ini membahas pentingnya berpikir kreatif dan inovatif sebagai kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk bisnis, pendidikan, dan pengembangan diri. Book is always a good idea. Penulis ngajakin pembacanya untuk menggali potensi diri dan mencari solusi yang tidak konvensional untuk permasalahan yang dihadapi. Lewat contoh nyata dan juga studi kasus yang inspiratif, buku ini mengilustrasikan gimana berpikir out of the box bisa menghasilkan ide-ide baru yang segar yang bisa buka pintu peluang juga. Di buku ini, penulis memberikan panduan praktis tentang gimana sih ngembangin kemampuan berpikir kreatif dan cara menghadapi hambatan-hambatan yang mungkin muncul dalam proses tersebut. Pembaca bakal mendapatkan wawasan yang mendalam tentang pentingnya berpikir kreatif dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut dalam kehidupan sehari-hari. The Power of Thinking Out of the Box bisa jadi sumber inspirasi baru kamu nih yang lagi mencoba berpikir kreatif dan inovatif. Happy reading teman Pro 2. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja.

Kamu masih dengerin Ika di 102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Masih barengan sama Ika di Broadway Hitlist sampai nanti jam 12 siang, teman Broadway ya. Tadi tinggal 5 lagu yang belum aku puterin. Ini sudah bergabung di WhatsAppnya Broadway Jogja di 0811-251-1025. Ada Vika di Seturan, teman Broadway, yang akhirnya memilih 3 lagu untuk diputarkan di Broadway Hitlist nanti siang sampai nanti jam 12 siang ya. Vika pengen diputerin lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi, terus Yovia Nuno Kilometer, terakhir pengen diputer lagunya Ed Sheeran, Photograph, teman Bradua. Ini tinggal 2 lagu aja yang belum aku puterin, semoga nanti waktunya masih cukup ya untuk aku puterin. Dan kamu juga bisa request nih, tinggal lagunya Liodra Pura-Pura sama 420 Kusut, teman Bradua. So, 3 lagu yang di request sama Vika di Seturan ya, sudah aku siapkan, teman Bradua. Mari kita putarkan, kita mulai dari lagunya Tiara Andini, Tulang dan Nadi.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Dah kesel. Payah. Mula.
1: Jadi gimana nih? Jadi patungan gak? 100.000 per orang ya?
2: Kok maksa sih? Aku tuh masih banyak pengeluaran. Gak sanggup kalau harus patungan gitu.
3: Duh, berisik. Ributin apa sih?
1: Ini patungan buat bantuin teman kita yang lagi sakit. Dia gak mau.
2: Bukan aku gak mau ya. Gak bisa. Lagian maksa banget harus 100.000.
3: Kalau seikhlasnya, mau dong?
2: Mau dan bisa banget dong. Kalau 50.000, aku sanggup nih.
3: Tuh, mau kok dia. 50.000 gimana?
1: Ya, oke deh, boleh. Sini.
2: Nah, kalau itu oke deh.
3: Nah, gitu dong. Tolong menolong itu baik, dan lebih baik lagi kalau ikhlas gak pakai kepaksa. Lagian, perbedaan pendapat gini kan bisa diobrolin baik-baik. Gak usahlah pakai ribut-ribut. Kalau kata PKN, musyawarah untuk mufakat, biar aman, damai, dan sentosa.

Pro2 Hitlist Santai Siang sampai di sini teman Pro2. Semoga lagu-lagunya enggak ada yang kelewatan ya. Semuanya udah kuputerin teman Pro2. Abis ini mau ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol, diskusi di Santai Siang Ngobrolan UMKM di siang hari ini sambil nemenin kamu yang lagi scroll oren untuk beli makan teman Pro2. Nanti kita akan ngobrol dengan Bapak Agus Nuryanto. Ini adalah owner bisnis Wedang Uwuh teman Pro2. Nanti kita akan tanya-tanya ya terkait bisnisnya mengenai Wedang Uwuh. Buat kamu juga yang nanti mau tanya-tanya terkait bisnis Wedang Uwuh teman Pro2, boleh banget, tar kamu bisa WhatsApp aja ke Niken di 0811251125.

0: dipersembahkan Kita Indonesia. Sesungguhnya Indonesiaisme.
1: Terus 2,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, halo teman Broadway, di santai siang barengan sama Niken ya. Kali ini aku mau ngajakin kamu untuk ngobrol-ngobrol di santai siang obrolan UMKM teman Broadway. Kita akan ngobrol terkait dengan menjaga tradisi, meraih prestasi, inspirasi bisnis wedang uwoh teman Broadway. Pas banget kita ngomongin wedang uwoh di tengah cuaca hari ini lagi mendung, teman Broadway lagi usom bedideng ya Pak Ge.
2: Iya. Iya Mbak.
1: Anyway, kita lagi live YouTube teman Broadway, nanti kamu bisa dengar aja atau bisa lihat aja di live YouTube kita di RRI Jogja Official. Kamu juga nanti bisa tanya-tanya di situ atau tanyanya WhatsApp ya. Kendikan di 0811-251-1025. Kira-kira kamu mau tanya apa soal bisnis wedang uwoh ini teman Broadway. Tapi sebelum itu aku mungkin kenalin dulu dengan narasumber kita di siang hari ini ya, ada Bapak Agus Nuryanto AMD selaku owner dari bisnis wedang uwoh. Halo, selamat siang Bapak.
2: Selamat siang Kak.
1: Selamat siang. Gimana kabarnya, baik ya Pak?
2: Ya, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Di tengah cuaca yang kemarau tapi dingin ya Pak ya. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh, mungkin bisa diceritakan dulu ke Niken dan juga ke teman Pradua, Bapak, sebenarnya seperti apa bisnis wedang uwoh yang Pak Agus jalani?
2: Ya, selamat siang. Kalau kita bicara wedang uwoh, tentunya kita mempunyai produk wedang uwoh yang kita namain Jeweri ya.
1: Jeweri, namanya
2: Angel Jeweri. Sebenarnya nama Jeweri itu juga panjang juga ceritanya, karena awalnya nama ini bukan Jeweri ya, tapi Burini. Ini nama istri saya. Ketika kita ajukan ke Haki, itu nama Burini sudah banyak sekali. Makanya kami mencoba untuk mencari-cari apa nama yang cocok untuk wedang uwoh kami gitu. Jadi saya mencoba mengambil apa ya, bahasa Jawa, Jewer sebenarnya. Kata dasarnya Jewer gitu. Nah, mengapa Jewer gitu? Artinya bahwa kita berharap bahwa start deskripsi wayang Jewer, Jewer itu adalah menarik telinga ya. Nah, menarik telinga itu sebenarnya kalau anak kecil dulu itu sebuah rasa sayang terhadap anaknya. Jadi kalau anaknya apa dijewer misalnya gitu. Nah, ini deskripsinya. Jadi saya berharap bahwa jewer ini adalah bentuk wedang uwoh yang menjadi mengingatkan kepada kita menjaga kesehatan gitu sebenarnya. Jadi harapan kami sebenarnya jewer itu mampu memberikan pengingat tentang kesehatan ya. Seperti itu.
1: Okay, apalagi juga di musim kayak gini teman Broadway, kayaknya harus ya kita kalau malam minumnya yang anget-anget.
2: Iya betul.
1: Saya biasanya kalau minum wedang uwoh itu pas badannya lagi gak enak Pak, atau di musim penghujan gitu kan ya wedang uwoh. Tapi sebenarnya komposisi dari wedang uwoh itu ada apa aja sih Pak? Saya sering minum tapi saya gak tahu tuh di dalamnya isinya apa aja. Yang taunya cuman apa namanya, gula batunya aja.
2: Ya kalau di kami ini kalau wedang uwoh itu sebenarnya kan banyak sekali macamnya gitu ya. Di pasar atau di teman-teman kami juga banyak. Tapi kalau Jeweri itu ada 11 item.
1: Iya,
2: jadi cukup banyak.
1: Tapi itu di wedang uwoh biasa, di Jeweri sama wedang uwoh lain tuh bisa komposisinya bisa beda-beda ya Pak ya?
2: Iya. Saya awalnya juga belajar dari pasar itu. Memang wedang uwoh di sana hanya mungkin barangkali ada 5 atau 6 gitu. Jadi kami coba untuk bukan menambah ya, tapi cuma saya juga copy paste sebenarnya. Jadi ketika di pasar bagaimana, di tempat pabrik bagaimana dan sebagainya gitu, menjadi oh ternyata komposisinya beda-beda gitu ya. Jadi kita mencoba untuk membuat ramuan sendiri, artinya ATM meniru dan modifikasi kan gitu. Akhirnya kita coba untuk 11 item. Antara lain ada utamanya sebenarnya jahe ya, karena jahe itu ada ibunya herbal ya sih, ibunya apa apa ada jahe,
1: iya,
2: jahe, terus kapulaga, serai, terus daunnya daun cengkeh, daun manis, jahe, batu, batunya batu apa, batu kristal. Jadi batu kristal itu bedanya sebenarnya masa-masa waktu, di mana batu kristal kalau batu gula batu biasa itu mungkin 3 atau bulan nanti sudah meleleh ya. Nah batu kristal bisa tahan sampai 6 bulan misalnya gitu. Cuma bedanya gitu. Seperti itu.
1: Ya, ternyata
2: ada perbedaannya.
1: Ada inovasi juga akhirnya, mengembangkan inovasi juga ya Pak ya. Dan akhirnya terbentuklah itu ramuan 11 item
2: ya, ya ada yang jarang ditemukan di sana adalah pembedanya mungkin pala, kapulaga. Ya, kapulaga itu memang di banyak tempat tidak ada. Kami ada ada gitu kapulaganya. Terus ini kalau melihat dari proses kami juga, ya ini semua 11 item itu yang tidak kami oven, misalnya gitu, itu hanya gula batu. Itu semuanya prosesnya panjang sebenarnya kalau bicara etawus jewe di seperti itu.
1: Supaya awet juga.
2: Ya, ya karena kita punya masa expirednya kita di packing itu ada 6 bulan, cukup panjang.
1: Lama juga ya, 6 bulan ya Pak
2: 6 bulan.
1: Ya? Oke, ini mungkin cocok nih teman peradua ya, kalau misalkan bepergian gitu kan ya, karena masa expirednya juga lama, 6 bulan teman peradua. Tapi kira-kira wedang uwu ini bisa dikonsumsi setiap hari gak sih Pak?
2: Kalau konsumsi setiap hari barangkali iya ya, karena kalau barangkali lebih cocoknya pada malam hari ya.
1: Iya betul.
2: Karena mengingat suhu sekarang barangkali, karena ini juga masa-masa kalau pikir dingin ya. Jadi cocok sekali kalau bisa diminum setiap hari pada malam-malam hari gitu.
1: Oke. Apalagi di musim seperti yang tadi udah aku bilang teman berdua, sekarang itu musim kemarau tapi bedideng ya, malamnya tuh dingin banget. Jadi bisa nih kalau malam-malam minumnya wedang uwuh ya kan. Nanti belinya di Jewery teman berdua. Tapi Bapak, sekarang itu kan kalau kita bicara anak muda ya, anak muda tuh sekarang tuh lebih memilih untuk beli minuman-minuman yang kekinian, yang populer gitu-gitu. Nah ini Pak Agus gimana caranya mempertahankan supaya anak muda itu juga tetap bisa menikmati si wedang uwu ini, karena kan kadang-kadang kayak aduh herbal nih nanti-nanti dulu aja gitu kan ya, lebih memilih untuk minum-minuman manis zaman sekarang tuh, anak-anak zaman sekarang tuh gimana ini Pak Agus?
2: Ya ini sebuah jujur aja sebuah tantang. Persoalan ya, karena di mana anak sekarang generasi Gen Z ini kan sukanya sesuatu yang juga kekinian gitu ya. Tapi harapan kami sebenarnya juga punya tanggung jawab, sebuah kesadaran ya. Di mana kalau anak muda memang memiliki kesadaran bahwa kesehatan itu lebih penting, barangkali akan tertarik dengan produk-produk herbal gitu ya. Tapi kalau melihat dari sisi kekinian terus dia hanya sekedar minum tanpa berpikir panjang, itu jadi masalah di kemudian hari gitu. Jadi menurut saya harus ingat terhadap kesehatan, karena hidup ini kan tidak sesingkat itu. Jadi kalau nanti kedepannya kesananya sakit kan juga nggak bahagia bener ya misalkan, karena sehat itu adalah modal untuk bahagia. Jadi perlulah anak muda berpikir ulang untuk bisa menikmati minuman herbal yang menjaga kesehatan seperti itu.
1: Oke, jadi nggak terlalu banyak minum manis, tapi lebih baik juga minumnya herbal-herbal aja gitu kan ya Pak. Tapi strategi pemasaran dari Jewery ini apakah sudah merambah ke sosial media atau marketplace mungkin Bapak, atau masih gimana pesannya kita?
2: Kalau strategi penjualan kami memang hampir 80% pada konsinasi toko oleh-oleh ya. Jadi kita melihat pansa pasar Jogja sebagai kota budaya itu toko oleh-oleh menyebar di sekian ya, mungkin Jalan Solo, Malioboro dan sebagainya itu menjadi sentral utama mereka pengusaha toko oleh-oleh dan kita mencoba menjadi partner mereka untuk bisa menjajakan produk kami. Akan tetapi juga kita tidak lepas juga dari media sosial, karena kita juga tahu media sosial begitu penting untuk media promosi. Kita juga betul. Kita ada juga di Masterplace, kita juga ada juga di sana. Jadi kita sebutkan juga.
1: Oh iya dong, nggak apa-apa, nggak apa-apa.
2: Kita ada Shopee juga ada di sana gitu, dan kita juga membuka partner. Apa channelnya?
1: Reseller gitu.
2: Reseller ya? Gitu, seperti yeah. itu. Barangkali ada yang minat nantinya.
1: Oke, nanti kita bisa belinya di Oran aja, teman berdua ya. So, ini sudah banyak banget pertanyaan Bapak, tapi saya mau jeda dulu. Nanti kita bisa tanyakan di segmen kedua. Aku juga masih tunggu, teman berdua, buat kamu nanti yang mau tanya-tanya ya. Terkait tema kita siang hari ini, menjaga tradisi, meraih prestasi, inspirasi bisnis Wedang Uwu. Nanti bisa tanya apapun ke Pak Agus Nuryanto, teman berdua di Santai. Yang aku tunggu WhatsApp di 0811251125.

RRI mempersembahkan Kita Indonesia.

0: yang mau tanya-tanya terkait tema kita siang hari ini, menjaga tradisi, meraih prestasi, inspirasi bisnis wedang. Boleh banget WhatsApp ke Niki di 0811-251-1025. Teman berdua, kamu juga bisa nanti tanya aja di live YouTube kita, karena kita lagi live YouTube nih di RRI Jogja Official ya. Ini sudah banyak banget pertanyaan kita di siang hari ini, kayaknya pada tertarik ini Bapak ya. Mungkin bisa saya bacakan satu persatu pertanyaan yang sangat banyak ini Bapak.
1: Mangga.
0: Kita mulai pertanyaan pertama teman berdua ya, dari Katri di Playen. Kebetulan tetangganya tuh juga jualan racikan wedang uwuh. Nah, dia tanya apakah wedang uwuh ini sudah pernah melalui uji secara medis tentang khasiat dan kegunaannya, dan apakah ada takaran-takaran tertentu untuk mengkombinasikan setiap bahan yang digunakan sebagai racikan wedang uwuh tersebut. Monggo, Pak Gus.
1: Ya, Mbak
0: Katri.
1: Mbak Katri.
0: Ya,
1: terima kasih pertanyaannya. Saya coba menjelaskan bahwa wedang uwuh jeweri itu secara laborat medis ya. Jadi kita dalam pelatihan-pelatihan yang kita ikuti, kita dulu mencoba untuk memasang lab, masang keterangan di dalam packaging wedang uwuh. Ya itu secara peraturan itu memang tidak diperbolehkan menyebutkan khasiat. Karena ini bukan semata-mata sebagai obat. Hanya sebagai minuman gitu. Ini memang aturan dari apa? Untuk artinya peraturan yang kita terima ketika kita mengikut pelatihan-pelatihan yang ada diadakan oleh Dinas Perindustrian atau Sleman ya, karena kita ada di Sleman itu tidak boleh, karena alasannya sebenarnya karena ini bukan sebagai kategori minuman obat gitu. Jadi ini adalah minuman seperti teh dan sebagainya itu.
0: Karena memang bukan spesifikasi obat, tapi obat, minuman gitu. Herbal aja.
1: Seperti itu. Nah, kalau masalah apa takaran ya tadi takaran ini kita dulunya memang mencoba untuk memposisikan bagaimana sih enaknya wedang uwuh, merasa wedang uwuh itu sendiri gitu. Harus banyak jahenya atau harus banyak palanya atau banyak apa. Jadi kita memang mencoba untuk mengkonsumsi diri, menyesuaikan lidah kami. Kita harus mencoba, oh ternyata komposisi ini kita sesuaikan dengan rasa kita gitu. Jadi tidak semata-mata terus copy paste. Kita mencoba untuk mengikuti selera. Oh, pasnya seberapa? Berapa artinya peramuan kita memang kita ukur gitu. Berapa gram-gram dan sebagainya. Gula manisnya berapa gram, jahenya berapa gram dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, proses kami itu memang kita mencoba untuk tidak asal bungkus ya. Jadi ada proses, harus produk itu harus dicuci dulu. Harus dikeringkan dulu, terus di oven dulu, seperti itu. Sehingga ini menjaga kebersihan herbal juga. Dan kita mencoba untuk membangun mindset bahwa wedang uwuh itu bukan uwuh ya, seperti itu. Jadi kita harus bersih gitu, nah seperti itu. Jadi kita punya pengalaman ketika toko oleh-oleh kita sodorin wedang uwuh dengan kita membuat packagingnya dengan plastik. Itu harapan kami langsung tahu, melihat itu langsung nyata, ternyata bersih gitu lah. Jadi kalau wedang uwuh packagingnya kerdus atau dengan apa yang tertutup, itu kan masih bertanya, ini wedang uwuh ya. Misalnya seperti itu kan,
0: kita juga perasaan gitu. Wedang uwuh ini sebenarnya gimana sih gitu ya, ya jadi, kalau plastiknya jadi kelihatan.
1: Makanya harus kita coba untuk covernya transparan biar langsung aja mengerti gitu.
0: Oke, ternyata ada alasannya teman berdua kenapa kalau wedang uwuh tuh dibungkusnya pakai plastik bening ya Pak ya.
1: Iya.
0: Ternyata kayak gitu. Lanjut lagi, pertanyaannya masih banyak banget Bapak, dari Kevin Aril di Catur Tunggal. Ada 3 pertanyaan. Yang pertama, gimana strategi Pak Gus dalam menjaga keaslian cita rasa wedang uwuh sebagai minuman tradisional di tengah gempuran tren minuman kekinian yang lebih dominan diminati anak muda sekarang?
1: Ya, ini menjaga tradisi ya.
0: Iya, tradisi.
1: Ya, kalau bicara tradisi tentunya kita akan tidak lepas dari sejarahnya Witangguh sendiri ya. Ketika Witangguh itu terkenal dengan Imogiri gitu. Makam raja-raja. Nah, itu pasti awalnya dulu Witangguh dari mana? Imogiri ya, gitu seperti gitu. Nah, jadi tradisi itu kita memang Witangguh sebagai minuman tradisi ya, ya, ya karena memang ini Witangguh produk kakek-kakek nenek kita dulu ya, itu kan disebut tradisi. Nah, untuk menjaga originalitas itu juga karena kita memang sangat tadi saya katakan bahwa apa kita itu ATM, amati terus dan modifikasi. Jadi kita juga dulunya belajar dari Imogiri sehingga itu. Sehingga Imogiri itu apa sih? Menjadi identik dengan Witangguhnya misalnya gitu. Nah, kita coba untuk modifikasi di situ dan tidak merubah apa yang sudah ada. Jadi kita coba tetap harus menguri-uri kebudayaan nenek moyang kita dengan tampilan Witangguh yang seperti ini. Jadi kita tidak akan menambah bahan lain di luar herbal misalnya, ada tambah apa yang sifatnya ini sudah tidak tradisi lagi gitu. Kita kan juga enggak makanya bahan-bahan di sini juga semuanya herbal, semuanya tidak semuanya apa yang ada di Mogiri kita apa olah di godean seperti itu. Karena di apa tempat produksi kami Witangguh Jeweri itu ada di Godean. Tapi tidak mengurangi apa perbedaan
0: dari Mogiri ke Godean ya. Tetap kalau misalkan mau nambah inovasi juga pasti yang dimasukkan adalah minuman-minuman herbal ya Pak, atau bahan-bahan herbal gitu.
1: Iya, bahan-bahan herbal.
0: Supaya enggak menghilangkan sih tradisi yang sudah ada teman berdua. Lanjut lagi dari Kevin Aril di Catur Tunggal. Minuman Witangguh ini sering diidentikan sebagai proses penyajiannya yang rumit. Apakah ada inovasi kemasan atau produk yang sudah Pak Gus lakukan agar lebih praktis?
1: Kalau Witangguh Jeweri sebenarnya masih karena ini juga tradisi menjaga uri-uri kebudayaan. Ini Witangguh kami masih sama, cucu raja masih sama seperti nenek moyang kita. Belum ada apa? Serbuk misalnya gitu. Ya padahal memang kalau bicara bisnis tentunya kita juga berpikir bagaimana Witangguh menjadi minuman serbuk ya.
0: Iya.
1: Witangguh celup misalnya gitu. Yeah. Kita memang proses pemikiran. Tapi karena kalau pakai Witang celup itu tentunya legalitasnya akan bertambah gitu. Jadi dari hanya sekedar PRT terus halal Haki mungkin badan pom karena akan sudah merubah bentuk seperti itu. Jadi merubah bentuk itu tentunya legalitasnya juga berubah.
0: Harus berubah.
1: Iya, berubah.
0: Ya. Tapi sebenarnya dengan kemasan yang sudah di packing kecil-kecil satu seduhan sebenarnya itu juga tidak terlalu rumit ya Bapak ya, karena sudah di packing. Oke, ini satu kemasan nanti satu kali seduh sebenarnya kan sudah seperti itu ya, sudah gampang maksudnya.
1: Iya. Ya kalau bentuk dari Witangguh dari dulu memang seperti itu ya. Iya. Jadi satu kemasan satu seduhan seperti itu. Betul. Tapi kalau bicara kekinian terus praktis itu tadi mungkin orientasinya ke menjadi Witangguh celup. Ya. Nah, bagi kami sebenarnya baru mimpi karena itu harus melewati proses lagi. Perizinannya harus lewat Badan POM seperti itu.
0: Oke, baiklah. Kemudian masih dari Kevin Aril, naik turunnya harga bahan baku rempah di pasar tentu sering terjadi. Nah, ini gimana strategi Pak Gus menjaga kestabilan harga jual tanpa mengorbankan kualitas dari Witangguh itu sendiri?
1: Iya. Yeah. Witangguh ini Jeweri itu produksinya di tahun 2020 pas COVID. Ya. Harganya sampai detik ini 3 bulan terakhir itu masih sama. Walaupun kita diterpa oleh harga bahan baku herbalnya. Jadi jahe ketika jahe dari katakanlah 50.000 per kilo sekarang udah 80 sampai 100 misalnya gitu. Atau palanya yang dulu 75 sampai itu bisnis memang begitu ya. Naik turun harga itu. Ya harga kami dengan takaran yang sama harga kami tetap masih sama, tidak mengalami perubahan karena barang baku. Dan ukuran itu kan menjaga rasa. Jadi kalau ukurannya dirubah, otomatis rasa akan berubah. Kita akan menjaga SOP-nya. Nah, gitu. Jadi kita akan jaga SOP-nya tetap walaupun kumpulan harga yang berubah-ubah tetap ada. Cuma 3 bulan terakhir karena kondisi BBM naik sederhana ini juga masih promosi ini. BBM naik, kita tidak bisa berkutih apa-apa, mau tidak mau memang kita naikkan. Tapi naiknya sedikit sekali.
0: Iya.
1: Jadi
0: semua orang juga pasti akan maklum.
1: Iya, itu pun anu ya. Kita naikkan dalam sisi kalau teman-teman kami mungkin 6 bulan kami baru 3 bulan ya seperti itu. Jadi kita mencoba untuk mencari celah bagaimana tidak cepat-cepat naik. Barangkali pemikiran kami harga ini akan turun ya. Ternyata kok ditunggu-tunggu tidak turun juga. Tidak mau harus ya menyesuaikan begitulah.
0: Oke, enggak apa-apa ya. Karena memang semuanya juga maklum BBM lagi naik teman Fredua kemarin-kemarin ya. Ini dari Bayu di Godian masih tanyanya pertanyaan yang sama, gimana cara Pak Agus mengatasi kendala musiman misalnya ketika harga bahan baku rempah naik atau pasukan sedang sulit akibat cuaca. Kayaknya udah terjawab ya Bayu ya. Kita next aja ke Tam-Tam. Siang Pak Agus, maaf, apakah kemasan ini bisa diekspor dan berapa lama expirednya? Mungkin kita coba tembusi ke pihak buyer katanya. Kalau tadi expirednya sudah dikasih tahu 6 bulan. Bapak. Tapi apakah bisa diekspor kemasannya Bapak?
1: Ya, dulu kita pernah mencoba untuk pelatihan ekspor gitu ya. Kalau nggak salah kemarin Timur Tengah dan Jepang nggak salah. Itu kita terganjal oleh packaging. Packaging untuk ekspor itu tidak diperkenalkan dengan plastik, harus kertas atau kardus gitu. Jadi packagingnya memang harus packagingnya beda. Itu untuk packagingnya. Kalau bahan dan sebagainya tidak ada masalah, cuma packagingnya aja yang kemarin kita gagal di wilayah apa ya, peraturannya seperti
0: peraturannya.
1: Itu. Jadi tidak boleh plastik.
0: Nah, tapi apakah setelah ini punya mimpi lagi Bapak untuk merubah packaging misalnya khusus untuk ekspor atau seperti apa mungkin nanti?
1: Iya, kalau jujur aja kita pemikiran sih ada ya, karena harus bisnis harus berkembang. Tapi akan tetapi kita melihat fenomena pasar di Yogyakarta. Kita melihat banyak sekali toko oleh-oleh yang tersebar di DIY, baik Kulon Progo, Gunung Kidul, Klaten atau ke arah Klaten, Prambanan atau Waklet. Itu banyak banget. Kalau itu kita supply itu sudah kewalahan apa ini. Sehingga kita masih membidik pasar lokal.
0: Oke, jadi masih fokus ke pasar lokal dulu gitu ya Pak. Terakhir ini dari Lara Purnamasari. Di tengah perkembangan tren minuman kekinian saat ini yang sangat cepat, gimana cara Pak Agus akan mengembangkan Wedang Uwo ini menjadi produk yang mampu bersaing dan diminati generasi muda tanpa mengubah karakter rasa, aroma, serta nilai tradisional yang menjadi identitas utamanya? Jika Pak Agus melakukan inovasi seperti menambahkan varian rasa mungkin, mengubah tampilan, atau menggunakan kemasan modern, gimana Pak Agus sendiri memastikan inovasi tersebut benar-benar meningkatkan nilai jual dan bukan justru membuat Wedang Uwo ini kehilangan keasliannya? Terima kasih. Agak panjang ya Bapak ya?
1: Iya, ini ada cerita aja bahwa Wedang Uwo, ketika Wedang Uwo itu diposisikan minuman di kafe. Nah, ini kan kelas-kelas menjadi beda-beda ya. Di mana Wedang Uwo diminum di warung sama minuman di kafe. Dulu kita punya reseller yang mencoba untuk mengemas minuman dijual dengan harga minuman jadi, artinya minuman jadi, bukan kemasan. Itu tampilannya di kafe beda sekali. Itu menjadi auranya itu aura anak muda gitu loh. Di ada topengnya dan sebagainya. Ya, itu saya menjadi ternyata asik juga kalau dijual dalam bentuk jadi setiap minum itu. Ini sebenarnya sebuah terobosan bagaimana kami bisa masuk ke kafe-kafe itu gitu loh. Itu aja. Kalau kalau tampil seperti itu, jujur aja kami yang punya itu juga sudah pangling lah, yeah. Karena melihat tampilannya yang begitu ya anak muda banget itu. Yeah. Ya. Tapi kalau tentang itu disajikan di warung, ya seperti ada seperti apa biasa. Apa adanya gitu lah. Jadi memang kelas itu perlu dipikirkan, di mana target pasar itu ya tentunya akan merubah mindset pola pandang ya. Jadi waduh nek anak muda ditampilkan hanya sekedar pakai
0: ala kadarnya
1: ya, mungkin barangkali sudah lihat aja malas ya kan. Tapi kalau tampilannya eksklusif atau bergaya kekinian, barangkali menjadi
0: tertarik juga untuk gitu, minum gitu.
1: Jadi, kan Pak, okay. Mohon maaf ya.
0: Oke, ternyata sudah pernah masuk ke kafe dan diubah ya tampilannya. Menjadi lebih bagus dan menarik minatnya anak muda gitu ya Pak ya. Mungkin terakhir, karena sudah jam setengah satu lebih ini Bapak, mungkin bisa dikasih tahu teman Pradua yang nanti mau beli produknya Jewari bisa belinya di mana aja?
1: Ya kalau Wedang Uwuh itu bisa beli langsung ke tempat produksi juga bisa. Mm-hmm. Itu ada dicari di Google Map atau Sherlock gitu ya. Sherlock Asen itu ada. Tapi kalau mau di jalan, kita sudah sebenarnya sudah banyak toko konsinasi kami. Ada 60 titik toko oleh-oleh di sekitar Jogja Malioboro. Dan toko-toko besar di Malioboro sudah ada di ada di sana. Jadi monggo kalau mampir Malioboro, mampir ke toko oleh-oleh yang toko oleh-oleh terbesar di Malioboro, silakan Anda temui ya. Ditunggu. Jewari,
0: oke. Ternyata bisa beli di mana aja ya, karena udah tersebar di 60 titik pusat oleh-oleh di Jogja, teman Pradua. So, mungkin terakhir ada yang mau disampaikan lagi, Pak Agus, atau sudah cukup?
1: Yang terakhir, terima kasih para pendengar RRI. Saya ingatkan bahwa kesehatan itu penting. Oleh karena itu, untuk menjaga kesehatan lah, minum Wedang Uwuh Jewari, produk kami. Seperti itu aja.
0: Oke, baiklah teman Pradua. Nanti jangan lupa beli ya, karena mumpung cuaca lagi mendidih ya, dingin teman Pradua, jadi cocok banget untuk minum Wedang Uwuh. So, kita tutup dialog kita siang hari ini teman Pradua, menjaga tradisi meraih prestasi inspirasi bisnis Wedang Uwuh. Semoga pertanyaan yang tadi sudah disampaikan, sudah ditanyakan, banyak banget pertanyaannya hari ini teman Pradua, antusias banget. Semoga sudah terjawab. Nanti kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, nanti bisa datang aja sekalian beli ya. So, aku nanti masih nemenin kamu di Santai Siang sama nanti jam 3 sore teman Pradua. Buat kamu yang mau request lagu kedikan masih bisa di 0811 251 1025.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Prodway Indo Hits persembahan 102.5 FM Prodway Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

mau nemenin kamu yang mungkin di siang hari ini lagi bingung mau makan siang apa, teman berdua. Aku juga sama ya, aku juga lagi bingung kira-kira, aduh di siang hari ini enaknya tuh makan apa, teman berdua ya. Gak bisa keluar untuk cari makanan, tapi kalau scroll di aplikasi kayaknya kok makannya cuma itu-itu aja, sampai bosen ya, kayaknya semuanya udah dicoba gitu kan ya. So, kira-kira kamu di siang hari ini makan apa, teman berdua? Kasih tahu kan Niken, kira-kira nanti aku juga terinspirasi dari makanan yang kamu beli dan akhirnya aku bisa beli juga untuk makan siang aku hari ini ya. Sekalian kalau mau request lagu kan Niken juga boleh banget ya, nemenin kamu yang lagi scroll cari makan siang teman berdua. Kira-kira pengen denger lagu apa di siang hari ini? Cuaca aduh mendung-mendung panas gimana gitu teman berdua. Rasanya kayaknya kalau di luar enggak enak ya. Panas tapi enggak terlalu panas, mendung tapi juga enggak sekalian mendung aja gitu teman berdua. So, buat kamu yang mau request lagu kan Niken masih Niken tunggu, WhatsApp aja di 0811251125. Sekalian habis ini aku juga akan share informasi-informasi terkait dunia olahraga teman berdua. Udah berhari-hari enggak buka info-info olahraga, kira-kira nanti ada hot news apakah nanti di sana ada info terbaru apa di sana teman berdua. Stay tune terus bareng sama Niken di Berdua Jogja, teman terbaik kamu. Nada.

0: Stay tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Duh, lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai meng

Ngomong berdua, beberapa waktu yang lalu Indonesia gagal melangkah ke semifinal ASEAN Championship 2026 ya. Setelah hasil imbang 1-1 pas lawan Singapura teman berdua di laga terakhir grup A yang akhirnya membuat Indonesia harus mengakhiri perjalanan di fase penyisihan. Untung waktu itu aku gak nonton teman berdua pas lawan Singapura ya di partai terakhir, karena ternyata hasilnya juga imbang 1-1 dan akhirnya Indonesia kalah teman berdua. Coba aja kalau waktu itu nonton mungkin agak sedih yang terlalu berlarut-larut banget ya. Jadi kayak kesel kenapa harus kalah timnas Indonesia teman berdua. Dan hasil akhir imbang 1-1 ini membuat timnas Indonesia harus membuat timnas Singapura ini mengamankan posisi kedua klasemen akhir grup A dengan perolehan 8 poin, sementara Indonesia harus puas di posisi ketiga dengan 7 poin aja teman berdua. Dan akhirnya Indonesia enggak lolos tuh ke semifinal ASEAN Championship 2026. Dan kata pengamat sepak bola nasional Kesit B. Handoyo, teman berdua, kegagalan itu menjadi sinyal bahwa kekuatan timnas Indonesia di kawasan Asia Tenggara ini masih belum sepenuhnya kokoh, teman berdua. Dia menilai bahwa para pemain, Rizky Ridho dan lain sebagainya ini gagal melewati babak penyisihan grup A bukan semata-mata karena hasil imbang melawan Singapura aja, tapi memang ada menurutnya PR ya, pekerjaan rumah yang harus segera dibenahin sama Indonesia teman berdua. Karena Indonesia ini juga memang masih bagi pengamat bola teman berdua masih punya persoalan ketika menghadapi tekanan gitu kan ya, dari tim-tim yang selama ini jadi rival di kawasan Asia teman berdua. Ada di grup A, turnamen ini ada Vietnam, ternyata belum bisa juga menghadapi adangannya teman berdua. Bahkan Singapura pun sekarang juga susah dilewatin sama Indonesia. Malah hasilnya tuh imbang 1-1 dan beberapa, tadi malam kayaknya baru lewat FYP aku para pemain dan juga pelatih John Hetman yang akhirnya kayaknya dievaluasi juga sama penonton, kenapa kayak akhirnya tuh gagal melawan Singapura, kayak cuma sekelas Singapura tapi kenapa gagal. Jadi memang banyak banget penonton yang kecewa kenapa Indonesia gak lolos pas lawan Singapura ya, kenapa hasilnya tuh cuma imbang 1-1 aja teman berdua. So menurut kamu gimana teman berdua kalau kamu nonton ya Singapura versus Indonesia di partai terakhir kemarin, greget atau enggak teman berdua, atau sedih atau gimana karena Indonesia akhirnya gagal ya melaju ke semifinal teman berdua.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
2: Kementerian Ekonomi Kreatif ngasih ruang nyata buat musisi dari berbagai daerah lewat program Aktif Akselerasi Kreatif Musik. Musisi dari berbagai daerah di Indonesia dapat panggung yang lebih besar buat berkarya dan berkembang. Salah satu musisi yang terlibat adalah Hilarius Daru Indrajaya alias Darboy Gang yang merilis ulang Wong Sepele yang pertama kali rilis pada 2019. Kali ini Darboy Gang mengajak penyanyi tunanetra asal Yogyakarta, Fauzi Haidi sebagai kolaborator. Lagu Wong Sepele terinspirasi dari pengalaman Darboy Gang berjumpa teman-teman di Fabel, khususnya musisi tunanetra yang sehari-hari mengamen di Yogyakarta. Dari sana, ia menemukan cermin yang memantulkan ulang cara ia memandang hidup dan berkarya. Produksi versi terbaru single dan video musik Wong Sepele mendapat dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif yang ingin menjadikan karya ini tidak hanya terbatas sebagai media ekspresi, namun diarahkan untuk monetisasi digital memperluas peluang ekonomi bagi para pelaku industri kreatif yang terlibat. Upaya ini juga bagian dari strategi untuk memperluas peran subsektor musik dalam membangun ekonomi kreatif yang inklusif berbasis budaya dan talenta lokal.

ialah presiden di kejuaraan berkuda level internasional yang digelar kemarin tahun 29 Agustus 2026 ya. Ini adalah kejuaraan berkuda bertajuk Mandiri Merdeka Master 2026 yang digelar di The Hub Indonesia di Cibubur, Tamampra 2, Bekasi, Jawa Barat ya. Ini adalah ajang yang merupakan kolaborasi antara The Hub Indonesia dengan Pengurus Pusat Persatuan Olahraga Perkuda di seluruh Indonesia atau PP Pordasi, dan diikuti sama 1.650 entries dan mempertandingkan dua disiplin berkuda yaitu show jumping dan dressage Tamampra 2. Di kelas show jumping 120 cm open yang memperebutkan piala presiden Fahmi Satria Wijaya, dan dari Artayasa Stable tampil sebagai yang terbaik dan akhirnya berhak atas piala presiden sekaligus memboyong hadiah satu unit motor listrik Tamampra 2. Ini olahraga perkuda nih, kalau dalam pandangan aku adalah olahraga yang sebenarnya aku gak terlalu ngerti ya, ini nanti dinilainya tuh akan seperti apa gitu. Tamampra 2 belum pernah coba, dan kayaknya kalau kita mau coba untuk belajar berkuda kayaknya memang agak mahal ya. Jadi memang jarang-jarang juga orang-orang yang mau belajar berkuda ini Tamampra 2. Kira-kira di antara kamu juga udah ada yang pernah mungkin belajar berkuda Tamampra 2? Mungkin bisa kasih tahu ke Niken ya, kira-kira

Temu berani di Santai Siang barengan sama Niken sama nanti jam 3 sore. Masih ada 1 jam lagi aku nemenin kamu di Santai Siang. Yang request di siang hari ini lumayan banyak temu berani. Jadi buat kamu yang mau request lagu ke Niken agak sabar tunggu dulu ya. Nanti pokoknya semuanya aku puterin. Yang penting sabar karena requestnya lagi numpuk di siang hari ini teman berdua ya. Di tengah cuaca yang panas mungkin abis makan siang juga jadi agak ngantuk ya. Emang enaknya tuh dengerin lagu-lagu favorit kamu di berdua Jogja. So buat di siang hari ini kalau kamu mau request lagu ke Niken juga boleh. Tapi agak sabar karena requestnya numpuk teman berdua. Sekalian habis ini juga mau aku share informasi-informasi dunia entertain. Kira-kira ada apakah gerangan nanti di sana teman berdua. Stay tune terus ya barengan sama Niken di Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

di Head in the Clouds Los Angeles 2026 hari Sabtu kemarin, teman berada waktu setempat pastinya bersama dengan deretan nama papan atas kayak Ketsy, terus Rich Brian dan lain sebagainya. Teman berada tampil satu panggung ya barengan sama artis-artis atau musisi-musisi papan atas teman berada. Dan Nona ini membawakan sejumlah lagu dengan koreografi yang stabil dari awal sampai akhir set teman berdua. Salah satu sorotannya adalah lagu yang baru aja tadi kita dengerin ya, lagunya Nona Yang Hong. Yang ini adalah single yang baru dirilis 31 Juli yang lalu teman berdua, dan mengangkat suara klakson angkot sebagai elemen musiknya. Lagu tersebut juga menghidupkan kembali fenomena Om Telolet Om yang sempat berdirinya beberapa tahun yang lalu teman berdua, diangkat lagi sama Nona teman berdua. Dan kejutan terbesarnya adalah teman berdua, lagu baru Nona judulnya Seafood Diet ini belum dirilis secara resmi sih, dan baru diperdengarkan untuk pertama kalinya di panggung Head in the Clouds Los Angeles teman berdua, di panggung kemarin ya. Dan kedua lagu di atas masuk dalam album debutnya Island Girl yang berisi 15 lagu, dan nanti dijadwalkan rilisnya masih September teman berdua, tanggal 18 September ya. So lagu-lagu Nona kayaknya gak ada yang gagal teman berdua. Besok kita tunggu ya di 8 September 2026 lagu barunya Nona, semoga cepet buru-buru ada di playlistnya Pradua Jogja ya, Seafood Diet teman berdua.

tadi kita udah ngomongin Nona, teman Pradua. Sekarang ada Syahrini yang rilis single baru, teman Pradua. Judulnya Kau Yang Utama, di Jumat kemarin ya, 7 Agustus kemarin, teman Pradua. Ini juga menandai kembalinya penyanyi Syahrini ke industri musik, teman Pradua. Ini rilisan pertamanya sejak Seumur Hidupku ya, lagu Seumur Hidupku yang keluar di Maret 2020, teman Pradua. Lagu ini ditulis sama Di Listari dengan aransemen musik yang digarap sama Andi Rianto. Kalau udah Andi Rianto nih pasti udah cakep banget, teman Pradua ya. Dan Kau Yang Utama ini bercerita tentang seseorang yang menemukan cinta yang membuatnya yakin menjalani hidup baru, teman Pradua. Dan Syahrini mendedikasikan lagu ini untuk suaminya, Reno Barak, dan anak pertama mereka. Karena setelah menikah di 2019, Syahrini menurunkan intensitas kegiatannya di dunia hiburan untuk fokus kepada keluarga. Dan akhirnya sekarang udah comeback lagi, teman Pradua, rilis single baru ya kan, judulnya Kau Yang Utama. Cuman ini aku juga belum dengerin dan belum ada di playlistnya Pradua Jogja. Semoga nanti cepet ada ya di playlistnya Pradua Jogja. Abis itu kita bisa dengerin nanti bareng-bareng, teman Pradua. Tapi abis ini aku coba puterin dulu lagunya Syahrini ya. Kau Yang Memilih Aku.

0: Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 Weekly Hits on Pro 2 Jogja. Teman terbaik kamu.
2: Karol G resmi rilis album studio ke-6-nya berjudul Nomi Arifianto Desentir Tanto. Bersamaan dengan perilisan album, Karol G melepas single ketiga, Still, yang merupakan kolaborasi pertamanya barengan sama Bruno Mars. Lagu Still mengangkat kisah tentang cinta yang tetap bertahan meski hubungan berada di ambang perpisahan. Karol G menggambarkan seseorang yang masih menyimpan kenangan, surat-surat lama, dan harapan agar orang yang dicintainya tetap bahagia sekalipun harus merasakan patah hati. Sementara itu, Bruno Mars hadir sebagai sosok pasangan yang meyakinkan bahwa perasaannya tidak akan berubah, menciptakan dialog emosional yang memperkuat makna lagu tentang cinta tulus, penerimaan, dan kesetiaan.
1: Pro 2 Weekly Hits.

105.5 FM Pradua Jogja, teman terbaik kamu. Gak kerasa teman Pradua ya, sudah jam setengah tiga lewat. Biasanya di jam-jam segini tuh udah muncul dua kubu teman Pradua. Yang pertama masih semangat ngerjain kerjaan, karena kerjaan di hari Senin biasanya banyak numpuk. Ya kan, numpuk banget. Sedangkan sudah setengah tiga, udah mau menjelang sore. Jadi kayak, aduh semangat nih, ntar ngebut nih ya, harus ngejain deadline yang harus kelar di sore hari nih teman Pradua. Atau ada kubu selanjutnya yang matanya udah mulai berat teman Pradua ya, pengennya rebahan 5 menit tapi takut nih kebablasan sampai sore ntar. Kalau kamu kira-kira masuk tim yang mana teman Pradua ya? Kadang emang bukan karena males, tapi emang habis makan siang energi tuh rasanya langsung turun ya. Apalagi kalau cuaca lagi adem. Sebenarnya kalau di luar sih panas ya, tapi kalau aku di studio tuh dingin. Jadi kayak angin sepoi-sepoi dari AC yang kenceng, jadi kayak dingin, enak banget buat tidur sebenarnya teman Pradua. Tantangan deh untuk kita tetap fokus kerja di tengah cuaca yang kayak gini teman Pradua. Dari Bayu di Godean katanya pengen sampai rumah langsung nyalain AC dan tidur. Aduh, itu adalah kondisi yang paling enak ya Bayu. Tapi kalau di jam-jam segini, kalau mau tidur tuh kayak nanggung gak sih? Maksudnya kan bentar lagi sore. Dan kalau bangun tidurnya tuh dan nanti keserian sebelum maghrib tuh rasanya kan gak enak ya. Nanti kalau aku ya biasanya kalau malamnya jadi begadang, karena kayak tidurnya tuh terlalu sore gitu. Tapi alangkah lebih baik kalau tidur siang, itu tuh di jam 1, aduh jam 1, jam 3 bangun, ntar malam bisa tidur lagi, enak, gak perlu begadang. Tapi kalau udah jam setengah 3 kayak gini, terus kita udah tidur, ntar bangun tuh jam 5 mungkin ya, jadi kayak udah mendekati maghrib tuh rasanya kayak gak enak gitu kalau nanti mau tidur tuh. Dari Katri di Playen, aku tim mata udah ngantuk Mbak Niken, udah kerja, udah kejar target dari pagi, bentar lagi kelar, terus rebahan boleh deh. Aku juga bentar lagi siaran kelar dah. Aduh, ntar tinggal ngapain ya? Enaknya ya ngerjain kerjaan lain, tapi kerjaan di hari Senin tuh emang numpuk banget teman Pradua. So, masih ada waktu 18 menit lagi aku nemenin kamu di Santai Siang teman Pradua, buat kamu yang mau request lagu supaya enggak terlalu ngantuk ya, terutama Katri. Boleh teman Pradua. WhatsApp ke Niki di 08112511025 ya. Abis ini aku puterin lagu yang dari tadi belum sempat aku putarkan, lagu yang di request sama Bayu di Godean. Aku puterin lagunya Hindia, Cincin.

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

Teman berdua dua gak kerasa sudah hampir jam 3 sore. Waktu ini kan pamit dari Santai Siang. Ya, abis ini kamu bisa ditemenin sama teman aku, ada Abi, di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam. Teman berdua nanti bisa lanjut request-request di Sore Ceria sampai nanti jam 7 malam ya. So, kali kita ini kan pamit. Dengerin terus 102.5 FM berdua Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye.

0: Selamat sore teman Pro 2, kali ini bersama saya Suryo Abi Maruf di Info Pro 2 untuk edisi 10 Agustus 2026. Informasi pertama kita kutip dari rri.co.id. Kontingen Indonesia berhasil menorehkan prestasi gemilang di ajang Olimpiade Internasional Kecerdasan Buatan 2026 yang berlangsung di Astana, Kazakhstan dari tanggal 2 hingga 8 Agustus kemarin. 4 siswa Indonesia berhasil membawa pulang 1 medali emas, 2 medali perak, dan 1 medali perunggu. Duta Besar Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Fajrul Rahman, menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas capaian ini. Menurutnya, keberhasilan pelajar Indonesia ini membuktikan generasi muda Indonesia memiliki potensi besar di bidang teknologi mutakhir, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Presiden Prabowo Subianto mengajukan Destri Damayanti sebagai calon definitif Gubernur Bank Indonesia. Hal ini tercantum pada surat Presiden atau surpres yang diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Demikian disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Gedung Nusantara 3 DPR Senin hari ini. Surpres ini diserahkan Prasetyo kepada Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad. Selanjutnya pimpinan DPR akan menyampaikan secara resmi calon Gubernur BI pada Selasa 11 Agustus 2026 esok. Informasi selanjutnya teman Pro 2, Indonesia dan Jepang meningkatkan kerjasama pengembangan teknologi telekomunikasi dan persinyalan untuk transportasi perkeretaapian di tanah air. Ini diwujudkan melalui penandatanganan Head of Agreement antara PT Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek atau MITJ dan Nippon Signal Co. Ltd. Hal itu dilakukan kedutaan besar KBRI Tokyo yang menjadi lokasi penandatanganan dan disaksikan Duta Besar RI untuk Jepang Nurmala Kartini Syahrir. Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan standar keselamatan sekaligus modernisasi sistem perkeretaapian di Indonesia. Info selengkapnya teman Pro 2 bisa update melalui rri.co.id.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro 2.

0: on Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pendidikan merupakan salah satu pilar penting dalam sebuah peradaban. Pendidikan diharapkan membentuk manusia-manusia pembelajar. Seperti yang dikatakan Andreas Harifa, manusia pembelajar adalah seseorang yang senantiasa belajar tentang atau learning about, belajar melakukan atau learning to do, dan belajar menjadi atau learning to be manusia yang manusiawi. James R. Davis dan Adelaide B. Davis dalam buku Managing Your Own Learning menyatakan bahwa manusia pembelajar mencintai hal-hal baru, pemikiran baru, dan keterampilan baru. Mereka belajar bukan hanya untuk mengetahui, tapi lebih dari itu, untuk berpikir dan memecahkan masalah. Manusia pembelajar belajar dan mengembangkan ilmu tak hanya dari bangku kuliah dan teks bacaan, melainkan melalui pengalaman dan kenyataan kehidupan sebenarnya. Belajarlah sepanjang hayat, wahai manusia-manusia pembelajar. Tuntutlah ilmu tanpa kenal lelah dan menyerah.

Pro 2 FM Jogja menemani kamu kali ini di sore ceria teman Pro 2. Dan untuk edisi 10 Agustus 2026 menyapa buat kamu teman Pro 2 yang lagi capek-capeknya untuk selasa harian penuh aktivitas. Kali ini barengan aku Surya Abi Maruf ya, akan terus nemenin kamu, kamu dan kamu di sana sampai dengan jam 7 malam nanti. Kedepannya supaya energi kita recharge lagi teman Pro 2 dengan lagu-lagu beat up atau juga lagu-lagu yang mungkin menyemangati kamu di sore kali ini bersama Pro 2 FM Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya tanpa ada drama.

0: Teman terbaik kamu.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Gimana teman Pro 2, bendera merah putih berkibar dengan begitu gagahnya di depan rumah kamu? Kalaupun belum, aku cuma mengingatkan teman Pro 2 ya, biar semakin semarak 17-an di tahun 2026 ini, di mana negara kesatuan Republik Indonesia sudah genap berusia 81 tahun teman Pro 2. Persiapan teman Pro 2 menemani kamu 10 Agustus 2026. Kali ini mencoba untuk memainkan lagu yang kamu request. Boleh gabung ya, sekedar kasih referensi boleh-boleh dong ya. Ada Liodra, Oe Oe, siapkan boleh ya. Sambil aku nanti juga update beberapa informasi di portal berita resmi kami melalui rri.co.id.

dengan teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya satu hits lawas teman produa dengan aransemen barunya dari Ari Lasso, Hampa. Jam-jam segini juga biasanya jam-jam nanggung teman produa ya. Sebenarnya lagi capek-capeknya, tapi kalau dibawa istirahat nanti azan maghrib ya takut kebablasan. Kalau dibawa melek juga ngantuk. Namanya itu istilahnya jam rawan ya. Selamat sore buat semuanya yang lagi ngerasain apapun yang kamu alami di detik-detik ini teman produa. Intinya aku akan menemani kamu dengan lagu-lagu yang enak untuk kita nikmati sore-sore bersama Produa FM Jogja. Kayak tadi juga ada Ari Lasso Hampa, ada Liodra menyapa juga, ada Kak Tri di Pelayan, terus juga ada Bayu di Godean, sama yang udah bergabung juga dengan digit terakhirnya 7207. Kalau boleh kenalan, siapa namanya?

0: tune on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Posting OOTD cek, Instastoryan cek, upload endorsan cek.
2: Wuh, followersnya banyak banget sis.
1: Ya aku gitu loh, Queen of Sosmed.
2: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
1: Emang gimana? Aku nyimak nih.
2: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
1: Gratisan gitu?
2: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
1: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis?
2: Jangan remeh kan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu bisa besok jadi hitawan. Mau bantuin gak?
1: Iya deh iya.

itu dia Tempat Pro 2 Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya Pro 2 Jogja, jangan lupa dengerin Chart Pro 2 Hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Mufiana.

0: Indonesia itu rumah.
1: Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke.
2: Indonesia itu seperti warna-warni.
3: Indonesia itu ya aku.
4: Indonesia adalah keberagaman. Indonesia adalah toleransi. Indonesia adalah persatuan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia. Aku bangga jadi orang Indonesia.

terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Buat kamu yang sudah sampai rumah atau mungkin juga baru absen pulang dan baru perjalanan teman berdua ke kendaraan kamu, kamu masuk mobil kamu dan langsung nyalin radio dan ketemu sama kita Produa Jogja kali ini ya. Menyapa untuk Bayu di sana, Bayu, ini dia lagu yang kamu request ya. Satu hits miliknya Adam Levine, Lost Stars. Kita dengerin di sore ceria Produa FM Jogja, teman terbaik kamu.

0: obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News.

imut di badan kita. Cuma perlu dua khususnya buat kamu yang hari Senin ini full, padahal kemarin Minggu kamu ikut merayakan dan juga menyemarakan event-event 17-an teman perlu dua ya. Karena Minggu kemarin biasanya lomba-lombanya dilaksanakan, terus juga nanti pengumumannya pas malam tirakatan, biasanya gitu kan ya. Nah, kali ini diantaranya ada keseruan yang dilakukan oleh masyarakat untuk menyemarakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Info dari rri.co.id ini menggambarkan bagaimana ratusan warga Padukuhan Dukuh Kelurahan Tridadi Kapanewon Sleman yang menggelar event Tempo Dulu Fest kemarin Minggu, teman bro dua. Ada lebih dari 500 warga antusias mengikuti kegiatan fun walk dengan mengenakan aksesori retro ala 80-an. Mulai dari celana cutbray, pakaian bermotif kotak-kotak hingga hiasan kepala yang khas. Aduh, seru banget. Ketua Karang Taruna Kring 7 Duku, Hendy Prasetya menjelaskan bahwa tema 80-an ini memang sengaja dipilih untuk menghadirkan suasana nostalgia sekaligus memberikan gambaran suasana kemerdekaan era lampau pada generasi muda. Selain jalan santai, panitia juga menggandeng pelaku UMKM lokal untuk menyediakan stan pameran produk sebagai bentuk dukungan ekonomi warga. Perayaan HUT ke-81 RI ini juga diharapkan mampu mempererat keguyuban warga serta mengajak anak muda untuk lebih berinteraksi secara langsung di tengah gempuran media sosial. Tidak kata lain selain keren banget.

0: Assalamualaikum.
1: Shalom.
2: Namo Buddhaya.
0: Salam kebajikan.
1: Tuhan memberkati.
0: Om Swastiastu.
1: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini bentuk peduli

0: posting OOTD cek, instastoryan cek, upload endorsan cek.
1: Wow, followersnya banyak banget sis.
0: Ya aku gitu loh, queen of sosmed.
1: Percaya, percaya. Tapi dengan followers semasif itu tuh ya, bisa lebih faedah tau gak sih IG-mu?
0: Emang gimana? Aku nyimak nih.
1: Kan sekarang banyak tuh UMKM yang lagi ngerintis usaha ya kan? Gak semua loh punya budget buat promosi. Coba deh support mereka buat bantu promo produknya di medsos kamu.
0: Gratisan gitu?
1: Iyalah. BTW aku juga lagi mulai usaha cemilan nih. Bantuin promo dong.
0: Bisa aja nih kamu kalau ada maunya. Usaha receh ya sis?
1: Jangan remeh kan receh. Sekarang boleh nih pejuang recehan. Siapa tahu besok-besok jadi hitawan. Mau bantuin gak?
0: Iya deh iya. Bantuin promo UMKM cek.
2: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Teman Pro 2, Nadif Basalamah tadi ya, berkolaborasi dengan Andi Rianto. Sudah kita dengerin bareng teman Pro 2. Ngomong-ngomong soal kolaborasi, kemarin masih terngiang-ngiang sampai dengan hari ini teman Pro 2, bagaimana lagu-lagu anime 90-an dimainkan dengan begitu megah oleh teman-teman dari Rumah Jo Orkestra Jogja atau ROJ yang berhasil menyedot perhatian ribuan penonton ya. Konser kali ini diberi nama Anime in Symphony dan membawakan lagu-lagu anime dan kartun tahun 90-an, di mana pertunjukan ini sukses mengajak penonton untuk mengenang kembali tontonan masa kecil dulu. Konser yang digelar pada hari Sabtu lalu teman Pro 2, 8 Agustus di GOR UNY menghadirkan puluhan pelajar dari tingkat SMP hingga SMA seluruh Yogyakarta yang tergabung dalam komunitas Rumah Orkestra Jogja di bawah arahan konduktor Habibie Rahman. Ada juga Mas Iwan Setianjaya selaku eksekutif manajer Rumah Orkestra Jogja mengatakan bahwa konser kali ini memanjakan pencinta anime di tahun 90 hingga 2000-an. Lagu-lagu yang dibawakan adalah deretan soundtrack anime legendaris dari masa kecil hingga lagu-lagu ikonik dari studio Ghibli, diantaranya lagu-lagu Doraemon, Kapten Tsubasa, Dragon Ball, Ninja Hattori, terus juga ada Chibi Maruko-chan, lagu-lagu Sailor Moon, Naruto, dan One Piece. Oke ya, buat kamu yang kemarin mungkin tidak menyaksikan, seperti halnya kamu seharus mencari-cari teman Pro 2 bagaimana penampilan yang pastinya diabadikan oleh ribuan kamera kemarin teman Pro 2, karena juga aku ada di sana dan juga aku gak mau ketinggalan juga teman Pro 2 untuk ikut menikmati dan juga mengabadikan momen yang begitu megah melalui penampilan teman-teman Rumah Orkestra Jogja.

0: Pro2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro2 FM.
2: Sore Ceria Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Yes, itu dia tempat produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya produa Jogja, jangan lupa dengerin chart produa hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety. Produa hitlist, the weekly.

0: sekarang juga. Apa ya kira-kira ya?
1: Kalau pesan online kayaknya kelamaan untuk waiting listnya. Kayaknya di depan sana ada beberapa menu teman Pro 2 yang dijual oleh UMKM terdekat. Kayaknya sambil ngelarisin, sambil kamu juga bisa menganjal perut kamu ya. Biasanya memang godaan terbesar itu bukan kerjaan kantor atau juga tugas kuliah teman Pro 2. Godaan terbesar jam-jam segini adalah ngantuk dan juga lapar ya. Bener atau bener banget nih? Coba bayangin jam-jam rawan segini paling enak tuh ngambilin apa sih? Apakah gorengan hangat dengan cabai rawitnya atau minuman-minuman yang sebenarnya harus ditakar tingkat kemanisannya teman Pro 2 biar aman? Coba deh, kalau kamu iseng boleh kirimin ya rekomendasi jajanan sore favorit kamu. Biar jadi referensi buat orang yang lagi berpikir keras, kita bantu bareng, kita hadapi berdua.

Satu hits miliknya Taylor Swift, teman berdua menemani kita. Taylor Swift ini menggunakan kisah Ophelia sebagai karakter dalam drama Hamlet karya William Shakespeare, teman berdua, yang mengalami kehancuran mental, keputusasaan, dan akhirnya tenggelam ya. Dalam lagu ini banyak sekali metafora, teman berdua, yang memang relate dengan filmnya, teman berdua. Dan lagu ini juga udah di request. Terima kasih untuk yang udah bergabung di sore hari ini, di sore ceria ya. Sebagai single utama dari album The Life of A Showgirl, kalau gak salah ya. Selanjutnya teman berdua, aku akan persiapan menemani kamu dengan beberapa hits Indonesia, dan juga nanti akan ada hits religi. Sambil nanti kita akan juga menantikan azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 17 lebih 42 menit.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya, teman Pro 2, khususnya menyapa untuk kamu muslimin. Sesaat lagi kami akan kumandangkan dan kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya yang insya Allah akan berkumandang pada pukul 17 lebih 42 menit waktu Indonesia Barat.

0: Nabi Ismail alaihissalam, mukjizat air zam-zam. Apakah kamu tahu jika Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal sebagai bapak para nabi? Iman dan takwa Nabi Ibrahim yang sangat kuat menurun ke anak dan cucunya, sehingga Allah mengangkat di antara mereka menjadi utusannya. Semasa hidupnya, Nabi Ibrahim sempat melakukan beberapa kali hijrah. Yang pertama, beliau hijrah dari negerinya ke Kanan Palestina. Kemudian, hijrah lagi ke Mesir. Dalam perjalanannya ini, Nabi Ibrahim ditemani oleh Nabi Lut dan Sarah. Sarah merupakan wanita yang taat, sabar, dan penyayang. Nabi Ibrahim kemudian menikah dengannya. Keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Lut tinggal berdampingan. Hingga suatu hari, Allah mengutus Nabi Lut untuk pindah dan berdakwah di antara kaum Sodom. Setelah itu, Nabi Ibrahim hidup berdua dengan istrinya Sarah. Meskipun memiliki banyak mukjizat, Nabi Ibrahim juga mendapat ujian yang berat dari Allah. Hingga masa tuanya, Nabi Ibrahim belum juga dikaruniai anak. Hal ini membuat Sarah terus-menerus bersedih.
1: Siapa nanti yang akan meneruskan perjuangan Nabi Ibrahim?
0: Saat itulah, Sarah meminta Nabi Ibrahim untuk menikah dengan Hajar, seorang wanita yang cantik, cerdas, dan juga taat. Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Setelah Nabi Ibrahim dan Hajar menikah, mereka dikaruniai seorang anak laki-laki. Dialah Nabi Ismail. Nabi Ibrahim sungguh bahagia. Dia begitu menyayangi Ismail kecil hingga membuat Sarah cemburu. Ketika perasaan itu tidak bisa lagi ditahan, Sarah meminta kepada Nabi Ibrahim untuk menjauhkan Hajar dan Nabi Ismail darinya. Allah menurunkan wahyu agar Nabi Ibrahim mengabulkan permintaan Sarah. Nabi Ibrahim pun meminta agar Hajar berkemas karena mereka akan pergi jauh. Setelah semuanya siap, mereka pun berangkat. Unta yang mereka tunggangi terus berjalan tanpa tujuan yang pasti. Memasuki padang yang gersang, hanya ada gunung batu dan lautan pasir. Setelah berjalan berminggu-minggu, unta yang mereka tunggangi akhirnya berhenti. Tempat itu dikenal dengan nama Mekah, sebuah daerah yang tandus dan tidak berpenghuni. Matahari bersinar dengan terik. Angin yang bertiup menerbangkan debu dan pasir kemana-mana. Nabi Ibrahim membuatkan rumah untuk berlindung. Setelah itu, dia pun pamit meninggalkan Hajar dan Ismail sendirian. Hajar merasa takut jika harus tinggal sendirian di tempat yang sepi itu. Dia pun bertanya kepada suaminya,
2: "Apakah ini perintah Allah?"
0: Nabi Ibrahim mengangguk, lalu Hajar pun ikut mengangguk. Dia yakin jika ini perintah Allah, maka Allah pasti akan melindungi mereka. Setelah Nabi Ibrahim pergi, tinggallah Hajar dan Ismail sendirian di tengah-tengah padang sepi tanpa penghuni. Beberapa hari kemudian, perbekalan mereka mulai habis. Ismail kecil mulai menangis karena haus.
2: "Tenanglah anakku, Allah akan selalu melindungi kita,"
0: kata Hajar sambil menepuk Ismail kecil agar dia tenang.
2: "Tunggulah di sini, ibu akan mencarikan air untukmu."
0: Hajar pergi keluar dan memandang sekelilingnya. Tidak ada satupun pohon yang terlihat. Lalu, kemanakah dia harus mencari air? Hajar berjalan dengan cepat dan mulai mendaki sebuah bukit yang dikenal dengan nama Safa. Setelah sampai di puncak, Hajar berusaha melihat ke sekelilingnya. Namun, dia tidak menemukan air di sana. Ketika itu, Hajar melihat bukit lain di seberang. Dia pun turun dari Bukit Safa menuju ke Bukit Marwah. Sayang sekali, di sana pun dia tidak menemukan mata air. Hajar memutuskan kembali ke rumah untuk melihat keadaan anaknya. Tangis Ismail semakin kencang.
2: Pasti engkau tambah haus,
0: kata Hajar dalam hati. Dia pun pergi lagi ke Bukit Syafa untuk melihat barangkali ada orang lewat yang bisa menolongnya. Ketika tidak menemukan apapun di sana, Hajar pun pindah ke Bukit Marwah. Dia terus mondar-mandir antara Bukit Syafa dan Marwah hingga 7 kali. Dalam setiap langkahnya, Hajar terus berdoa kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan hambanya yang beriman dan berusaha dengan baik. Lewat Nabi Ismail, Allah menurunkan mukjizat-Nya. Nabi Ismail menangis sambil menghentakkan kakinya ke tanah. Dan dari jejak hentakan itu, muncullah mata air yang sangat banyak. Air itu terus mengalir keluar, merembes ke segala arah. Air yang begitu jernih dan segar.
2: Zam! Zam! Zam!
0: Teriak Hajar ketika melihat aliran air tersebut, yang artinya adalah berkumpul. Hajar menangkupkan kedua tangannya dan mengambil air itu. Kemudian memberikannya kepada Ismail. Setelah itu, dia sendiri pun meminum hingga kenyang. Mata air itu terus-menerus mengalir tanpa henti. Dari tahun ke tahun dan dalam cuaca yang sangat panas sekalipun, air itu tidak pernah berkurang. Cobaan untuk Hajar seolah datang silih berganti. Suatu hari, semua bahan makanan telah habis dan Ismail kecil sudah kelaparan. Untuk menunda rasa lapar itu, Hajar merebus batu-batu dan berkata,
2: "Tunggulah sebentar, makanan ini belum matang."
0: Hari terus berganti dan Hajar tetap menjalani hidupnya dengan ikhlas. Dia tekun dan rajin bekerja. Dia tidak pernah mengeluh sekalipun. Mekah yang dulunya tandus dan tidak dihuni oleh manusia, kini berangsur-angsur mulai ramai. Mata air itu telah menarik para musafir dan pedagang. Mereka menyebut mata air itu dengan nama Zam-Zam. Dari merekalah Hajar bisa mendapatkan bahan makanan.
2: Terima kasih atas bantuan Tuan selama ini.
3: Sama-sama, Nyonya. Berkat mata air ini, kami semua jadi tertolong.
0: Suatu ketika, Nabi Ibrahim datang berkunjung ke Mekah. Dia begitu terkejut ketika melihat daerah itu telah menghijau dan ramai dikunjungi orang-orang. Nabi Ibrahim merasa terharu dan bangga melihat putranya. Ismail kecil telah tumbuh menjadi anak yang cerdas, baik dan sopan. Dia juga tekun beribadah sesuai dengan ajaran ibunya. Nabi Ibrahim bersyukur kepada Allah atas semua perlindungannya. Suatu hari, Nabi Ibrahim mendapat mimpi yang sangat mengguncang hatinya. Dalam mimpi itu, Allah memerintahkan untuk mengorbankan putranya sendiri, menjadikan Nabi Ismail sebagai persembahan untuk Allah. Mimpi itu

0: menyembelih putra yang begitu disayangi. Nabi Ismail melihat kegelisahan yang dirasakan oleh ayahnya. Dia pun bertanya, hal apa yang membuat ayahnya tersebut gelisah? Nabi Ibrahim kemudian bercerita,
1: "Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpi, aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu?"
2: "Wahai ayahku, kerjakanlah yang diperintahkan Tuhanmu."
0: Sungguh di luar dugaan, Nabi Ismail yang kala itu masih berusia remaja, memiliki iman dan pendirian yang teguh. Dia menguatkan hati ayahnya dan meyakinkannya bahwa inilah perintah Allah dan harus dilaksanakan.
2: "Insya Allah, engkau akan mendapatiku sebagai orang yang sabar, ayah."
0: Mendengar ucapan anaknya ini, Nabi Ibrahim pun merasa yakin. Sebelum hari pelaksanaan, Nabi Ismail memiliki 3 permintaan, yaitu 1. Mengencangkan tali yang mengikatnya agar saat disembelih dia tidak meronta dan membuat ayahnya iba. 2. Mengasah pisau dengan tajam supaya proses berjalan dengan cepat dan mengurangi rasa sakit. 3. Menitipkan baju yang dipakainya untuk sang ibu. Setelah itu, Nabi Ismail pun diikat dan bersiap untuk disembelih. Nabi Ismail berbaring tertelungkup di tanah. Kemudian, Nabi Ibrahim mengangkat pisaunya dan bersiap untuk melaksanakan perintah Allah. Tidak ada keraguan sedikit pun di hati keduanya. Saat itulah, Allah berfirman untuk mengganti Nabi Ismail dengan seekor domba. Subhanallah, peristiwa inilah yang menjadi awal mula ibadah kurban. Hari di mana umat manusia mempersembahkan hewan terbaik. Inilah kisah Nabi Ibrahim yang begitu taat menjalankan perintah Allah dan putranya Nabi Ismail yang begitu tegar dan ikhlas. Setelah peristiwa itu, Nabi Ismail semakin tekun dalam beribadah. Dia belajar dengan sungguh-sungguh dan selalu mengamalkan semua yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Kelak, dia akan diangkat menjadi nabi utusan Allah.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: tentunya lagu kamu. Halo panjenengan sedoyo, selamat sore semuanya yang lagi santai, yang lagi nikmati suasana menjelang malam Yogyakarta. Kita masih di transisi karena sekarang kita masih dengerin program Sore Ceria sampai dengan jam 7 malam nanti ya. Kamu bisa request lagu 3 hit sekaligus teman pro 2 ya. Di segmen jamu, jamnya lagu kamu. Combine Indonesia Manca boleh, Indonesia boleh, Manca juga boleh ya. WhatsAppnya masih sama kok nomornya, di 0811-251-1025. Aku tunggu di segmen jamu, jamnya lagu kamu.
1: Jamu, jamu kak, jamu.
0: Ada jamu apa aja mbak?

Jamu.

Sahi Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu karena kita Indonesia sesungguhnya. Menyapa buat kamu teman Pro 2 yang udah bantuin aku kasih referensi lagu bagus di sore ceria kali ini sambil aku nungguin kamu yang request 3 lagu ya. Ada Lady Gaga, Abracadabra selanjutnya.

gempa bumi biasanya listrik dipadamkan. Kalau kita ada di dalam gedung, hanya ada sedikit cahaya yang terlihat. Dalam kondisi darurat, kita pasti akan mencari jalan keluar lewat pintu darurat terdekat. Petunjuk pintu darurat umumnya berwarna hijau. Kenapa hijau ya? Kenapa bukan merah yang lebih menyala? Kita bisa melihat warna karena adanya sel ganglion dan sel bipolar dalam retina. Pas lampu padam nih, sel ganglion yang kuat di kegelapan pun berfungsi. Dalam sel ganglion terdapat pigmen rhodopsin. Rhodopsin ini paling mudah menyerap sinar warna hijau, tapi nggak bisa menyerap sinar warna merah. Makanya warna hijau lebih terlihat dalam kegelapan dibandingkan dengan warna merah. Warna hijau adalah warna yang paling mudah dilihat saat cahaya di ruangan hanya sedikit. Melihat warna hijau juga bikin mata nggak gampang capek. Gitu alasannya.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Radio FM Jogja, teman terbaik kamu, Hits Music Station. Menyapa buat yang udah gabung ya di 0811-251-1025, yang udah bantuin aku untuk susun playlist di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Ada yang request lagunya Fabio Asher yang judulnya Nikmati ya, Nikmati. Oke, kita coba ya. Dan Nikmati Sakitnya ya. Oke, mencoba untuk menemani kamu juga teman Radio 2 yang tadi juga udah bergabung di WhatsApp Radio FM Jogja, tapi kayaknya ada beberapa lagu yang memang harus tertunda untuk kita mainkan, dan semoga aja besok lagu kamu bisa kita dengerin bareng ya. Selanjutnya teman Radio 2, aku mainkan beberapa lagu yang udah di request sama Taufik di Godian yang udah bergabung di segmen Jamu Jamnya Lagu Kamu. Ada satu hits miliknya Fabio Asher, Nikmati Sakitnya, Mahal Ini untuk yang bersamanya. Selanjutnya kita mainkan

0: aku toh.
1: Lah, ya iya dong. Kan jamu, Kak. Jamnya lagu kamu. Yuk, dipilih yuk. Entar kita yang muterin deh.

0: Indonesia luar biasa bukan hanya karena alamnya yang indah, tapi juga karena keberagaman suku, budaya, dan agama yang kita miliki. Toleransi bukan sekedar kata, tapi sikap nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dari hal kecil seperti menghargai perbedaan pendapat, menghormati teman yang berbeda keyakinan, hingga menjaga kerukunan di lingkungan sekitar. Dari perbedaan itulah kita bisa saling belajar dan tumbuh jadi bangsa yang lebih kuat. Bayangkan, kalau kita semua saling menghargai, suasana damai bukan lagi sekedar mimpi, tapi jadi kenyataan. Tebar kebaikan, hargai perbedaan, dan jadi generasi yang menjunjung tinggi toleransi. Bersatu dalam perbedaan untuk Indonesia.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
3: Sore ceria.

2022. Kita awali dari berita internasional. Di tengah dinamika geopolitik global dan juga tuntutan kemandirian sumber daya, transisi menuju praktik ekonomi sirkular menjadi sebuah keharusan bagi negara-negara di dunia. Menjawab tantangan terbesar ini, Badan Standarisasi Nasional ataupun BSN menegaskan komitmennya dalam memperkuat infrastruktur mutu nasional dengan memimpin pertemuan pakar meteorologi se-Asia Pasifik. Tentunya dalam forum Asia Pasifik Meteorologi dan program Mid-Year Meeting 2026. Dan sebagai pilar penting infrastruktur mutu bersama standarisasi dan juga akreditasi meteorologi menjadi persyaratan utama untuk memastikan perumusan kebijakan berbasis bukti.

Kehutanan Republik Indonesia Rohmat Marzuki mengajak 314 mahasiswa baru Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada mengambil peran aktif dalam menjaga dan juga memulihkan hutan Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan pada kegiatan pionir pelestari yang berlangsung di selasar gedung IFFLC Fakultas Kehutanan pada Kamis 6 Agustus 2026. Hadir sebagai Wakil Menteri Kehutanan sekaligus alumnus Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, Rohmat mengenang masa-masa awal perkuliahannya ketika melihat semangat para mahasiswa baru. Ia mendorong para rimbawan muda memanfaatkan masa studi untuk membangun kompetensi akademik sekaligus memperkuat pengalaman organisasi sebagai bekal menghadapi dunia kerja.

0: Suasana malam di Kabanewon Panggang Gunung Kidul berubah menjadi lautan manusia saat Panggang Night Carnival 2026 digelar. Ribuan masyarakat antusias menyaksikan parade yang menampilkan beragam kreativitas seni dan juga budaya dari 19 kontingen. Mengusung tema Simfoni Alam Nusantara di Bawah Langit Malam, Karnaval tahun ini menghadirkan pertunjukan yang memadukan unsur tradisi, seni, kreativitas generasi muda serta kekompakan masyarakat. Berbagai ornamen, kostum, lampion, musik, tarian hingga seni pertunjukan menghiasi jalannya parade ini.
1: Terima kasih sudah dengerin Info Pro 2 yang dipersembahkan oleh Pro

102,5 FM Broadway Jogja. Teman terbaik kamu masih di Jogja Malam, jangan galau malam-malam. Kali ini teman berdua bareng aku Safira Ajeng yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 12 tentunya. Dan kali ini seperti biasanya teman berdua, kita akan awali Jogja Malam kali ini dengan MLZ Music Live Chat bersama dengan Broadway Jakarta.

0: datang ke MLC Music Legend.
1: Yoi, sesuai janji kita tadi teman berdua, kita gak mungkin cuma berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan
0: Kota.
2: Berdiam diri tak ada hiburan. Jika kau
1: openingnya kok ramah di kuping.
3: Maafkan band saya.
1: Iya, enggak apa-apa, Mas. Enggak
0: apa-apa, Mas. Aman, Mas.
4: Gua yakin 100% lagi pada dengerin langsung nurunin volume.
5: Gua enggak usah pakai headphone ya.
1: Enggak apa-apa.
3: Enggak apa-apa. Aman. Overaktif.
1: Oh iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
5: Tadi cuma berdua sekarang 1000.
1: Iya. Bener. Kalinya langsung banyak ya. Iya, ketambahan lagi nih. Gokil, kita udah kotak teman berdua.
3: Wow. Alright. Oke, berdua FM. Fokus kenapa sih?
4: Itu job desa mereka.
1: Iya, benar. Mau ditanyain kabar sih jelas baik sih.
5: Iya. Iyalah.
1: Kasih ya kan. Kasih pertanyaan yang enggak template dong, Dit. Gimana Jakarta macet?
5: Enggak. Ini live malam hari, pagi aja dulu kita jalan.
1: Iya kan?
4: Ini radio nomor 1 yang kita datengin.
1: Widih.
0: Gokil, bener. Yes.
4: Karena malam.
3: Itu. Kebetulan kita baru ngerilis. Ini radio pertama yang kita datengin.
1: Betul. Ya, bener.
4: Sana berijinya, coy.
3: Karena dekat habis kegiatan dari Cikini.
1: Oh, bener. Sekalian.
0: Mantas.
1: Gitu. Dicek jadul. Oh, deket ke posisinya langsung aja gitu.
0: Cek location dulu ya,
1: cek location.
4: Gak gitu. Oh, gitu. Pro 2 itu menjadi satu-satunya radio yang kita pilih di pertama. Kenapa?
1: Kenapa tuh?
4: Karena relay di 70.
5: Ada mbak.
1: Terima kasih. Kita terhormat sekali loh.
0: Biasa loh.
1: Terhormat sekali.
4: Kita loh yang makasih.
5: Terima kasih ya, udah bisa numpang.
1: Kebetulan malam ini gak 70, 69 daerah doang malam hari ini.
4: Berkurang satu, cuy. Kita pulang yuk.
1: Aman. Gokil. Jadi gimana nih, lo kaget gak ternyata energinya kotak se... Wah, ini baru datang, cuy.
0: Iya sih, jujur gak? Dulu kan lihat di TV pagi-pagi oke, semangat ya.
1: Iya bener.
0: Malam-malam.
1: Buset, lebih semangat.
5: Kalau nggak ada orang di mobil, tadi pada tidur semua.
1: Oh, benar.
4: Nggak recharge, nggak bisa. Kita harus semangat sama sama kalian tuh, kita harus semangat.
1: Oh, thank you banget.
0: Thank
4: you loh. Ini yang bawa.
5: Makasih
4: banyak.
1: Benar. Tapi baru pada makan ya kayaknya.
4: Belum.
1: Belum ya. Justru belum ya.
0: Justru belum.
1: Wah, kacau.
0: Alright.
1: Oke.
0: Okay. Ada kotak teman berdua.
1: Betul.
0: Ini sebuah band legend ya. Bisa dibilang legend lah.
4: Belum dong.
0: Kita
4: band baru, guys.
0: Baru berapa tahun?
4: 22 tahun.
0: Oke. Okay.
1: 2
0: dekade ya.
1: 2 dekade.
0: Berarti pertama kebentuk tahun 2004. Itu dari sebuah ajang kalau enggak salah ya?
4: Ajang. Idola Cilik waktu itu.
0: Salah. Bukan.
5: Saking semangat
0: ya, benar sih.
5: Benar sih.
1: Aman, mas. Oh gitu.
3: Semakin malu semakin kayak Sri Mulat.
1: Justru itu yang kita butuh.
4: Jadi kalau kita tuh ya.
1: Kejauhan. Mereka kejauhan.
0: Jauh tapi masih jelas.
1: Iya, masih kenceng di sini ya.
0: Kenceng sih.
1: Iya emang ya.
0: Bener.
3: Mama ngomel terus.
0: Iya bener.
5: Ini yang lagi live di halal.
0: Langsung lembut ya?
1: Tiba-tiba kalem ya.
0: Bener.
5: Belum di syuting. Kaki kok di atas.
1: Kacau. Tapi tadi gimana kata Antri dari sebuah ajang?
4: The Dream Band.
1: The Dream Band.
4: And then? Anak band.
1: Oke.
4: Okay. Yes. Itu di 2004. Ya, dulu itu ada di TV7.
0: Yes.
4: And now turns to you.
1: Yeah.
4: Gitu aja sih ceritanya. Selebihnya bisa ke Wikipedia aja.
1: Itu.
0: Panjang ceritanya.
1: Ceritanya panjang.
4: Nanti dikasih slot cuma dikit di sini ya.
1: Harus padat nih materinya, harus padat.
0: Bener.
1: Jadi sebuah ajang pencarian bakat ya teman berdua. Sampai sekarang bisa bertahan selama 22 tahun.
0: Kuncinya apa sih?
5: Berantem.
3: berantem, harus berantem.
1: Oh iya,
3: berantem.
1: Gitu, kenapa gitu mas?
3: Berantem, jadi semakin kesini semakin menemukan pola.
0: Oke.
3: Okay. Untuk saling mengerti.
1: Oh.
3: Tahun kelima, tahun ke-10, tahun ke-15 itu semakin meraba gimana sifat masing-masing dan saling menerima dan saling mengerti.
1: Oh.
4: Bisa dilihat di sini kan ada 3 orang.
0: Iya.
4: Dua cewek, satu cowok.
1: Satu cowok.
4: Bisa terlihat yang lebih sabar kan yang perempuan. Gitu.
3: Kebalik. Kan cowok lebih banyak ngalahnya.
0: Itu. Jujur.
3: Tahu kan mak-mak?
1: Betul.
3: Iya, master kuat.
1: Nah, ada dua lagi.
3: Enggak perlu divalidasi.
1: Iya, ada dua lagi.
4: Dua lagi.
1: Kita ingin dimengerti. Tolong, serius. Lewat jujur.
4: Enggak, udah lucu dicuak.
3: Udah, diterusin enggak lucu.
1: Jadi emak-emak lawan dua emak-emak.
3: Udah, selesai.
1: Selesai.
3: Udah enggak usah diterusin, lebih baik ngalah. Lebih baik kalah. Satu lagi, kalah untuk menang.
1: Oh,
4: lagunya apa tuh, kalah untuk menang?
0: Gak ada.
3: Bisa, kita bikin aja. Terima kasih, Pak. Biar supaya gak diperpanjang.
1: Oh iya, bener.
4: Ini kok saya curhat.
0: Makin panjang urusan
1: aja. Iya. Tapi buat kalian, apa sih arti sebuah, ya let's say 22 tahun kotak ini berdiri, sebenarnya kalian ini gak? Nyangka gak bakal sampai ke umur 22 tahun?
4: Ini kita ngomong serius atau enggak nih bro?
1: Relatif. Mau serius boleh, enggak juga gak apa-apa.
4: Karena gini ya.
0: Asik.
4: 22 tahun itu tuh ibarat kata usia menuju dewasa.
1: Oh iya. Teenagers.
3: Anak baru kuliah tuh.
1: Teenagers. Yeah. Yeah.
4: Masih cari jati diri gak sih umur 22? Enggak lah ya. Udah, menuju ya, menuju ya fase itu. Jadi karena...
5: Berat banget.
1: Iya, itu...
4: Bentar, pertanyaan tadi apa?
1: 22 tahun nyangka gak bakal sampai ke umur itu?
4: Sesimpel ini jawabannya.
1: Oke.
4: Okay. Gak nyangka.
0: Oke.
4: Cuman mau.
1: Udah aja. Terima kasih.
0: Luar biasa.
3: Berharap iya. ada setelah itu menjelaskan apa, mau dijelasin apa.
1: Enggak.
4: Gue kalau serius lapar, Mama.
3: Iya. Kita makan.
5: Tapi gak nyangka. Kalau lo gue gak bayar.
1: Nangka bayam.
0: Iya benar, nangka bayam gitu kan.
5: Ya serius. Jadi gitu kita bro, album kita.
0: Oh iya, benar.
4: Masih bridging. Sabar.
0: Ini
4: udah press banget suara. Nempel di kepala nih.
0: Masih baru banget tadi soalnya.
1: Iya benar.
3: Kesana, sabar.
4: Serius, ini serius ya.
3: Tungguin pertanyaan yang baru-baru.
4: Ini serius, astagfirullahaladzim.
5: Memang mimpi kita itu pengen
4: ngeband sampai tua. Tapi sejujurnya, kalau dari kita, karena seorang perempuan itu kan pasti ada limit ya, biasanya.
1: Betul.
4: Tapi ternyata semesta dan Tuhan, anjay. Masya Allah, astagfirullahaladzim, ya Allah, aku berdoa kepadamu. Kami selalu berdoa, memberikan yang terbaik. Dan ternyata, Tuhan memberikan jalan yang begitu mempercayakan kita lah.
1: Okay.
4: Sampai detik ini kita masih ngeband.
1: Okay.
4: Gitu. Walaupun memang di tengah begitu banyak kayak izin cuti karena melahirkan dan lain-lain gitu kan, tapi ternyata masih sampai detik ini.
3: Masih dikasih amanah lah sama Allah.
4: Masih dikasih amanah.
1: Alhamdulillah. Gitu.
3: Suruh jalanin terus.
4: Iya, jadi para jamaah-jamaah yang sedang
0: Jamaah.
1: Mulane itu Ustaz Mulane dong. Oh gitu. Tapi emang pada dasarnya adalah ini sebuah perjalanan yang kalian rasakan, oh ini meaningful banget sebenarnya buat kalian ya.
4: Iya, karena kita kan dulu cuman main musik cuman buat seru-seruan aja kan, gitu. Happy-happy aja. Tapi ternyata kalau dihitung perkenalan kita sama pasangan kita masing-masing juga lebih lama perkenalan kita bertiga.
1: Iya. Yeah.
4: Ibarat kata perkawinan, kita udah melotek banget nih.
1: Iya.
4: Gitu. Udah saling kenal satu sama lain nih.
1: Iya.
4: Gitu kan? Terus kita belajar banyak tentang kehidupan juga di kotak ini gitu. Belajar banyak tentang kesabaran, arti kesabaran gitu kan. Harus legowo menghadapi dua wanita. Kalau kita sih ya gini-gini aja.
5: Kalau kita selalu merasa benar.
3: Iya.
5: Iya.
3: Kan?
1: I feel you bro, I feel you.
3: Gak perlu kita jelasin.
1: Iya, iya.
3: Mau validasi sih.
1: I feel you.
4: Tapi jujur kepada halayak para pendengar, kamu sayang sama kita berdua kan?
3: Kalau sayang itu gak perlu diperjelas lagi. Kalau gak sayang gak mungkin kotak sampai jalan sampai sekarang.
4: Jadi YOLO itu
5: Udah bridging aja
1: kan. Dia udah gak sabar. Dia udah gak sabar.
3: Pertanyaannya masih menuju bridging.
1: Sabar. Dia gak sabar deh.
3: Tenang. Promoyo lu panjang kok.
1: Iya. Tenang.
4: Mas Oza, 2 episode ya?
1: 2 jam ya.
0: Benar. Dan berarti setelah 22 gitu kan berkarya, tapi ini hari ini juga baru aja ngerilis single gitu, masih ingin berkarya kotak gitu kan. Apa yang maksudnya, semangat apa sih yang pengen ditunjukin gitu dengan mungkin umurnya juga udah
3: 20. Gak usah ngomongin umur deh.
0: Umur kotak. Udah 2 dekade kurang lebih gitu kan. Tapi masih ingin untuk berkarya terus gitu. Kenapa tuh?
1: Dead air, barusan dead air.
4: Buat radio jelek. Ini kenapa banyak ngomong?
1: Iya.
0: Terima kasih guys.
4: Kenapa coba? Ini biar nggak dead air nih. Kenapa coba?
1: Sambil berpikir.
5: Enggak, kalau misalnya gini kan kita sudah kotaknya sudah 22 tahun. Selama ini kita dibantu banyak orang, kotak hingga seperti sekarang. Kan sebelumnya kita kan dari awal perjalanan itu banyak dibantu oleh Warner Music kan.
4: Sudah 18 tahun.
5: Yes.
4: 18 tahun
5: kita. Terus sekarang kenapa kita berkarya lagi? Kita dipercaya juga nih sama Warner. Oke, kalian udah siap ya. Udahlah kalian jalan sendiri.
0: Oke.
5: Itu 3 tahun yang lalu ya?
4: 2 tahun.
5: 2 tahun apa 3 tahun ya? Hampir 3 kali ya.
4: Yang gue tahu lo lagi enggak enak badan.
5: Iya, gue diare lagi.
4: Jadi dia antara kepala sama perut.
5: Kurang sinkron. Tapi okay, ya. Seperti itu dong.
4: Betul. Jadi kenapa kita tetap pengen berkarya? Karena kita memang ya di sini kita punya tujuan buat hidup tuh, salah satunya ya buat lewat musik gitu kan. Okay. Kita kan dikasih kepercayaan tadi kita bilang 22 tahun kita masih ngeband aja, itu pasti ada something yang harus kita jalanin. Nah, alhamdulillah, bukan alhamdulillah sih, bersyukur ya kotak, ternyata kita butuh proses 18 tahun untuk sama industri bareng sama label Warner Music waktu itu. Kita dibantu banyak banget gitu kan. Cuman akhirnya sampai 2 tahun lalu kita sudah lepas dari Warner. Terus akhirnya kita berjalan nih di 2 tahun ini nih, kita mau ngapain ya? Masa kita enggak ngapa-ngapain gitu. Setelah album terakhir di, kalau dari tahun ini berarti 4 tahun lalu lah album terakhir. Terus yaudah, enggak kita harus deh kita bikin
5: kan
4: musik.
5: Kita
4: gitu.
5: Juga di belakang kita kan ada banyak, gak cuma kotak itu, bukan cuma bertiga. Banyak.
4: Dia bos cua namanya. Salah. Oh, udah framing. Maaf.
1: Di belakang kotak.
5: Produksi,
1: iya, manajemen,
5: punya anak kan. Mbak, anaknya kotak udah banyak banget loh. Ya kan, anak-anak kecil yang hidup dari kotak gitu. Masa kita gak berkarya lagi?
1: Bener.
4: Jadi sebenarnya sih pasti ada gejolak kita sendiri sebagai seniman, sebagai musisi yang pengen banget mengeluarkan karya yang memang bisa bermanfaat gitu. Bukan hanya buat kita, tapi ya buat orang-orang yang dengar, harapannya. Gitu. Jadi ya memang itu yang bikin kita jadi semangat lagi untuk mulai berkarya. Dan pola independen ini yang bikin kita jadi sebenarnya penasaran tanda kutip. Kita kan memang 18 tahun sama Warner, tapi kan lebih banyak sebenarnya di era-era apa sebutannya? Konvensional. Sebelum digital masuknya berkonvensional kan? Konvensional. Nah, kita kan masuk ke era digital dengan metode yang memang sebenarnya ini kayak semacam digelar di padaran gitu kan. Jadi buat kita tuh tantangan tersendiri, ini gimana ya caranya untuk mendistribusikan lagu kita. Itu buat kita jadi kayak punya pecutan energi baru sebagai band baru tanda kutip. Gitu. Paham ya obrolan saya?
1: Paham. Kalau enggak ngerti subtitle-nya di bawah.
4: Paham ya? Ya kalau enggak ngerti boleh lah nanti di tap layar ya.
1: Terima kasih orang baik. Terlalu dagang Mas, kita jangan itu.
0: Ya udah. Oke. Berarti di bisa dibilang.
4: Ya ampun.
0: Bisa dibilang di era yang berbeda sekarang gitu, di era digital gitu kan.
1: Sebagai kelahiran baru nih kotak, baru yang baru lahir. gitu ya kurang lebih ya.
4: Iya benar. Oke, kita makanya kita dari kemarin tuh selalu bilang, bukan bilang ya, tapi memang mencoba untuk balik lagi ke mood kita kayak ngeband baru gitu. Aku okay. aku kemarin sempat nge-thread gitu kan. Aku bilang, kenalin nih Kotak, kita udah jadi band baru. Orang-orang pada bilang, "Lu baru masih 22 tahun." Iya memang gitu, tapi kita ngerasa gue butuh ilmu yang banyak banget gitu. Kalau misalkan kita bilang kita udah band lawas nih ini, kayak rasanya tuh kayak ketutup gitu loh untuk segala macam informasi yang kita dapat tuh kayak udah mental block aja gitu. Tapi kalau kita tuh ngerasa nggak bisa, gue harus butuh insight dari banyak orang, minimal Gen Z yang memang sekarang tuh anak-anak Gen Z pada dengerin apaan sih? Terus pola-pola mereka nggak dengerin lagu tuh lewat platform apa sih? Itu tuh gue insecure. Maaf, abis makan jengkol gitu. Gitu, jadi masih penasaran untuk di situ.
0: Oke. Tapi ada nggak maksudnya akhirnya Kotak menemukan sesuatu yang baru dalam tanda kutip gitu di era yang sekarang gitu, dari mungkin dulu yang di era konvensional pendengar juga mungkin ya mereka mendengarkan full album gitu. Kalau sekarang kayaknya jarang ya orang-orang denger full album tuh, kayaknya sekarang jarang gitu.
4: Semua orang bisa jadi MD-nya buat dirinya masing-masing.
0: Betul.
4: Kalau dulu
1: kayak Oza gitu. Kayak Oza gitu kurang lebih ya.
4: Mas Oza. Iya. Bikin playlist kata gua.
1: Disuruh kerja. Sampai lagi nyantai. Oke.
4: Jadi tak kan hilang kan, tapi pertanyaannya apa ya?
1: MD.
0: Jadi MD
1: dirinya sendiri.
4: Iya, jadi memang buat kita tuh ya tantangannya tuh justru lebih hebat yang sekarang gitu. Karena yang tadi gue bilang kita tuh kayak lagi ada di padang pasir, pilihannya padang pasir nggak ada pilihan ya, goblok. Salah kosong. Kita ulang analoginya kita rubah. Terserah lu deh analogi apa, pokoknya intinya kita
1: nggak gini. Padang panjang. Padang mana nih?
4: Padang Siantar.
3: Padang Pariaman.
5: Padang tuh kayak makanan, lo mau milih yang mana?
4: Benar-benar. Ah itu rumah makan Padang. Pilihannya banyak. Gitu. Mana yang paling kayak menggairahkan, mengganggu mata, itu yang dipilih. Gitu. Jadi kita benar-benar harus tahu triknya. Dan itu challenge buat kita denger. Kita ngerasa tetap jadi band baru sekarang.
5: Terus semenjak terbuka yang lu nulis di thread mau ngajak kolaborasi, banyak orang berdatang.
4: Masya Allah banget. Iya. Kita nggak se-expect itu, karena kan dulu waktu pas di major mereka sudah punya koneksinya. Ya, kalau mau ngerilis langsung tinggal blasting aja, udah gitu. Tapi kalau sekarang kan kita koneksi juga ya seadanya, teman-teman doang gitu kan. Akhirnya satu-satu tuh gue coba DM ke orang-orang yang gue kenal, ataupun memang baru kenal, mencoba untuk kita lagi mau ini nih, mau rilis lagu, boleh numpang podcast gak? Terus kayak kemarin Mas Oza juga waktu pas lagi yang awal kali tuh yang ibu pekerja tuh sama Mas Angga itu, boleh gak? Nah terus nanti aku bawa Kotak deh pas lagi ini, boleh dong ini. Wah Masya Allah, jadi kayak terbuka gitu loh semuanya.
3: Intinya ketuk pintu dulu lah, maksudnya kita ketuk pintu satu-satu.
4: Betul, ya, satu-satu.
3: Gitu. Jadi memang saatnya kita belajar, dan ternyata setiap tahun itu banyak insight yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Dan itu membuat kita semakin tambah belajar. Ternyata yang apa yang kita lakukan, formula-formula sebelumnya, nyatanya hari ini nggak relate gitu. Dan kita harus belajar terus gitu. Dan terus berubah gitu. Gini ya.
1: Mantap. Jempol.
0: Mantap. Oke, berarti dengan ya akhirnya kolaborasi yang mungkin mulai dijalin tadi dengan mengetuk pintu, akhirnya bisa ngerilis single terbaru di hari ini gitu kan. Berarti adalah bentuk apa ya, kayak keyoloannya Kotak gitu ya.
3: Itu ada cerita lagi tuh.
0: Menarik.
1: Nanti kita ngobrol sama budak Orla ya.
0: Jangan. Yolo, yes. Jadi buat yang pengen seru-seruan, pengen tanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta.
1: Yes, dan untuk seluruh kerabat Kotak juga merapat dong. Pastinya dong.
0: Jadi pastiin buat pantengin terus MLC
1: Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Masih bareng sama Kota.
1: Bener, aduh.
2: Barusan di pala gue Bunda Kora lagi. Ngomong gitu. No comment. No comment. Itu security. Astagfirullahaladzim. Bunda Kora, izin Bunda Kora.
1: Izin.
2: Yolo.
3: Ditegesin.
1: Bener.
2: Tapi gimana sejauh ini untuk sebuah ini single terbaru yang berjudul YOLO single berarti ya?
3: YOLO single
2: berarti ya. Siapa yang memberi nama single ini adalah YOLO?
3: Kita sih bareng-bareng ya. Okay. Jadi sebenarnya lagunya tuh judulnya tuh panjang kan, You Only Live Once.
1: Yes.
3: Jadi ya udah kita singkatin aja lah gitu kan, YOLO aja. Karena memang penyebutan di atas panggung pun enak gitu, YOLO.
1: Oh.
3: Gitu. Daripada You Only. Lidah gue tuh agak lidah terang yang agak kaku ya lidahnya.
4: Juga kan sama anak sekarang juga kan konsepnya kan YOLO.
2: Iya
3: benar. Itu jadi memang bareng-bareng si YOLO ini.
1: Oke.
2: Jadi sebenarnya ini adalah konsep barengan nih, rembukan ya.
3: Bisa enggak ngomongin enggak usah yang betul dong.
5: Cuman kompor aja, Bu.
2: Make sound ya.
5: Peran pendukung.
2: Iya.
1: Oke, kami
4: dong. Penting kita
2: berdua. Penting dong.
5: Jadi
3: betul.
5: Belum. Belum.
2: Bahkan belum ada statement itu baru.
3: Cuma dia betul doang.
4: Kita proses kreatifnya kotak dong.
2: Boleh mas.
3: Ya, coba gimana? Coba. Kamu yang pasti paham banget tuh yang kita bahas tadi. Coba jawab dulu.
5: Pertanyaan apa tadi?
3: Nggak, astagfirullahaladzim.
2: Iya.
3: Kita dikasih space buat menceritakan. Jadi biar pendengar ini apa sih ternyata kata-kata doang.
1: Oke.
3: Jadi begini ya teman-teman semua pendengar Pro 2 FM dimanapun Anda berada. Jadi memang si single YOLO ini adalah single yang kita kemas bareng-bareng. Dari proses lagu, kita produksi bareng-bareng, produsernya juga sendiri, terus juga pengemasan music video dan music video liriknya juga kita berkolaborasi sama Aloke Pictures, sama ILP. Jadi memang ini semuanya bantu teman.
2: Oh.
1: Oke.
2: Dibantu teman.
3: Bantu teman. Iya, iya.
4: Kolaborasi.
2: Iya, kolaborasi.
5: Jadi tentunya ada teman untuk teman. Dari teman untuk teman.
3: Iya, betul. Enggak free-free amat lo ya.
5: Enggak,
3: tapi gini. Jadi memang
5: tetap.
3: Tapi emang
2: iya.
1: Harga teman ya, harga teman ya.
2: Udah kata Andri sudah ngomong kan ya, Mas. Masih
4: mana? Lanjutan.
3: Jadi single YOLO ini ulang lagi nih. Tadi pertanyaannya bertajuk atau belum ya?
1: Gak apa-apa. Udah masuk pembahasan juga.
2: Iya.
3: Tadi kan you only live once. Yang artinya apa, Cu?
4: Kamu hidup cuma satu kali.
3: Hidup cuma sekali. Kali. Jangan kepikirkan lagi. Jadi si pembuatan lirik ini tuh memang kebetulan karena proses kreatif kita tuh gini, Sela bikin notasi sama aransemen lagu. Kemudian dibalikin ke kita berdua, siapa yang mau bikin liriknya.
1: Okay.
3: Di saat yang bersamaan memang kita cap-cip-cup kan, akhirnya si Cua lah yang, yaudah deh gue deh yang bikin gitu proses kreatif liriknya. Singkat cerita adalah, si Sela tuh waktu pas lagi bikin demonya tuh ada kalimat pertama, I want it get. keluar rumah ke situ.
2: Berarti dari dalam sampai luar gitu.
5: Jadi ada kata-kata I want to get it. Terus dikembang macua.
2: Oke.
4: Bokit tuh enggak gua rubah.
2: Oke.
4: Nah, terus dari situ dengerin musik yang Sela udah bikin ini kok gua ngerasa musik ini kok kayak mendorong sesuatu kita melakukan gimana ya? Energi untuk melakukan sesuatu gitu.
1: Iya betul.
4: Kenapa? Gak apa-apa. Gue nggak kentut kok.
3: Enggak, gue nggak
4: kentut. Gue tutup hidung.
3: aja sih. Nahan
2: ketawa. Biar gak lepas ya.
4: Iya, iya.
2: Oke, oke.
5: Waktunya biar solid.
2: Berarti YOLO ini asik, berarti YOLO ini ada di tanggal
5: sekarang hari ini banget.
2: Berarti ini adalah tanggal yang spesial untuk kota.
5: Betul.
2: Dan juga adalah tanggal yang spesial untuk Kak Tantri karena
3: nasi goreng enak. Si info.
1: Oke. Nice info.
5: Semuanya yang ada.
3: Ngapain?
5: Jadi kita yang di sini kita mau
2: info.
5: Dia udah deg-degan aja.
2: Jadi ternyata bertepatan dengan di ulang tahun yang kita hari juga.
5: 39.
3: Dua
4: ditambah-tambahin.
3: Orang di mana-mana dimudahin ya,
1: bener.
2: Gokil. Tapi ini emang sengaja taruh di dekat ulang tahunnya Kak Tantri apa enggak sebenarnya? Enggak sengaja.
4: Hasil tirakat ya.
2: Masa sih?
4: Tanggal ini kan hasil tirakat.
2: Oh, hasil.
3: Enggak, dia tuh sebenarnya anak-anak kotak ini enggak paling enggak seneng kalau ngelihat gue tuh kayak ngerayain apapun sama keluarga. Jadi sebisa mungkin di tahun ini, enggak lu pada ngaku aja. Kalau bisa di tahun ini gue mendedikasikan di usia pergantian usia ini sama mereka.
5: Oh, gitu kayaknya sama keluarga ya.
3: Ini Arda WhatsApp, kapan waktu buat keluarga?

0: indah dong.
1: Jadi kado ya.
2: Kado buat orang-orang yang bener. Memang lihat. Tapi kita belum diceritain tadi kan? Bu Yolo ini tentang apa?
0: Oh iya benar, ya udah kita balik lagi.
3: Mau nanti aja, nanti aja mau di play dulu atau gimana?
0: Oh ya udah, kita play dulu.
1: Kita dengerin dulu nanti kita
2: akan jelas. Kita ngatur sih,
0: enggak apa-apa. Enggak
1: apa-apa. Kita open source kok, tenang aja. Iya, kita bebas.
0: Benar.
1: Kita enggak kayak radio-radio lain kok.
0: Aduh. Radio apa tuh?
1: Ya udah kita dengerin dulu tuh Bro 2 Yolo dari Kota.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Show.
1: Baru aja kamu dengerin YOLO dari Kotak teman. Gokil. You only live once barusan nih. Salah satu single terbaru, satunya single terbaru.
2: Satunya single terbaru.
1: Satunya single terbaru.

0: Derek dan gokil banget.
1: Ternyata, bener.
0: Menurut lo gimana, coy?
1: Kotak.
2: Kotak banget.
1: Energinya masih kotak banget. Maksudnya dari dulu yang dengerin zaman-zaman beraksi, gitu kan, tendangan dari langit tuh masih cadas banget, bro.
2: Emang alasan kita ngeluarin lagu ini. Kita pengen ngembali marwahnya si musik rocknya kotak ke energi ya. Ngomongin energi, kalau ngomongin sound system,
0: emang kita kena pipoha kali mukanya ya.
3: Bukan sound horror.
0: Bukan. Ekosistem.
2: Bukan.
0: Oh bukan.
2: Energi. Kalau ngomongin soundnya, soundnya pasti tetap adaptasi dengan soundnya sekarang. Energinya, energi rocknya itu kita balikin ke momen-momen beraksi.
0: Oke.
1: Ya. Ya. Lagi.
2: Alhamdulillah. Silakan.
3: Jadi intinya, perwahnya musiknya kota itu kan benang merahnya sudah ketemu.
1: Iya.
3: Cuman secara spirit, yang awal-awal kotak itu aku balikin. Dibalut dengan sound kekinian. Gak mungkin kita melakukan formula sound design yang dulu tak balik ke sini. Gak mungkin, udah gak relate. Jadi tetap mengikuti sound design sekarang, tapi spiritnya aku bawa. Jadi semangatnya masih oke. Terus apa namanya, vibe hentakan-hentakan zaman dulu tuh aku bawa.
2: Anthemic.
3: Anthemic. Kita I wanna get
2: yang penting orang yang denger tuh gak tahu kalau itu suara orang Sleman.
0: Jangan sampai tahu ya.
3: Cukup segitu aja kata-kata kalau diperpanjang. Deso
0: tenang. Iya. Malah halus jadi jawabannya di sini.
2: Iya. Kulo badhe.
0: Tapi emang ini dibikin serok ini Mas. Jadi memang mengesampingkan popnya atau emang konsepnya emang rock banget Mas?
3: Itu tadi yang kita bilang, roots sama marwahnya kita balikin lagi. Kita balikin lagi bukan berarti kita yang sudah keluar, kita keluarkan yang dulu-dulu bersama major atau Warner. Justru kita banyak belajar di situ. Belajar secara komposisi musik ballad dan segala macam. Ya sudah. Ketika kita sendiri kita belajar lagi. Tapi gimana caranya? Kita balikin lagi yuk energinya lagi. Tapi dengan kemasan sound design yang sekarang, gimana caranya benang merahnya tetap ada?
0: Right. Jadi mungkin itu juga kenapa art rocknya banyak benang merah juga kali ini Mas ya. Mereka kaget.
3: Di kotak punya tugas masing-masing. Divisi masing-masing. Saya sebagai permusikan.
2: Saya humas.
0: Oh, job desk begitu ya.
3: Stylist sama desain artwork Cua. Nanti konsumsi.
2: PR.
0: Jadi konsumsi.
3: Kalau Tantri lebih ke apa namanya, PR sama movement. Dia lagi on fire nih. Lagi on fire movement yang sekarang yang sedang relate. Yang jujur aku belajar sama dia. Walaupun aku kan tertinggal jauh ya maksudnya.
2: Enggak gitu dong.
3: Sekarang tuh apa sih movementnya? Ternyata movement yang zaman dulu yang kita lakukan zaman sekarang. Sangat berbeda, ya udah gak relate yang kita dulu-dulu. Belajar. Dan aku jadi ikutan belajar akhirnya. Aku ikutan belajar gitu. Ya movement dia ya, tugasnya. Marketing.
2: Klien lah pokoknya.
3: Klien
2: kak.
3: Kalau untuk klien.
0: Privilege.
3: Jadi gimana caranya dia dapat apa? Harus tiga, gak bisa.
2: Ganti topik.
3: Khusus lobby melobi beliau.
2: Lobby melobi silaturahmi tersenja. Bukan begitu Pak Uza?
0: Betul ya Pak Uza ya.
2: Valid. Itu kan benang-benang merah di artwork itu artinya kayak banyak hal yang root gitu. Kan udah lo harus apa? You only
0: lepas
2: aja. Jadi gini, ini serius. Tadi tuh gak nyampe soalnya. Okay. Boleh ya kasih gue tahu cuma pengen cerita, tapi dia kayak terbata-bata karena mikirin bukan tadi harinya. Jadi gue bantu cua ya. Jadi si lagu ini tuh You Only Live Once ini kan memang kebetulan cua yang bikin.
0: Betul.
2: Dia terinspirasi dari dia punya anak.
0: Oke. Okay.
2: Yeah. Dia punya anak yang memang sudah difonis, ya. Sudah difonis mereka dia
4: introvert.
2: Enggak, makanya lu mau gue yang ngomong apa? Tapi bener kan, lu kan berarti kan kalau misalkan introvert itu kan sudah di
4: sudah dites.
2: Itu yang iya. Gue agak lebih tajam ya omongan gue ya.
4: Poin dites, psikolog.
0: Kita deg-degan ya.
2: Screening.
0: Di screening
2: sudah masuk memang introvert. Ditambah gue bantu cua, gue bantu cua.
4: Gue aja deh, gue kan nanya.
0: Coba dari pilih pikir cua, coba
2: pilih pikir cua. Anak siapa? Anak-anak suka gitu.
0: Iya.
2: Ngaku-ngaku. Dilepas deh di pagar.
0: Iya. Boleh. Cua, coba.
4: POV ya, ini POV lagu YOLO ya.
0: Iya.
4: Tadi sebelumnya kan musik di gue dengar nih ya kan. Wah, energinya kok kayak kita dibawa buat ayo gitu.
0: Iya, benar.
4: Nah, terus kebetulan di saat itu posisi gue itu lagi sering bolak-balik ke psikolog sama hipnoterapi.
0: Oke,
4: karena anak gue itu kan memang sudah di screening kalau dia over dan dia mengalami kekerasan verbal sebenarnya oleh pekerja gue yang sebelumnya. Jadi di saat umurnya golden age dia mendapatkan banyak masuk apa kalimat-kalimat afirmasi buruk. Lu tuh gak cantik bla bla bla bla bla dari orang lain dan itu tertanam sampai sekarang. Dia tuh mengekspresikan dirinya itu lewat gambar, tapi gambarnya tuh punya warna hitam semua, akhirnya mulai berubah
3: warna-warni,
4: banyak warna-warni.
0: Oke.
4: Nah gitu, nah makanya pas dengerin lagu itu, ini kok kayaknya lagunya bikin semangat ya. Nah itu baliklah itu gue kepikiran untuk gue pengen nih membuat sesuatu. Dek, mama bikin lirik nih lagu buat adek. Ini mama tulisnya di sini, aku yang dulu pemalu sekarang tak lagi begitu kayak adik kan. Nah kayak gitu. Jadi kayak lagu ini tuh doping sebenarnya buat
3: dia, karena obat ya.
4: Kak, supaya memberikan energi bahwa di lagu ini tuh bisa intinya gitu. Jadi memberikan kekuatan kita tidak merubah ya. Tidak, orang introvert kan tidak bisa dirubah kan.
2: Kayak gua gitu kan.
4: Iya, emang sih lo introvert banget sih.
0: Masih lo kayak banyak nonton aja kalau gini ya.
2: Makanya pemerhati aja saya.
0: Iya, banyak nonton ya.
4: Terus habis itu jadi di lagu ini tuh kayak di luar sana juga banyak orang yang seperti itu kan. Jadi kayak dari POV gua ya, only live once, kita hidup cuma sekali, itu ternyata penuh warna kok gitu. Jadi lo lakuin deh yang lo suka gitu.
2: Jadi intinya sih sebenarnya kita pengen nemenin orang-orang introvert yang memang kesulitan untuk berekspresi, kesulitan untuk tidak berani melakukan
4: malu lah,
2: takut. Tidak berani untuk melakukan step yang memang kayak banyak banget yang harus pikirin, takut ini bla apa segala macam. Dengan lagu ini tuh kita harapannya ketika dia mendengarkan lagu ini tuh gue emang harus melakukan sesuatu yang baru di hidup gue gitu.
4: That's right sister.
2: Ini lagu buat gue juga karena memang to be honest gue tuh introvert banget.
4: Tapi lu paling rame sih.
2: Astagfirullah. Ini karena kebutuhan aja.
0: Bener. Abis ini silahkan. Enggak kemana-mana udah. Jangan ngapa-ngapain ya. Bener ya Mas.
1: Bener. Oke, itu tadi ya cerita di balik lagu YOLO nih. Dan sekarang kita mungkin mau baca-baca dulu sedikit pertanyaan dan juga komentar dari teman Pro 2 ya.
0: Wow, rame banget nih, kita dari 3.000 kita pilih 4.
1: Keramaian. Oke, di WhatsApp udah ada dari Faris di Batu Malang.
0: Boleh, kita bacain di WhatsApp nih.
1: Katanya dia setiap karaokean selalu menyanyikan lagunya Kotak Yang Pelan-Pelan Saja. Soalnya itu enak sekali buat karaokean. Wih.
4: Terima kasih, Batu Malang.
1: Batu Malang, ya Faris.
4: Lang. Batu Malang.
1: Ada siapa lagi, Lan?
0: Ada dari Susan nih.
1: Oke.
0: Ada dari Susan, katanya kok

0: Yalah.
1: Coba atas lid, coba kan.
2: Oh, eh, sebagai informasi aja, kita rilisnya bukan audio aja. Hari ini kita udah rilis video lirik juga.
3: Oh, video lirik.
1: Tonton tuh guys, jangan lupa
3: tonton. Guys, tonton ya guys. Di like ya guys.
2: Like sama komen karena kita ada hadiah.
0: Ada hadiah?
3: Dari Sela.
4: Ya, merchandise.
1: Satu buah gitar ya kata Mas ya.
2: Gibson.
1: Les Paul, Mas. Les Paul. Les Paul.
3: Kasih. Isinya ini pendengar Pro 2 FM. Gua yakin ini dua penyiar ini langsung tuh.
1: Gitar nih, gitar.
0: Gitar nih, gitar.
2: Ini kita promo, Bu. Kan bikin saya bangkrut.
1: Ada juga dari Noval nih kita baca ini. Katanya halo si Stantri DKK.
3: Wih, seumuran kita nih.
1: Kata deh, kangen deh kalian perform di Samarinda.
2: Iya, kita juga kangen juga.
3: Udah lama banget.
1: Udah lama ya. Indah ya.
2: Kita juga kangen juga main di Batu Malang tadi tuh.
1: Ayo, boleh.
3: Semoga. Katanya sih setiap band yang promo di Pro 2 FM yang relay di 70 tuh langsung aksi panggungnya banyak banget. Yang hubungin semua daerah-daerah tuh hubungin.
0: Iya benar.
3: Hubungin doang.
2: Ya aku sama nomor manajernya lah.
0: Tenang.
2: Harga masih harga lama.
3: Iya.
1: Terus ada juga nih salam dari kerabat kotak di Biak.
3: Wih. Enggak pernah main di Biak.
0: Pernah.
3: Bagus banget. Biota. Insyaallah. Beneran bagus banget. Jadi kalau misalnya suka banget diving, kita saranin banget ke Biak.
1: Kapan terakhir ke Biak?
3: 2000 berapa ya?
1: Udah lama ya.
2: Setelah pandemi.
0: Masih
2: pakai masker-masker tuh.
1: Iya. 2022. Oke.
0: Terus ada Rico Vandawa nih. Kapan katanya MV YOLO dibuat dan apa single-single selanjutnya akan ngerok abis?
1: Wih, ngerok abis.
3: Oke. MV-nya ini bulan ini.
2: Bulan ini sudah kita buat.
3: Sudah di plan, tapi karena sekarang video lirik, katanya kita kan ngikutin aja nih, ikut-ikut dari anak-anak sekarang. Yang paling penting untuk dirilis pertama adalah music video lirik. Jadi memang yaudah kita keluarin dulu video liriknya. Setelah itu nanti akan sekitar mungkin 2 minggu lagi kita akan keluarin si video klipnya.
1: Jadi tunggu aja nih buat kotak ya.
0: Benar. Terus ini yang single selanjutnya apakah warnanya akan seperti ini juga?
3: Kita akan ke religius ya nanti.
1: Gak apa-apa dong. Gak boleh. Bener.
3: Religius tapi rock.
0: Iya, itu dia.
1: Mungkin Hipdut abis ini, Hipdut ada rencana?
3: Kita collab sama Nike.
1: Gitu.
3: Nah, koplo aja kotak pernah.
0: Iya kan? Bener. Pokoknya nanti ditunggu aja.
1: Tapi
3: insya Allah nanti kita akan bawa single selanjutnya tetap ke benang merahnya kotak.
0: Oke.
3: Tetap benang merahnya. Tungguin aja.
1: Nice. Oke. Lagi edit bawahnya yang mau disapa nih. Ada lagi nih dari, banyaknya yang ngasih banyak nih. Matt Ultah nih katanya, kata Andre nih.
0: Rara, terus ada dari Avandi.
1: Oh iya, benar.
0: Ada Juna, salam dari Batu Sangkar Sumber.
1: Ini Batu Sangkar, Batu Sangkar.
0: Oke.
1: Gimana sampai lagi nih?
0: Udah, aman ya.
1: Oke, terakhir deh, mungkin dari kotak pengin.
2: Oh, enggak bisa terakhir.
3: Kita masih panjang loh,
1: Ji. Jangan dibilangin.
0: Sorry.
1: Jangan pengin pulang. Kotak mau ngapa deh? Gitu. Jangan kayak gitu.
0: Sorry.
1: Jangan gitu.
0: Sorry.
1: Kasih aja. Mau ngomong apa deh,
0: ada yang ini sampaikan
1: mendengar gitu.
2: Mendingan digituin tapi kita pagerin.
3: Bablas.
0: Iya benar. Benar makanya.
1: Iya.
3: Kita bawel-bawel banget.
1: Iya.
3: Jangan sih. Ini udah energi terakhir.
1: Iya. Jangan dibilangin gitu, toto kamera mati aja. Toto udah gak ada. Boleh.
0: Silakan
1: Bu PR.
0: Bu PR.
3: Privilegeku.
0: Silakan.
3: Muka gue udah kayak influencer nih. Meyakinkan para pendengar semua dan penonton yang ada di YouTube. Dengarkan lagu kami. Standar banget ya. Buat teman-teman yang mungkin introvert, seperti pesan yang disampaikan sama Mbak di sini dan ngerasa overthinking untuk melakukan sesuatu hal yang maju mundur mager apa segala macam, seperti pesan di lagu ini, hidup cuma sekali. Kalau nggak memang kita lakukan yang baik dari hidup kita, kita lakukan aja. Kalau memang masih ragu, sambil didengerin, sambil di stream lagunya kotak yang YOLO. Kalau misalnya mau request juga bisa langsung ke Pro 2 FM. Indonesia. Hey. Jangan lupa like, subscribe, and share.
0: Bener.
3: Aku udah kayak Aukarin.
0: Sorry, titik-titik ya. Alright, terima kasih kota.
3: Aku yang makasih. Terima kasih banyak.
1: Tantri, kecua semuanya.
3: Untuk semua pendengar, mohon maaf kalau kita berisik banget.
4: Terima kasih banyak.
0: Terima kasih juga buat teman Pro 2 Pro Indonesia udah seru semua di sore jam terakhir ini. Dan jangan lupa buat dengerin di semua DSP musik video lirik.
3: Video lirik
0: bisa ditonton di YouTube tentunya, dan juga bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
3: Dan komen di video lirik kita, nanti kita akan kasih 10 merchandise-nya kotak.
0: Langsung komen sekarang juga ya.
1: Sekarang banget. Dan juga jangan lupa pastinya di follow akun Instagramnya Kotak Band ya.
3: Iya, Kotak Band underscore.
1: Di kepoin aja di situ, dan juga pantengin terus karya-karya kota.
0: Terima kasih teman Bro 2 abis ini bakal penyiar-penyiar favorit kamu di daerah kamu tentu. Yes. Gitu, nama gue Edith Tama.
1: Gue Elan.
3: Kota.
5: Bro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
6: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro 2 Jogja, teman-teman, kamu masih dijaga malam. Jangan galau malam-malam, teman Pro 2. Gimana malam harimu kali ini? Jangan galau ya, teman Pro 2, karena tentunya aku siap menemani kamu sampai nanti di jam 12 ya. Untuk kamu yang hari ini sudah berusaha sekuat tenaga, meskipun mungkin tidak semua berjalan sesuai harapan, istirahat sebentar ya, teman Pro 2. Jangan lupa, jangan dipush banget ya, teman Pro 2. Pokoknya diingat kesehatannya, teman Pro 2. Gak semua hal harus selesai malam ini, gak semua masalah harus dipikirkan sampai larut. Dan semoga malam ini jadi tempat untuk meletakkan lelah kamu, menenangkan hati dan juga mengumpulkan tenaga untuk menghadapi hari esok, teman Pro 2. Dan tentunya kali ini, di malam hari ini aku siap menemani kamu. Dan nanti di jam 8.30 kita juga ada community talk, teman Pro 2. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan kita nanti lanjutin, teman Pro 2, ngobrol tentang satu topik yang akan aku share, tentunya di 0811 2511 025. Masih di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: gelet deh. Gampang kan?
1: Oh, makasih. Terbaik deh emang bakwi ini.
0: Lah. Kok mati? Ya, habis bensinnya.
2: Mogok ya, Mbak?
0: Habis bensin, Mas. Duh, mana kantor saya masih jauh lagi.
2: Mbaknya, tunggu di sini aja. Saya cariin bensin ya, Mbak.
0: Makasih ya, Mas. Jadi berapa nih saya ganti berapa bensinnya?
2: Gak usah, Mbak.
0: Beneran nih, Mas?
2: Iya, Mbak. Semangat kerjanya, Mbak.
0: Makasih ya, Mas.
3: Nunggu lama ya, Mbak? Maaf, hujan deras. Saya tadi neduh dulu, takut makanannya basah.
4: Gak apa-apa, Mas. Makasih ya.
3: Mbak, ini kembaliannya.
4: Buat masih aja.
3: Beneran buat saya, Mbak?
4: Beneran.
3: Wah, makasih banyak ya, Mbak.
4: Sama-sama.
5: Gak perlu super power dan kostum keren buat jadi

0: 92 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tahu.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
2: Setiap orang yang traveling ke Yogyakarta selalu bilang, makanan di Jogja dominan manis. Emang sih, tapi kamu tahu nggak, kalau rasa manis merupakan simbol dari kenikmatan. Filosofi ini turun-temurun dari zaman kerajaan Majapahit. Selain itu, masyarakat Jawa zaman dulu juga berinovasi membuat gula kelapa. Karena ada banyak pohon kelapa yang tumbuh di Pulau Jawa. Selain masa kerajaan, manisnya makanan Jogja nggak lepas dari pengaruh masa penjajahan. Pada masa itu terdapat praktik tanam paksa tebu di Jawa Tengah. Wilayah tersebut dipilih karena tebu hasil produksi Jawa Tengah lebih bagus dibandingkan Jawa Barat. Karena mudahnya akses buat mendapatkan gula, warga setempat pun sering menggunakan bahan tersebut sebagai bumbu masakan. Sampai saat ini, gula masih jadi bumbu khas masakan Jogja. Makanan manis pun jadi simbol keharmonisan dan kebahagiaan serta dianggap sebagai kearifan lokal yang terus dilestarikan sampai sekarang.
0: Ini Indonesia.

0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Prodo FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Waktunya
4: ngobrol bareng
2: di Prodo Jogja.
0: Prodo Jogja.

0: 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Selamat malam Jogja, selamat malam teman Pro 2. Apa kabar kamu yang masih terjaga malam ini ya? Tentunya dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Pro 2. Ada yang mungkin sedang perjalanan pulang, ada yang baru selesai kerja, ada yang sedang mengerjakan tugas ya kan, baru nongki ya kan, atau mungkin ada yang sedang rebahan nih sambil diam-diam mikirin seseorang. Asik. Kenapa ya hal kecil yang dulu terjadi kok sampai sekarang masih kepikiran gitu katanya. Dan kadang kita tuh menganggap pengalaman masa kecil tuh sebagai suatu hal yang sederhana. Dimarahi di depan orang lain, kemudian sering dibandingkan dengan saudara, dibanding-banding ya. Pernah diajak karena mungkin fisik dan lainnya, nilai sekolah ataupun cara bicara. Pernah merasa gak didengar sama temennya ketika bicara, ketika cerita gitu kan. Atau mungkin ada yang pernah mendapatkan kalimat yang bagi orang lain tuh terdengar biasa, tapi bagi kita kayak membekas banget gitu teman berdua. Waktu begitu berlalu ya, dan kita tumbuh dewasa, tapi ternyata beberapa pengalaman itu ikut tumbuh bersama. Bisa jadi hari ini kita menjadi orang yang terlalu takut salah, sulit mengatakan tidak, takut kecewa, terlalu banyak minta maaf, sulit dipercaya. Atau bahkan kita seseorang memberikan kritikan rasanya kayak seperti dunia ini udah runtuh gitu. Apakah semua itu bisa berhubungan dengan pengalaman masa lalu teman berdua? Dan malam ini kita akan ngobrol bareng dengan seorang psikolog yang tentunya membahasnya dengan lebih dekat, tanpa menghakimi, tanpa menyalahkan masa lalu, dan yang paling penting tanpa membuat kita tuh merasa sendirian. Karena mungkin ada luka yang tidak terlihat, tapi bukan berarti luka itu tidak nyata. Dan jaga malam kali ini teman berdua udah terhubung dengan kita, ada Mbak Chania Mutia SPSI MBSI, psikolog tentunya. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Chania. Oke. Okay. Oh iya, mute-nya. Iya. Yeah.
1: Selamat malam. Selamat malam teman Pro 2.
0: Luar biasa. Kabar baik ya Mbak Chania ya?
1: Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Jung juga sehat ya.
0: Amin, amin, amin. Sehat tentunya teman Pro 2, dan juga yang kali ini bergabung melalui YouTube juga ada nih Mbak Chania di RRI Jogja Official gitu. Oh iya, Mbak Chania, kita kan sering mendengar istilahnya semacam apa ya? Trauma gitu kan. Tetapi banyak orang tuh merasa bahwa pengalaman saya dulu kan sepele, masa disebut trauma? Nah, sebenarnya apa sih yang dimaksud trauma gitu secara psikologis gitu Mbak Tania?
1: Oke, terima kasih banyak Mbak Anjeng. Yeah. Nah, biasanya kan kita dengarnya istilah trauma gitu. Aha. Jadi trauma itu adalah satu kejadian besar yang terjadi dan sangat berpengaruh untuk kita. Hmm. Contoh kalau kita di Jogja itu, teman-teman produser di sini pasti tahu ada gempa Jogja. Dulu Mbak Anjeng usia berapa Mbak Anjeng waktu gempa Jogja?
0: Aku usia 3 tahun Mbak.
1: Masih kecil banget ya Mbak Jeng ya, kita. Ya benar. Nah contohnya kayak gitu tuh Mbak Jeng. Ada gempa, bencana alam, terus misalkan ada kekerasan yang terjadi. Kayak Mbak Jeng tadi cerita pernah dirundung di depan umum dan lain sebagainya. Itu adalah contoh trauma gitu. Jadi kejadiannya udah lama, tapi kalau keinget tuh masih keras sampai ke sekarang gitu ya Mbak Jeng.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi biasanya orang-orang cuma tahunya kalau misalkan aku mengalami gangguan psikologis, berarti itu penyebabnya karena trauma besar yang pernah terjadi di masa lalu. Tapi pertanyaannya, aku gak pernah kok Mbak mengalami hal itu, terus kenapa gitu ya sih Mbak Jeng? Tapi ternyata benar, ingat Mbak Jeng tadi. Contohnya mungkin teman Prodio ngerasa, kok jadi lebih reaktif ya? Kok susah banget ya meninggalkan hubungan yang toksik? Kok jadi people pleaser ya gitu? Kok aku ngerasa gak pernah cukup ya dan sebagainya? Itu ternyata terjadi karena mikrotrauma gitu. Jadi kalau secara istilah, mikrotrauma itu kayak bahasa populer gitu ya, Mbak Jeng ya, menggambarkan ada satu kejadian, dia itu bukan kejadian besar banget, kejadian kecil-kecil sedikit tapi itu kronis, karena ternyata dari sedikit-sedikit itu jadi membentuk pola pikir kita. Contoh sederhananya, kalau dulu kita dibanding-bandingkan sama adik kita atau sama kakak kita, kita besar menjadi seseorang yang tidak pernah merasa cukup gitu, merasa tidak pernah cukup. Karena kita selalu merasa bahwa ada yang lebih baik daripada kita, yaitu ya tadi saudara kita. Nanti dibawa ke kerjaan juga sama ya Mbak Jeng. Kita jadi ngerasa teman kerja kita lebih baik. Dibawa ke lingkungan pertemanan juga gitu, teman kita lebih baik dan sebagainya. Jadi kan kecil-kecil tapi ternyata signifikan untuk kehidupan kita saat ini.
0: Okay.
1: Gitu tuh gambarnya Mbak Jeng.
0: Berarti mungkin ya itu tadi yang mengenang masa-masa yang sekiranya itu kadang terlihat sederhana tapi ternyata sangat membekas gitu ya Mbak Chania ya. Tapi apakah pengalaman yang terlihat kecil bagi orang lain itu memang bisa memberikan dampak psikologis yang besar banget nih bagi seseorang, sampai kebayang mungkin sampai dewasa begitu, sampai lebih mungkin usia-usia yang sudah sepuh juga, apakah gitu Mbak Chania?
1: Bisa banget Mbak Jeng. Mungkin ya kalau teman-teman di sini udah pada dewasa, generasi milenial, Gen Z dan lain sebagainya gitu, kita kan udah dewasa nih, usia udah 20-an ya, tapi mungkin teman-teman tuh masih ingat apa yang dikatakan oleh ibu, apa yang dikatakan oleh bapak atau oleh teman-teman gitu. Ketika misalkan teman-teman di sini mengalami perundungan, kekerasan secara verbal, diejek aja atau diledekin aja gitu yang kecil-kecil, tapi kan masih kerasa sampai sekarang dan ternyata itu berpengaruh. Misalnya ada orang yang pernah diledek karena tubuhnya kayaknya terlalu besar gitu atau terlalu kecil, itu tuh kebawa sampai sekarang tuh mungkin banget nih Mbak Ajeng. Padahal kalau dipikir sekarang mungkin dia punya pasangan, pasangannya menerima tubuhnya apa adanya dan sebagainya, tapi dia tetap merasa enggak, ini tuh terlalu besar atau ini tuh terlalu kecil, jadi tidak pernah merasa puas. Nah, kalau dicari tahu sebenarnya ternyata sebabnya apa sih, ternyata satu kejadian pernah di masa kecil itu bisa berdampak ke kita di masa dewasa, jadi sesignifikan itu. Cuma masalahnya kadang-kadang karena kita sudah mengalami itu terus-terusan ya Mbak Ajeng, kita ngerasa itu kayak hal yang normal ya gak sih. Hidup keluarga tuh dibanding-bandingin itu biasa banget Mbak, kalau gak dibanding-bandingin baru aneh. Tapi sesuatu yang terlihat biasa aja menurut kita belum tentu itu benar ya teman berdua. Kalau iya kayak gitu sih Mbak Ajeng.
0: Oke, jadi mungkin pengalaman dibanding-bandingkan gitu kadang itu gak kerasa bagi orang yang membandingkan ya Mbak Chania, tapi bagi orang yang mungkin terasa dibandingkan akan terbawa banget gitu kan sampai gede gitu kan ya. Oke, tapi apa perbedaan antara pengalaman masa kecil yang tidak menyenangkan dengan pengalaman yang kemudian tuh menjadi luka psikologis yang terbawa sampai dewasa? Karena kan takutnya mungkin kita merasa kayak aduh itu kan sederhana ya, tapi kok terbawa gitu. Jadi apa sih yang menjadi pembeda antara pengalaman masa kecil yang gak menyenangkan gitu dengan pengalaman yang jadi luka gitu Mbak Chania?
1: Mungkin kita harus balik lagi ke karakter orangnya ya. Misalnya Mbak Ajeng, Mbak Ajeng itu orangnya perasa banget, tapi walaupun Mbak Ajeng merasakan sesuatu hal yang gak nyaman, Mbak Ajeng berani untuk bicara. Aku tuh gak suka loh kalau dibanding-bandingin sama mas terus-terusan gitu. Berarti kan dengan kita bicara, akhirnya ibu mungkin tidak melanjutkan pola pengasuhan seperti itu gitu gak sih Mbak Ajeng. Tapi kan karakternya orang masing-masing, kadang-kadang ada orang yang merasakan gak nyaman tapi dipendam sendiri, akhirnya merasa saya selalu harus kuat, saya harus mandiri dan lain sebagainya. Akhirnya yang terjadi ya terpendam-pendam, soalnya akhirnya pas masa dewasa baru kerasa, oh kayaknya aku gak baik-baik aja nih, baru nanti ke psikolog atau ke psikiater gitu. Jadi yang pertama faktor yang mempengaruhi adalah karakter dari individu itu sendiri sih Mbak Ajeng. Belum lagi kita ngomongin soal resiliensi. Resiliensi itu daya tahan, daya juang. Kalau kita mendapatkan kekerasan secara verbal satu kali nih, kita bisa gak sih bangkit lagi dari situ gitu? Karena kan kadang ada orang yang mungkin merasakan terus langsung merasa sangat jatuh gitu Mbak. Kayak Mbak Jem bilang tadi, dunianya tuh beneran runtuh, itu juga mungkin banget. Bukan karena orangnya lemah, karena ya resiliensinya belum terbentuk aja gitu. Jadi pengalaman-pengalaman yang terjadi di masa kecil itu kita gak pernah minta ya gak sih Mbak Jem? Kita gak pernah bisa milih mau lahir dari keluarga seperti apa, kita gak bisa memilih mau sekolah di mana dan lain-lain karena kita masih kecil. Tapi yang selalu tak sampein sama pasien-pasien, kita gak bisa milih masa lalu kita, itu semua adalah

0: aku tuh selalu kebesaran atau kekecilan, aku ngerasa kayaknya tidak berharga dan lain-lain. Nah, pola-pola itu teman-teman perlu lihat berulang, itu adalah salah satu hasil dari mikrotrauma tadi itu yang belum tertangani dengan baik.
1: Oke, baik. Kalau gitu kita juga akan membuka pertanyaan tentunya di 0811-2511-025. Kali ini udah ada yang bergabung nih Mbak Chani ya. Namanya Kak Fauzi di Sleman. Mau tanya nih Mbak Chani ya. Tadi kan sudah dibahas faktor yang bikin minder apa aja ya kan. Nah, saya tuh punya cerita kalau di tempat kerja saya banyak yang merasa paling bisa. Kira-kira itu kenapa ya? Makasih dari Fauzi di Sleman. Gimana ini Mbak Chani ya? Okay. Tapi mungkin sering ya terjadi ya di kantor-kantor gitu.
0: Benar banget sih. Terima kasih Kak Fauzi karena Kak Fauzi sudah berkenan bertanya. Kenapa penyebabnya seperti itu biasanya sistematis ya Kak Kajeng ya? Bisa jadi terjadi karena kadang-kadang mereka merasa mereka tidak mampu, terus mereka mencoba menutupi rasa tidak mampu itu dengan sosok bisa gitu kan.
1: Oh,
0: juga
1: gitu.
0: Ada yang
1: berarti
0: mungkin banget gitu. Jadi kayak misalkan dia takut sama sesuatu sebenarnya, tapi dia menampilkan diri sebagai sosok yang sangat berani. Padahal di balik itu dia sangat takut, itu juga mungkin. Atau mungkin dia punya luka-luka di masa lalu gitu, mungkin di pekerjaan sebelumnya dia pernah merasa tidak percaya diri, pernah dievaluasi, pernah dibuat down dan lain sebagainya, itu juga mungkin banget. Jadi kita gak pernah tahu kenapa seseorang itu menjadi seperti itu kalau kita gak nanya sebenarnya. Ya gak sih Mbak Jeng? Dan sambil kita bertanya ke orang itu, kita juga bisa mengamati lingkungannya itu sebenarnya ada apa sih. Jangan-jangan hubungan sama atasannya gak sehat nih. Atasan itu ternyata orang yang seneng banget ngelihat karyawan-karyawannya itu yang perform dengan sangat baik, yang mampu ngapa-ngapain dan sebagainya, sehingga bawahan semua pengennya memperlihatkan gitu ya bahwa mereka bisa. Itu juga mungkin banget. Jadi kita nggak pernah tahu penyebabnya apa kalau kita tidak bertanya sebenarnya, nggak sih Mbak Jeng? Menurut Mbak Jeng gimana Mbak Jeng?
1: Ya mungkin itu tadi benar sih Mbak Chania. Jadi lebih kepada menutupi rasa yang ketidakpunyaan dia gitu kan, dengan sok bisa gitu kan ya, padahal sebenarnya nggak terlalu bisa gitu kan. Dan ada juga nih Kak Nana yang udah bertanya kali ini, Kak gimana ngadepin orang NPD-nya yang udah kelewatan? Aduh, curhat nih kayaknya nih Nana nih. Gimana ini Mbak Chania?
0: Oke, terima kasih Kak Nana untuk pertanyaannya. Kalau kita ngomongin soal NPD, kita nggak boleh diagnosa orang ya nggak sih Kak Nana dan juga Mbak Ajeng. Jadi sampai akhirnya penegakan diagnosa NPD itu emang harus datang ke psikiater, ke psikolog, harus asesmen komprehensif dan sebagainya, sampai akhirnya ujungnya nanti harus minum obat gitu. Cuman kalau tipsnya untuk menghadapi orang-orang NPD, kan orang-orang NPD itu sering banget memutarbalikkan fakta gitu guys. Jadi memang urusannya itu perang secara emosi gitu ya, perang mental gitu. Yang bisa saya sarankan adalah berbicaralah dengan orang NPD dengan membawa fakta-fakta.
1: Oh gitu, data-data gitu ya Mbak Chania ya.
0: Betul, kalau bisa kalau misalkan ngirim uang atau ada chat-chatan apa gitu, di screenshot sebagai bukti. Karena kalau mereka datang dengan bawa fakta itu, kita datang dengan bawa fakta, mereka juga gak bisa memanipulasi apa yang kita katakan kan habis itu, karena ini ada buktinya gitu. Itu sih salah satunya yang selama ini cukup membantu klien-klien gitu. Jadi datanglah dengan fakta, jangan mau terbawa arus gitu. Karena orang yang NPD kan biasanya itu ngajakin topik pembicaraannya sesuatu yang sampai akhirnya memojokkan kita kayak gitu. Itu sih, jadi balikin lagi, selalu kembalikan ke fakta, selalu kembalikan ke tujuannya kita komunikasi mau ngapain sih sekarang. Itu semoga menjawab kan Nana.
1: Oke Kak Nana, itu ya Kak Nana, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Tapi tadi kalau misalkan ngomongin NPD, gimana sih Mbak bedainya secara ini ya, detail gitu kan. Mungkin ini ada yang juga tanya nih Fauzia tadi. Oh Kak Deddy di Bantul, sorry Kak Deddy. Cara menghadapi NPD bagaimana Kak, supaya kita tetap waras?
0: Kalau memang ternyata harus ngadepin NPD, harus dilakukan tadi itu sih, mengumpulkan banyak fakta. Jadi bicaralah sesuai dengan fakta. Tapi kalau misalkan bisa, tidak usah dihadepin ya teman-teman Pro 2, karena itu sangat melelahkan. Jadi teman Pro 2 juga harus punya yang namanya boundaries. Teman Pro 2 harus memilih siapa sih orang-orang yang worth dengan energinya teman-teman. Jangan-jangan interaksi teman-teman bersama dia terus akhirnya bikin teman-teman jadi capek, ya buat apa kayak gitu. Jadi teman-teman boleh kok memilih untuk kayaknya kita step back aja ya kayak gitu.
1: Gitu ya Kak Deddy di Bantul, semoga menjawab ya kan. Tapi tadi kalau kita tanya tadi Kak, mungkin yang sebelumnya ya

0: cara kita memastikan bahwa dia tuh NPD beneran dengan mungkin yang apa ya, yang kita hanya merasa saja, itu gimana sih sebenarnya?
1: Nah itu sih biasanya harus dengan diagnosa dari psikiater atau psikolog sih biasanya, Mbak. Karena kalau udah parah banget memang kondisinya harus konsumsi obat kan. Karena itu ya, kita itu datang ke psikolog biasanya untuk orang yang gak pernah sadar kalau mereka butuh ke psikolog, ya gak sih Mbak Jen?
0: Iya juga sih Mbak Jen ya.
1: Kita kan gak bisa memilih kita mau berinteraksi sama siapa. Tapi satu hal yang kita harus tahu, semua yang akhirnya kita lakukan itu adalah tanggung jawab kita kan. Kalau kita merasa berinteraksi dengan seorang NPD dan itu bikin kita jadi capek, bikin kita jadi cemas, depresi dan lain-lain, ya mungkin saatnya kita untuk datang ke psikolog atau ke psikiater untuk belajar pada gimana sih menghadapinya dengan tetap waras.
0: Asik. Ada juga yang menghadapinya itu dengan ini Mbak Chania, memilih untuk kayak misalkan naik gunung gitu-gitu kan, supaya karena kalau udah naik gunung itu udah pikirannya udah tenang gitu loh, ataupun kayak healing-healing gitu ke tempat yang alam-alam gitu.
1: Boleh banget tuh, jadi healing dulu, kalau energi udah penuh baru tuh dihadepin ya.
0: Bener banget Mbak Chania. Oh iya, kita kembali ke topik lagi ya, mungkin ini tadi karena pertanyaannya agak keluar dari trauma kecil yang dianggap sepele tapi pengaruh sampai dewasa gitu kan ya. Kalau misalkan dulu kan ada beberapa orang tua tuh bilang gini kan, aku mbien gak tau ngerasa kayak kaya ngono. Nah kayak gitu tuh sebenarnya ini gak sih Mbak? Karena kadangkala hal-hal seperti itu kita juga terus merasa, oh iya juga ya. Tapi kadangkala ada juga yang memaknai bahwa gue kan mbien. Ya gitu, gimana Mbak Chania? Betul. Yang benar?
1: Yang teman Frodo perlu tahu adalah orang kita, orang tua kita itu berjuang dengan keterbatasan mereka. Ya nggak sih, bapak ibu waktu itu tahunya nyari uang biar kita bisa sekolah. Bapak ibu nggak tahu ternyata harus lo memvalidasi emosi anaknya, nggak sih Bajeng? Ya karena di saat itu nggak ada ilmu psikologi, orang-orang nggak belajar tentang hal kayak gini gitu. Jadi kalau saya bilangnya, kita nggak bisa ngubah orang tua kita, walaupun ya ada satu pasien datang masalahnya karena dinamika dengan orang tuanya. Mungkin saya bisa mengedukasi gitu ya Mbak Ajeng ya untuk orang tuanya. Tapi besok mesti balik lagi. Karena namanya karakter itu udah kebentuk Mbak Ajeng gitu. Pada akhirnya yang harus dilakukan adalah kita nih sebagai orang yang udah dewasa, yang tahu kalau ini tuh luka, ini tuh trauma-trauma yang harus diputus, ya itu kita harus putus gitu. Setelah kita putus ya kita gak melanjutkan lagi. Misal ibunya bilang, ibu tuh tahu dulu juga kayak gitu loh, ibu tuh dulu lebih parah lagi daripada kamu dan sebagainya. Oh gitu Bu, ya makasih ya Bu udah cerita gitu. Ya udah kita dengerin aja, karena yang namanya orang tua itu kadang butuh untuk didengarkan, ya nggak sih teman Produa? Tapi teman Produa jangan dengarkan terus masukin ke hati, karena kalau teman Produa masukin ke hati pasti teman Produa ngerasanya kayaknya beliau nggak ngerti aku deh gitu, nggak sih? Kan zamannya beda. Pun kalau misalkan aku balikin ke agama, kan memang dibilang ya Mbak Jeng, kita tuh idealnya mendidik anak tuh sesuai dengan zaman namanya, ya nggak sih?
0: Iya, benar banget Mbak Chania.
1: Banget. Jadi namanya jadi orang tua itu, ini buat teman Produa yang masih muda, kita jadi orang tua itu bukan cuman jadi orang yang selalu nasihatin anak, selalu ngarahin anak, nggak kayak gitu. Jadi setiap usia tuh punya perannya masing-masing. Sampai nanti misalkan di masa remaja ya Mbak Jeng, orang tua tuh udah nggak bisa ngasih nasihat ke anak. Yang harus dilakukan adalah jadi teman. Karena kalau orang tua nggak jadi teman, dia akan nyari teman keluar. Ya kalau temannya baik, kalau enggak ya Mbak Jeng.
0: Berarti harus gitu, menciptakan lingkungan keluarga yang nyaman juga tentunya ya Mbak Chania ya.
1: Betul banget. Dimulai dari saling mendengarkan sih sebenarnya.
0: Kalau misalkan kebiasaan mungkin apa ya, semacam people pleaser gitu, kalau takut mengecewakan orang lain, takut gitu kita berkata tidak gitu kan, atau terlalu sering meminta maaf, itu sebenarnya bisa gak sih ada kaitannya dengan pengalaman masa lalu, dan gimana cara mengobati hal itu Mbak Chania?
1: Bisa banget dong Mbak Jeng, people pleaser, takut selalu minta maaf sama orang lain dan sebagainya. Kalau teman Produa udah menyadari kenapa ya itu selalu banget muncul, teman Produa perlu duduk diam, tarik napas, hembuskan, sadari kenapa sih jadi orangnya seperti itu. Jangan-jangan kita jadi people pleaser gara-gara orang tua kita itu waktu kita masih kecil sering banget minta kita untuk menjadi seseorang, sesuatu yang mereka inginkan gitu ya. Dan ketika kita nggak bisa, orang tua jadi marah gitu. Nah yaudah deh, sekarang biar orang tua saya senang, apa sih yang bisa saya lakukan? Kayak gitu biasanya itu Bajeng, itu kalau people pleaser. Terus satunya lagi tadi, selalu minta maaf. Jangan-jangan dulu waktu masih kecil orang tua kita selalu bilang, ayo kamu harus ngalah sama adikmu, harus ngalah sama kakakmu, dan lain sebagainya. Ayo harus minta maaf dan sebagainya. Jadi minta maafnya bener nih Bajeng, tapi konteksnya tuh nggak tepat. tetap gitu.
0: Oke.
1: Ya nggak sih. Kan minta maaf kalau misalkan ada yang bikin salah nggak apa-apa, tapi kan besok harus diubah. Sementara yang terjadi orang-orang biasanya minta maaf tapi habis itu kan diulang-ulang lagi.
0: Diulang lagi, benar banget.
1: Ya nggak sih, itu sih. Jadi memang teman produa perlu banget menyadari ada pola-pola apa nih yang bikin teman produa jadi lebih sensitif atau lebih reaktif sama sesuatu. Kalau udah, proses pelan-pelan. Sebabnya apa? Terus kira-kira apa yang teman produa harus lakukan biar nggak kayak gitu terus-terusan? Okay. Mungkin gitu sih Mbak Ejun.
0: Gitu ya. Pokoknya kita ingat apa ilmu Jawa yang katanya sak tekan deh gitu kan. Kalau kita bisa ya lakukan. Kalau enggak ya jangan dipaksakan. Gitu ya Mbak Chania ya. Masih ada yang bergabung kali ini di 08 11 25 11 025. Ada Fuad yang udah gabung. Izin tanya nih Mbak, sejauh mana spiritual dalam menyembuhkan luka atau trauma masa kecil? Karena ada nih beberapa orang tuh yang bilang bahwa trauma itu hanya karena spiritualnya aja yang kurang. Gimana ini Mbak Chania?
1: Ya sih. Jadi kalau di psikologi itu kita bilang spiritualitas atau religiusitas itu adalah faktor pelindung. Itu. Tapi juga banyak loh teman-teman yang secara spiritualitas, religiusitas itu tinggi gitu ya. Tapi tetap aja butuh untuk datang ke psikolog, ke psikiater, minum obat dan sebagainya gitu. Jadi spiritualitas itu bukan salah satu indikator orang jadi sehat atau enggak gitu. Tapi dengan spiritualitas orang bisa lebih menjaga dirinya gitu.
0: Oke, jadi memang
1: minimal nih Mbak Ejeng, kalau misalkan kita punya spiritualitas atau religiusitas itu, kita ada momen-momen ketika misalkan Tuhan lagi ngasih cobaan ya. Kita balik lagi ke Al-Fatihah gitu ya Mbak Ejeng, katakan ihdinash shiratal mustaqim, Tuhan tunjukkan aku jalan yang tepat gitu, jalan yang benar. Terserah jalan yang benar menurutmu kayak gimana gitu. Jadi ada yang kita pasrahkan gitu loh Mbak Ejeng. Sementara mungkin kalau misalkan kita jauh dari spiritualitas atau religiusitas itu, kan kita akan ketika ada satu masalah kita akan marahnya sama diri kita sendiri. Atau kita akan marah sama orang lain kan Mbak Ejeng. Sementara kalau ada tadi komponen lain, kita akan bilang ya ini tuh ada sesuatu di alam semesta yang lebih luas, yang memang merancang semuanya gitu. Itu akan bikin kita jauh lebih istilahnya, jauh lebih menerima dan ngegowo sih Mbak Ejeng kalau menurutku.
0: Oke, berarti mungkin kita bisa garis bawahi bahwa kedekatan dengan Tuhan itu bisa menjadikan kita lebih semangat, karena kita mungkin berpikir ya, oh pasti akan ada impact yang terbaik di jalan yang kita lakukan kali ini ya. Mungkin gitu ya Mbak Chania ya.
1: Betul, ternyata hadiahnya surga loh.
0: Masya Allah.
1: Bukan kita angin gitu kan.
0: Apalagi piring cantik.
1: Betul banget.
0: Oke, tapi Mbak Chania gimana sih dengan seseorang, kalau tadi kita kan people pleaser gitu kan, tapi kalau seseorang yang dia tuh sensitif banget sama kritik, misalnya baru dapat komentar dikit aja dia tuh kayak merasa bahwa aduh aku kurang ya, aku berarti jauh dari harapan ya, apakah itu juga mungkin berkaitan dengan pengalaman masa lalu yang pernah ada atau hanya karena circle dan lainnya Mbak Chania?
1: Jelas banget biasanya Mbak Anjing itu disebabkan sama pengalaman masa lalu. Kalau bukan karena pengasuhan orang tua yang sering mengkritik, minim banget apresiasi dan lain-lain, mungkin dia tumbuh besar di lingkungan yang cukup tidak apresiatif, sering mengkritik dan lain-lain ya Mbak Ejeng, akhirnya membentuk dia yang di masa dewasa ketika mendengar atau dapat satu kritik itu udah jatuh banget mentalnya kayak gitu. Jadi benar Mbak Ejeng kalau kata istilah-istilah atau quotes-quotes sekarang, membesarkan satu anak itu butuh satu kampung sebenarnya Mbak Ejeng. Bukan cuma orang tuanya, tetangganya ya penting, ternyata gurunya juga penting gitu gak sih, sampai tukang roti yang lewat aja itu penting gitu Mbak Ejeng. Jadi ternyata sepenting itu gitu. Jadi yang memang kalau misalkan kita nggak bisa mengontrol gimana anak di luar nanti, yang mau nggak mau kita lakukan adalah menguatkan mental anak kita dari rumah kan Mbak Ejeng. Minimal kita ajarkan ke anak kita, nak, mau orang lain bilang kamu buruk kayak, mau orang lain bilang kamu jelek kayak, mau orang lain menghina kamu dan sebagainya, mama sama papa tetap nerima kamu apa adanya. Mau nilaimu bagus, mama terima. Jelek juga nggak apa-apa, kamu tetap anak kami gitu. Jadi anak belajar bahwa mereka tuh berharga. Nah, rasa keberhargaan diri itu Mbak Ejeng yang tidak ada di generasi kita. Karena itu berkembang juga kali ya Mbak Ejengnya. Jadi kita kadang-kadang selalu ngerasa, oh kita tuh kurang dan sebagainya. Padahal kalau mentalnya udah kuat tadi, aku ngerasa utuh, cukup dan penuh. Mau orang lain bilang apapun, kita udah gak butuh validasi eksternal karena kita udah cukup. Contoh simpelnya, kalau misalkan kita selalu butuh apresiasi orang lain, ketika orang lain gak apresiasi kita, kita akan sedih kan. Tapi bayangkan, kita setiap kali selesai melakukan sesuatu, kita apresiasi dulu usaha kita hari ini. Orang lain mau apresiasi atau enggak, itu tuh cuma bonusan gitu kasarannya jadinya. Jadi semuanya dimulai dari diri kita yang utuh dan penuh dulu gitu, Mbak Eci.
0: Oke, wow, harus memulai dari diri yang utuh, penuh, dan juga tentunya pada saat masa kecil kita diberikan apresiasi itu adalah yang utama gitu kan ya Mbak Chania ya. Terima kasih dari Kak Fuad tadi yang udah gabung, makasih Mbak Chania sudah tercerahkan gitu kan ya. Oke, mungkin bisa disampaikan Mbak sebagai closing statement terakhir ya Mbak Chania untuk teman berdua yang malam ini mungkin tiba-tiba menyadari nih bahwa ada pengalaman masa lalu yang selama ini dianggap sepele tapi ternyata masih mempengaruhi dirinya. Apa pesan yang bisa disampaikan Mbak Chania untuk teman berdua kali ini?
1: Oke, teman berdua kalau merasa ada pola-pola tadi ya, ada

0: kali ada luka-luka apa aja sih yang mungkin muncul dari kejadian-kejadian di masa kecilnya teman pro 2. Kalau sudah tahu, teman pro 2 boleh ingat-ingat. Kalau udah jelas ingatannya, teman pro 2 tanyakan ke dirinya teman pro 2 sendiri. Sebenarnya di momen itu apa sih yang teman pro 2 butuhkan? Sering banget dirundung, diejek dan lain-lain, ternyata yang dibutuhkan apresiasi. Mulai sekarang pas udah dewasa, sering-sering apresiasi diri sendiri gitu. Jadi harapannya teman pro 2 menyadari dan teman pro 2 mencoba untuk memenuhi semua kebutuhan-kebutuhannya teman pro 2 sendiri gitu, biar jadi utuh, penuh dan cukup buat diri sendiri.
1: Wow, terima kasih Mbak Chania, luar biasa pencerahannya ya kali ini. Dan tentunya malam hari ini kita belajar satu hal penting, bahwa tidak semua luka itu meninggalkan bekas yang terlihat, begitu ya Mbak Chania ya.
0: Betul.
1: Ada pengalaman yang mungkin bagi orang lain itu tampak kecil, tapi bagi seseorang bisa menjadi pengalaman yang sangat berarti dan juga mempengaruhi cara ia melihat dirinya sendiri, berhubungan dengan orang lain, bahkan lewat komunikasi. Kalau tadi aku ini banget sih terkesan kata Mbak Chania tadi sih, bahwa mendidik anak itu tidak hanya cukup orang tuanya, tapi satu kampung ya kan, bahkan satu mungkin satu kawasan yang ada di sana, supaya bisa menciptakan lingkungan yang luar biasa dan juga bisa membuat anak itu mendapatkan pendidikan yang hebat dari lingkungannya sendiri. Sekali lagi terima kasih Mbak Chania atas waktunya.
0: Terima kasih Mbak Jen. Terima kasih sekali undangannya. Sehat-sehat ya Mbak.
1: Oke. Okay.
0: Terima kasih. Kedua, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Chania Mutia, SPSIM BSI, psikolog yang tentunya sudah berbagi cerita dan juga perspektif malam ini. Dan untuk kamu yang sedang mendengarkan, ingat kita berdua mencari bantuan ketika kita merasa kesulitan bukan tanda lemah. Itu juga bisa jadi bentuk keberanian kita untuk menjaga diri. Dan thank you teman berdua, pokoknya jangan lupa untuk stay tune ya, dengerin komunitas, jangan sampai juga kalian ketinggalan. Tentunya di jaga malam, jangan galau malam-malam. Thank you.
2: Baru saja kamu mendengarkan Ngobrol Bareng di Pro 2 Jogja.

0: Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam, teman berdua bareng aku Safira Ajeng tentunya yang siap menemani kamu sampai nanti di jam 12, teman berdua. Wow, seru banget tadi kita ngobrolin di Community Talk teman berdua tentang pengalaman masa kecil yang mungkin ada sedikit trauma yang terbawa sampai kamu di masa dewasa kali ini, teman berdua. Tapi malam hari ini gak jauh-jauh beda dengan obrolan kita di ngobrol barengnya Community Talk teman berdua tentang masa kecil. Jadi topik malam hari ini aku buka di jam 9 ya, teman berdua. Dulu waktu masih kecil, apa sih hal sederhana yang bisa membuat kamu bahagia seharian? Ya kan? Aku ulangi lagi ya. Ketika kamu masih kecil gitu kan, apa hal yang sederhana bisa membuat kamu bahagia seharian? Mungkin sesuatu yang berkaitan dengan sekolah kamu, ataupun sesuatu yang berkaitan dengan keluarga kamu, atau bahkan suatu momen yang kamu rasakan waktu masih kecil dan itu benar-benar bisa membuatmu bahagia selama seharian gitu. Langsung join aja dan temenin aku di Jaga Malam kali ini di 0811 2511 025. Dan kalian juga bisa request tentunya lagu-lagu yang bisa membuat kamu bahagia di malam hari ini. Jadi pokoknya yang lagi galau jangan sampai galau, karena kita di Jaga Malam Jangan Galau Malam-malam.

pasti sering mendengar kata babysitter kan? Nah, sekarang sudah ada kata baru dalam bahasa Indonesia untuk menggantikan kata babysitter, yaitu pramusiwi. Pramusiwi berarti wanita yang bekerja pada suatu keluarga dengan tugas merawat bayi.

0: 92 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau

Sebelum kita awali teman berdua yang udah gabung di 08 11 25 11 025, kalau kita ngomongin masa kecil nih teman berdua, aku akan kasih info beberapa fun fact nih teman berdua, bahwa ternyata apa nih jeng? Fun fact tentang masa kecil teman berdua yang baru aja aku baca juga tentunya. Kebanyakan orang itu tidak bisa mengingat masa kecil mereka ketika masih bayi ataupun balita dengan jelas. Nah, ingatan autobiografis pertama itu biasanya muncul sekitar usia 3-4 tahun teman berdua. Jadi mungkin ada banyak hal yang banyak sekali ya hari bahagia yang pernah kita jalani waktu kecil, tapi kita tuh sudah tidak bisa mengingatnya. Dan lucunya, kita mungkin pernah bahagia tanpa sadar bahwa suatu hari nanti kita tuh akan mengingat ataupun merindukan masa itu. Gitu teman berdua. Dan juga yang aku baca tadi, ingatan masa kecil itu ternyata bisa berubah seiring kita bertambah besar teman berdua. Ada beberapa penelitian mengikuti anak-anak selama bertahun-tahun, menemukan bahwa sebagian kejadian yang mereka ingat nih ketika masa kecil yang kemudian tidak terulang lagi dan tidak lagi muncul secara spontan, itu ketika mereka lebih besar. Jadi ingatan masa kecil kita itu bukan seperti video yang tersimpan sempurna teman berdua. Jadi kayak kata orang Jawa, sekelipet-sekelipet baik gitu kan ya. Dan cerita dari orang tua itu bisa ikut membentuk cara kita mengingat masa kecil. Nah, ketika orang tua kita sering mengajak anak berbicara pengalaman masa lalu secara detail, percakapan tersebut dapat berhubungan dengan perkembangan ingatan autobiografis anak nih teman berdua. Unik juga ya. Ada gak kamu yang masih ingat masa-masa kecil kamu yang begitu bahagia gitu? Dan sesuai topik malam hari ini, aku akan menantikan jawaban kalian. Aku juga mau menantikan cerita kalian. Seunik mungkin teman berdua, dulu waktu masih kecil, apa hal sederhana yang bisa membuat kamu bahagia seharian? Langsung jalan aja di 08 11 25 11 025.

Yes, itu dia tempat produa Jawara kita minggu ini. Dan kalau kamu penasaran ada lagu mancanegara siapa aja di chartnya produa Jogja, jangan lupa dengerin chart produa hitlist setiap hari Sabtu jam 3 sampai jam 4 sore barengan sama aku, Vina Muviana. More music, more variety.

0: Prodo FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Prodo FM.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman Broadway. Dan aku mau menyapa yang udah gabung kali ini di 0811 2511 025. Ada Kak Fuad, Kak paling seneng kalau hari Minggu dari pagi sampai siang nonton TV kartun di salah satu rumah tangga teman gitu kan ya, rumah tangga lagi. Karena waktu dulu belum banyak yang punya TV Kak, abis nonton TV nih ya, biasanya main gubak sodor, peta umpet dan lain-lainnya sampai sore. Kadang sampai dicariin ibu suruh pulang karena bentar lagi maghrib. Wow, jadi emang penggemar TV banget ya Kak Fuad. Mau request yang lagunya Yura Yunita judulnya Bebas Mana Saja. Oke, kalau gitu nanti aku puterin lagunya yang tanda. Pas banget nih, aku emang sengaja memuterin Yura Yunita loh, tahu aja sih. Sehati ya kita buat ya. Ada juga Kak Dedi di Bantul yang gabung kali ini. Aku kangen main layangan di sore hari. Sama aku juga. Aku adalah tipikal yang kangen layangan, kangen gak bisanya. Gak tau kenapa ya, kayak udah ngikutin temen-temen tuh caranya temen-temen di apa sih namanya, lupa aku kalau main layangan. Yang satu megangin layangannya itu kan ya, habis itu kita narik gitu kan. Udah sama, caranya juga udah sama, tapi gak bisa, heran aku juga. Oke, kalau gitu aku puterin dulu spesial kali ini. Satu lagu requestnya Kak Fuad yang udah gabung, dan juga thank you Kak Dedi yang udah gabung juga dari Bantul ya. Habis ini aku puterin spesial buat kalian, dan habis itu aku akan bacakan spesial WA dari Kak Andar dan juga Kak Taufik. So, stay tune di 102,5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Hit music.
0: Pro 2 Indo Hit. Persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
3: Teman Pro 2, ini dia juara kita di Pro 2 Indo Hits, 20 lagu paling hits di Pro 2 FM untuk edisi minggu ini. Selamat untuk Anji, Putus atau Terus.

0: Radio Hit persembahan 102,5 FM Pro 2 Jogja.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.

102,5 FM Pro2 Jogja, teman terbaik kamu. Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam. Teman berdua bareng aku Safira Ajeng, tentunya yang siap menemani kamu di malam hari ini. Ada Kak Taufik di Godean yang udah gabung kali ini. Malam Pro2, Taufik di Godean. Wow. Hal ini lagi. Hal yang membuat bahagia seharian itu sederhana. Pada saat kecil itu bisa punya dan juga main game konsol PlayStation. Oke. Sega kayak gue ya. Bukan sega nasi ya, Jeng ya. Dan juga komputer saat orang lain belum tentu ada. Ternyata cerita itu kalau ditarik mundur itu sangat bersyukur. Dan juga terima kasih ke orang tua yang enggak bakal bisa kita balas. Sambil request ya lagunya Mahen, Pura-pura Lupa di malam ini. Terima kasih. Ada Kak Taufik di Godean yang udah gabung kali ini, nyeritain waktu zaman PS. Nah, aku juga ini loh, penggemar PS juga. Kok cewek main PS? Jadi dulu itu kebetulan teman-temanku tuh adalah saudara-saudaraku gitu kan ya. Dan saudaraku adalah cowok semua. Nah abis itu sukanya ngajak main GTA gitu kan ya. Tuh kan aneh-aneh aja nih, cewek emangnya GTA lagi. Tapi gak tahu ya, emang seseru itu sih kalau udah kumpul sama kakak-kakakku tuh kan. Itu kumpul main GTA, PlayStation gitu kan. Cari tempat yang buat main itu yang sejamnya 5.000. Ya kan ada kan. Ya dulu sejamnya 2.5 kan, sekarang udah 5.000. Dan lainnya gak ngikutin sih sekarang. Cuman emang seru sih, udah kayak ada challengingnya masing-masing gitu kan ya. Oke, thank you Kak Taufik yang udah ceritain hari ini. Dan special buat Kak Taufik yang ada di Godean, aku akan puterin lagu special for you ya. Ada Mahen, Pura-pura Lupa sih kan. Dan buat kalian teman berdua, jangan lupa ceritain masa lalu kamu. Tapi ini kita ngebahas tentang masa kecil sih. Dulu waktu masih kecil, apa hal sederhana yang bisa membuatmu bahagia seharian? Langsung tulis jawabanmu di 0811 259 025.

0: tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ih, ini apaan sih? Krim pencerah muka itu. Serem amat diplastikin gini. Kayak minyak goreng curah aja tahu.
3: Tapi murah banget loh. Setengah harga normal ini.
2: Tapi aman gak nih? Jangan-jangan kosmetik bodong.
3: Masa bodong? Investasi kali ya?
2: Ih, kosmetik tuh juga ada yang bodong. Gak jelas asal-usulnya, gak punya izin edar, dan belum tentu aman.
3: Tapi banyak yang jual, terus katanya efeknya cepet banget lagi.
2: Nah justru itu, cepet cerah karena mengandung bahan berbahaya. Kayak merkuri, hidrokinon, atau steroid. Kulit bisa rusak, iritasi, dan bisa memicu kanker kulit juga loh.
3: Serem amat.
4: Pilihlah kosmetik yang resmi dan terjamin keamanannya. Karena kosmetik aman, kulit sehat.

0: Produe FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Produe FM.

Masih dijaga malam, jangan galau malam-malam teman berdua. Bareng aku Safira Ajeng, tentunya yang masih menemani kamu tentunya teman berdua. Dan aku juga masih menantikan kamu yang bergabung kali ini di cerita masa kecil kamu yang masih terngiang di kepala kamu, dan juga tentunya bisa membuatmu bahagia seharian kali ini teman berdua. By the way, sebelum kesitu aku juga masih ada fun fact nih teman berdua, bahwa kita tuh bisa merasa sangat yakin dengan sebuah kenangan meskipun sebagai detailnya nih ya mungkin berasal dari cerita orang lain. Nah, penelitian ini teman berdua tentang ingatan masa kecil ini menemukan bahwa sumber eksternal seperti cerita keluarga ini dapat berhubungan dengan ingatan tentang kejadian yang terjadi ketika seseorang masih kecil teman berdua. Anak-anak itu mulai memahami humor jauh lebih awal daripada yang sering kita kira teman berdua. Ada juga penelitian yang mengatakan bahwa perkembangan humor menunjukkan bahwa humor pada anak berkembang dari hal-hal sederhana seperti permainan cilukba gitu kan ya, dan beberapa perilaku humor lainnya kayak perilaku lucu teman berdua, dan kemudian berkembang menjadi pura-pura, kemudian humor verbal. Ada juga nih kenangan pertama, kita belum tentu benar-benar kenangan pertama. Loh, gimana tuh? Jadi ada sebuah penelitian teman berdua yang menemukan bahwa orang dewasa itu seringkali memperkirakan usia kenangan pertamanya dengan cara yang tidak sepenuhnya akurat. Jadi bisa saja kita tuh ada pengalaman yang sebenarnya terjadi lebih awal, tetapi kita baru mampu mengingatnya kemudian teman berdua. Gitu. Ternyata anak-anak tidak membutuhkan mainan mahal juga untuk mengembangkan imajinasi teman berdua. Mungkin sesuatu yang seru, kreatif, kayak kardus, selimut, kursi, batu, ranting gitu kan, atau bahkan benda-benda sederhana di sekitar ini bisa merubah menjadi sebuah dunianya mereka dalam sebuah permainan. Gitu teman berdua. Yuk segera gabung di cerita topik malam hari ini teman berdua, tentunya masih dengan pengalaman masa kecil kamu yang masih kamu ingat, yang benar-benar bisa membuat kamu bahagia setiap harinya.

0: Stay tuned on Prodway FM.
1: Teman terbaik kamu. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. The Wild Robot adalah novel anak yang mengisahkan perjalanan Ross, sebuah robot yang terdampar di pulau terpencil setelah kapalnya karam. Awalnya Ross hanyalah mesin tanpa emosi, tetapi lambat laun ia belajar bertahan hidup di alam liar, berinteraksi dengan binatang dan bahkan menjadi bagian dari ekosistem pulau. Ketika pertama kali tiba, para hewan menganggapnya sebagai ancaman. Namun Ross perlahan tapi pasti membangun hubungan dengan mereka, terutama setelah ia mengadopsi seekor anak angsa yatim piatu bernama Bright Bill. Dengan mempelajari cara hidup di alam, Ross menemukan arti keluarga, persahabatan, dan empati. Book is always a good idea. Lagi gabut, baca buku aja. Namun kebahagiaan Ross mulai terusik ketika manusia datang mencarinya, mengingatkan bahwa ia hanyalah robot ciptaan manusia. Ross harus menghadapi kenyataan dan mempertaruhkan segalanya demi melindungi teman-temannya. Peter Brown menghadirkan kisah yang menyentuh dengan ilustrasi sederhana namun tetap memikat. Dengan gaya penceritaan yang lugas dan penuh filosofi, The Wild Robot mengajak pembaca merenungkan hubungan antara teknologi dan alam, serta pentingnya adaptasi dan kasih sayang. Novel ini bukan sekedar petualangan, tapi juga refleksi mendalam tentang apa artinya menjadi hidup dan manusiawi. Book is always a good idea. Lagi gabut,

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.

bergabung di malam hari ini teman berdua. Thank you yang udah gabung dan juga udah cerita nih di malam hari ini di 0811 2511 025. Ada Naura. Hal sederhana yang membuatku bahagia dulu adalah ketika orang tua mengajakku pergi, walaupun sebenarnya cuma pergi ke pasar, ke warung ataupun tempat terdekat, Mbak. Sebagai anak kecil diajak pergi itu rasanya kayak seperti diajak healing, jalan-jalan gitu loh ya. Sama, aku juga ngerasa gitu. Aku masih inget nih yang pertama senengnya aku ketika mendengar mau ikut. Aduh, aku langsung siap tanya banyak, bertanya, mau kemana gitu. Gitu kali ya. Yang penting bisa ikut. Sekarang aku sadar, mungkin bukan tempatnya membuat bahagia, tapi karena waktu itu aku bisa bersama orang tua tanpa memikirkan kapan terakhir kali kami bisa seperti itu. Semakin dewasa semakin kita mengerti bahwa beberapa hal yang dulu kita anggap biasa ternyata adalah kemewahan. Duduk bersama keluarga, makan bersama, mendengar suara orang tua memanggil nama kita yang, nah, dan itu contohnya sederhana banget, tapi ternyata justru jadi kenangan yang paling mahal ketika waktu udah tidak bisa aku ulang. Duh, jadi rindu sama orang tua aku. Thank you Naura yang udah gabung kali ini, yang udah cerita tentang pengalaman masa kecil yang bikin bahagia. Sama ya, kalau udah ngomongin diajak ikut kemana gitu kan, rasanya emang ini loh, seakan-akan kayak kita tuh mau diajak pindah luar kota gitu kali ya. Seru banget ya Naura ya kisahnya. Oke Naura, kali ini Naura juga minta lagunya Justin Bieber Never Say Never spesial ya untuk Naura yang udah gabung kali ini di malam hari ini. So, masih bareng aku Safira Ajeng, dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Aktif, akselerasi kreatif musik, Kementerian Ekonomi Kreatif. Bikin musisi lokal naik kelas.
2: Salah satu musik yang mendapat tempat di program aktif adalah ciloka yang merupakan sebuah musik tradisional khas suku Sasak Nusa Tenggara Barat. Musik ini berasal dari sebuah permainan gambus yang membawakan lagu-lagu untuk mengisi waktu senggang atau sebagai pelepas lelah. Ciloka merupakan seni musik bernafaskan padang pasir yang komposisi lagunya bersumber dari nada gambus tunggal. Kini musik ciloka dikembangkan lagi dengan menambahkan alat-alat musik seperti jidur, suling, gitar, dan gendang. Ada 5 lagu Mandalika yang bisa didengarkan dalam album

belakangnya nomornya 77 nih, teman berdua. Katanya gini, aku rindu masa ketika menunggu acara televisi favorit. Bisa membuatku bahagia seharian. Dulu sebelum ada streaming, Kak, belum ada banyak pilihan seperti sekarang. Kalau acara yang ditunggu mulai, rasanya tuh kayak harus duduk manis gitu di depan televisi dan juga jangan sampai ketinggalan. Kadang sambil makan, kadang sambil bermain, kadang berebut remote dengan saudara. Hal kecil seperti itu yang sekarang justru terasa sangat berharga. Dan lucunya, sekarang bisa punya akses ke hampir semua hiburan yang kita mau. Tapi belum tentu kita merasa sebahagia dulu. Mungkin karena dulu kita tuh menikmati sesuatu dengan sepenuh perhatian ya. Kita benar-benar menunggu, benar-benar penasaran, juga benar-benar bersyukur ketika mendapatkannya. Dulu, satu episode saja itu bisa membuat bahagia. Sekarang punya banyak pilihan, malah kadang membuat kita merasa kosong. Mungkin bukan hidup kita yang kurang, tapi hati kita yang sudah terlalu terbiasa mendapatkan banyak hal. Wow, syahdu ya. Ceritanya Kak 77 ini tadi yang belakangnya nomornya 77. Emang sih kadang sesuatu yang kita dapatkan yang susah kita dapatkan dan tiba-tiba kita dapatkan gitu kayak wow, itu begitu bahagianya gitu teman berdua. Tapi kalau misalkan memang udah sering, ya kayaknya jadi biasa aja gak sih?

masih ada dua yang bergabung kali ini, teman berdua, di akhir-akhir di menit-menit sebelum nanti kita pamit ya, teman berdua. Ada Bayu di Godean kali ini gabung di keheningan malam ini, hati masih setia dalam sabar menanti sebuah keajaiban yang telah tertulis di Lauhul Mahfudz. Tak ada doa yang sia-sia dan tak ada penantian yang percuma setelah kita bersandar kepadanya. Semoga Allah memberikan kemudahan di setiap langkah yang terasa berat. Terima kasih Bayu di Godean. Malam juga Aziza di Klaten yang udah gabung, boleh request lagunya Usik. Oke. Kali ini si Bayu minta lagunya Separuh Nafas, kemudian Aziza minta lagunya Usik, Runtuh ya. Oke, aku siapkan Separuh Nafas dan juga Usik spesial buat kalian yang udah gabung juga. Terutama tadi ada Bay sama ada Kak Azizah yang udah gabung kali ini. Sudah di jam 23, teman-teman, dua, saatnya aku harus pamit dulu. Terima kasih yang udah nemenin aku dari tadi di jam 7. Dan jangan lupa istirahat ya, bubuk malam. Bye-bye teman-teman dua, ketemu lagi besok ya teman-teman dua, Rabu ya, ketemu lagi di Rabu malam tentunya bareng aku Safira Ajeng di 102.5 FM Pro 2 Jogja, teman terbaik kamu. Bye-bye teman-teman dua, selamat malam.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam. Pro2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Yang suka buah-buahan, pernah denger nggak buah asli Jogja yang namanya burahol atau lebih dikenal dengan nama kepel? Buah ini mirip buah sawo, teman Produa. Selain dikenal dengan nama kepel, burahol juga punya beberapa sebutan lain. Pohon kecindul, cindul, simpol, dan turala. Kepel dipercaya punya makna istimewa dan dijadikan identitas buah daerah istimewa Yogyakarta karena melambangkan kesatuan dan keutuhan mental dan fisik. Burahol atau kepel punya aroma kayak bunga mawar campur buah sawo. Wangi dong ya. Makanya jangan heran kalau buah ini disukai banget sama putri keraton di Jawa karena dipercaya bikin keringet jadi wangi. Kamu udah pernah belum nyobain buah kepel?

0: Lucu banget videonya. Wih, kerennya.
1: Gak bosen apa jadi penonton kehidupan?
0: Yuk, aku kan cuma cari hiburan aja.
1: Kalau selingan doang sih gak apa-apa. Asal gak jadi zombie scroll aja. Emang gak kepengen nikmatin hidup beneran?
0: Hidup beneran? Yang kayak gimana?
1: Ya, kamu bangun pagi tanpa senyum. Senyum ke orang yang lewat. Atau cabut headset buat dengerin suara sekitar.
0: Sounds good.
1: Teman berdua, kadang yang kamu butuhin cuma beranjak dari layar, lihat sekitar, dan nikmati momen-momen kecil. Buat hidupmu.

0: kamu.
1: Topeng, tentu sudah sering kita dengar dan juga bukanlah hal asing di telinga kita. Topeng, tradisi di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, tepatnya di desa Bobung, yang diadopsi dari bentuk toko dalam cerita Panji. Topeng Panji dianggap sebagai benda sakral, sehingga tidak sembarangan orang boleh membuat topeng Panji. Artinya, hanya dapat dibuat oleh empu atau ahli yang memiliki garis keturunan tertentu. Proses pembuatan sepenuhnya masih menggunakan tangan, mulai dari mengukir hingga pembuatan motif, sehingga topeng yang dihasilkan memiliki kualitas yang tinggi. Motif yang digunakan merupakan ciri khas dari daerah Bobung. Dengan modelnya yang unik, bahkan dipadukan dengan kerajinan fungsional, topeng Panji kayu batik ini sudah tersohor, bahkan menjadi komoditi ekspor hingga ke mancanegara.

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia sesungguhnya. Hai, halo teman Broadway. Selamat pagi, ada Niken nih. Temenin kamu pagi hari ini di Sepada Selamat Pagi teman Broadway sampai nanti jam 10 ya. Aku bakal temenin kamu di Sepada Selamat Pagi teman Broadway. Dan hari ini pastinya gak cuma ada Sepada aja yang bakal jadi teman terbaik kamu, tapi nanti ada santai siang, ada sore ceria, dan juga ada jaga malam. Jangan galau malam-malam buat temenin kamu istirahat teman Broadway. Pokoknya Broadway Jogja bakal jadi teman terbaik kamu dari jam 5 pagi sampai nanti jam 24 malam. So, mungkin sekarang kita bisa awal dulu ya dengan non-stop music di jazz musiknya Broadway Jogja buat temenin kamu yang lagi bangun. Dan nanti aku bakal balik lagi temenin kamu pastinya di jam 6 pagi di Sepada Selamat Pagi Taman Pradua.

0: di langit keempat. 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat, bumi terbagi menjadi 4 wilayah besar dan manusia berbicara dalam 72 bahasa. Sungguh luar biasa, anak cucu Nabi Adam telah tersebar ke seluruh penjuru bumi. Pada masa inilah Nabi Idris hidup. Beliau lahir di kota Manaf, Mesir, dan diangkat sebagai Nabi sekaligus Rasul Allah untuk kaum Bani Qabil. Iblis benar-benar menepati sumpahnya untuk menggoda anak cucu Nabi Adam. Sebagian besar manusia telah lupa pada ajaran Nabi Adam. Mereka tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berganti menyembah kepada api, menganggap api sebagai dewa yang menjaga mereka. Suatu ketika, Allah memberikan ujian berupa kemarau panjang. Hujan yang tak kunjung turun membuat tanah mengering. Gagal panen terjadi di mana-mana. Hewan ternak juga banyak yang mati karena kekurangan air minum.
1: Aduh, kalau begini terus aku bisa rugi,
0: keluh salah satu orang. Sesaat kemudian, orang-orang mulai gaduh dan saling mengeluh. Tidak ada yang bisa mengatasi kesulitan itu.
2: Mari kita berdoa kepada Dewa Api, meminta perlindungan,
0: teriak salah satu orang. Ajakan itu pun disambut oleh seluruh warga. Mereka berbondong-bondong menyembah kepada Dewa Api dan meminta agar segera diturunkan hujan.
2: Wahai Dewa, turunkanlah hujan,
0: pinta para warga. Namun, hujan tidak juga turun, meskipun mereka telah berdoa berkali-kali. Lama kekeringan semakin parah. Nabi Idris pun mengajak kaumnya untuk berdoa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, Allah mengabulkan doa Nabi Idris. Hujan pun turun dengan lebat, membasahi tanah-tanah yang kering. Sungai kembali terisi, pertanian kembali subur, dan tanah kembali menghijau. Sungguh Allah Maha Besar. Dalam kesehariannya, Nabi Idris selalu berhati-hati dalam berbicara, pendiam, berwibawa, dan sangat suka belajar. Allah memberikan karunia ilmu yang sangat luas kepada Nabi Idris. Ini adalah mukjizat yang diberikan kepada Nabi Idris. Beliau menjadi orang pertama yang memahami ilmu tafsir, hukum, serta ilmu astronomi. Subhanallah. Mukjizat berikutnya adalah kemampuan untuk menulis dan membaca. Nabi Idris adalah orang pertama yang bisa membaca dan menulis. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan 30 sohifah atau lembaran kepada Nabi Idris yang berisi petunjuk yang harus disampaikan kepada kaumnya, Bani Qabil, agar mereka bertaubat dan menyembah Allah. Tidak hanya cerdas dan memiliki banyak ilmu, Nabi Idris juga mendapatkan mukjizat menjahit. Beliau sungguh mahir dalam menjahit pakaian. Ketika jahitannya selesai, Nabi Idris akan memberikannya kepada orang yang membutuhkan tanpa meminta bayaran sedikit pun. Subhanallah, sungguh mulia sekali. Dalam 1 minggu, Nabi Idris menghabiskan 4 hari untuk beribadah kepada Allah dan 3 hari lainnya digunakan untuk berdakwah. Amalan ibadah Nabi Idris yang sangat sulit diikuti oleh orang-orang adalah berpuasa sepanjang hari dan beribadah sepanjang malam. Sifatnya yang sungguh mulia ini menarik perhatian malaikat Israel. Malaikat Israel berdoa kepada Allah agar diperbolehkan untuk bertemu dengan Nabi Idris. Setelah doanya dikabulkan, malaikat Israel pun turun ke bumi dalam wujud manusia dan pergi menemui Nabi Idris. Semakin lama, malaikat Israel semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi Idris. Hingga suatu ketika, Nabi Idris mengetahui bahwa sahabatnya itu adalah malaikat. Nabi Idris menyampaikan keinginannya yang paling dalam kepada malaikat Israel yaitu merasakan kematian. Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel untuk mencabut nyawanya. Sungguh permintaan yang berat, malaikat Israel tidak bisa mengabulkan permintaan itu begitu saja. Karena semua hal yang dilakukannya harus mendapatkan izin dari Allah. Nabi Idris pun memohon kepada Allah untuk mengabulkan keinginannya itu, dan Allah mengabulkannya. Ketika Nabi Idris sedang terbaring dalam tidurnya, malaikat Israel datang dan mencabut nyawa Nabi Idris. Melihat Nabi Idris meninggal dunia, malaikat Israel pun memohon kepada Allah untuk menghidupkannya kembali. Subhanallah, Allah menghidupkan kembali Nabi Idris. Setelah merasakan sakit yang luar biasa ketika nyawanya dicabut, Nabi Idris pun semakin tekun dalam beribadah. Namun, rasa ingin tahu dalam diri Nabi Idris sungguh besar. Pada kesempatan lainnya, Nabi Idris memohon kepada malaikat Israel untuk membawanya melihat surga dan neraka. Dan Allah mengabulkan permintaan Nabi Idris ini. Malaikat Israel mengajak Nabi Idris terbang menembus langit. Ketika sampai di dekat neraka, Nabi Idris melihat penjaga pintu neraka yang begitu menyeramkan. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya betapa menakutkannya neraka itu. Tempat yang sangat mengerikan, di mana manusia akan mendapatkan siksaan setelah hari kiamat nanti. Nabi Idris pun pingsan karena tidak sanggup menyaksikannya. Setelah itu, malaikat Israel mengajak Nabi Idris mengunjungi surga. Di sana, Nabi Idris disambut oleh penjaga surga yang rupawan. Nabi Idris hampir saja pingsan lagi ketika melihat surga yang begitu indah. Subhanallah, surga tampak begitu menakjubkan. Mata air di sana sangat jernih. Ada sungai yang mengalirkan susu, madu, dan anggur. Ketika waktunya telah tiba, malaikat Israel memanggil Nabi Idris untuk mengantar pulang ke bumi. Namun, Nabi Idris merasa enggan meninggalkan surga yang begitu indah. Beliau pun berdoa kepada Allah untuk diizinkan tinggal di surga selamanya. Allahu Akbar, Allah sungguh mengasihi Nabi Idris. Maka, Allah pun mengizinkan Nabi Idris untuk tinggal di surga. Nabi Idris menjadi nabi pertama yang diangkat ke surga. Dan kisah ini dibenarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi Muhammad mengunjungi neraka dan surga dalam peristiwa Isra Mi'raj, beliau bertemu dengan Nabi Idris di langit keempat. Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril yang menemaninya, dan malaikat menjawab,
3: "Ini

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Chat sama siapa sih? Gak kelar-kelar.
2: Teman online, seru deh. Wibu nih dia.
1: Hah? Ibu-ibu? Kok temenan sama ibu-ibu sih?
2: Wibu, bukan ibu-ibu. W-I-B-U, Wibu.
0: Yang pecinta anime pasti tahu banget nih Wibu. Istilah Wibu diserap dari Waibu, buat gambarin orang non-Jepang yang terobsesi sama budaya Jepang dan berlagak seolah orang lokal yang tinggal di sana. Wibu seringkali hanya mengadopsi budaya Jepang yang ditampilin dalam anime atau manga aja. Malah kadang mereka mengabaikan tradisi Jepang yang lebih luas. Padahal budaya Jepang yang ada dalam anime terlalu didramatisasi dan diproduksi untuk konsumsi massal. Para Wibu sering menyisipkan kata-kata dalam bahasa Jepang dalam percakapan sehari-hari. Banyak juga yang meniru perilaku orang Jepang. Malah ada yang sampai punya pacar hayalan dan menamakan akun media sosial mereka dengan nama yang berbau Jepang. Saking cintanya sama budaya Jepang, ada loh wibu yang jadi kurang menghargai budayanya sendiri. Mereka ini nih yang dinamakan dengan istilah Japanophilia. Jadi wibu sih boleh-boleh aja, tapi jangan sampai jadi Japanophilia ya. Wajib bangga sama budaya asli Indonesia.

0: pilihan terbaik kamu.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap, tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Metro 2FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Belum sah liburan di Jogja kalau belum pernah belanja oleh-oleh di Pasar Beringharjo. Pasar yang terletak di Malioboro ini sangat legendaris dan jadi salah satu tujuan favorit turis. Pasar Beringharjo sudah ada sejak tahun 1758. Nama Beringharjo berasal dari wilayah tersebut yang dulunya merupakan hutan beringin, digabungkan dengan kata harjo yang berarti kesejahteraan. Dinamakan Beringharjo dengan tujuan supaya pasar tersebut bisa menjadi sumber kesejahteraan bagi banyak orang.

membuka peluang menambah jumlahnya jika dibutuhkan. Demikian kata Duta Besar Maroko untuk Indonesia, Redouan Hosseini, saat bertemu Menteri Agama Nasaruddin Umar di kantor pusat Kementerian Agama Jakarta. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah kemampuan bahasa Arab calon mahasiswa Indonesia. Menurut Hosseini, pihaknya tengah mengkaji kemungkinan mengirim pengajar bahasa Arab dari Maroko ke Indonesia. Secara khusus, Hosseini memastikan pihaknya telah menghubungi Kementerian Urusan Islam guna memfasilitasi dan menyederhanakan beberapa persyaratan, utamanya terkait sejumlah hal yang dipandang rumit oleh Indonesia.

mengatakan dugaan human error menjadi salah satu kemungkinan penyebab kebakaran di kawasan Gunung Bromo. Namun, ia belum menjelaskan secara rinci hasil penyelidikan mengenai penyebab kebakaran tersebut. Menurut Jamari, aktivitas manusia di kawasan wisata dapat menjadi salah satu faktor yang memicu kebakaran. Ia mencontohkan kemungkinan pengunjung membuat api untuk menghangatkan diri atau lupa memastikan api telah benar-benar padam. Jamari juga mengingatkan kejadian serupa pernah terjadi di kawasan Bromo ketika aktivitas pengunjung memicu kebakaran. Karena itu, kewaspadaan dan pencegahan terhadap aktivitas manusia dinilai penting, terutama di tengah kondisi cuaca yang panas dan kering.

Masih dari rri.co.id, teman berdua siswa Madrasah Aliyah Negeri atau Man Insan Cedekiyah atau IC Serpong Faris Cariansyah meraih medali perunggu International Nuclear Science Olympiad 2026. Kompetisi ini berlangsung di Jeddah, Arab Saudi dari tanggal 2 hingga tanggal 9 Agustus kemarin 2026, teman berdua. Prestasi ini menjadi bukti bahwa siswa madrasah memiliki kemampuan untuk bersaing dalam bidang sains di tingkat internasional. Kepala Man IC Serpong Hilal Najmi mengatakan capaian tersebut tidak terlepas dari komitmen madrasah dalam memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan minat dan kemampuan di bidang sains. Pembinaan di

102,5 FM Broadway Jogja, teman terbaik kamu. Karena kita di Indonesia sesungguhnya. Halo, hai, selamat pagi teman Broadway. Ada Niken Ayu nyapa kamu pagi hari ini. Pastinya nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Broadway. Sampai nanti jam 10.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Serius amat ya handphonenya?
3: Iya nih, lagi apply pinjol. Pinjaman online buat nambah-nambah modal usaha aku gitu. Fintechnya minta akses daftar kontak nih, sama masuk ke galeri ponsel juga.
4: Tahan.
3: Hah? Emang kenapa?
2: Kayaknya fintech ilegal tuh. Soalnya kalau dari berita yang aku baca nih ya, fintech legal tuh hanya boleh ngakses mikrofon sama lokasi nasabah yang terdeteksi dari ponsel. Nggak lebih dari itu.
3: Oh gitu ya, bunganya juga tinggi ternyata nih.
2: Tuh kan, fintech legal tuh biasanya bunganya nggak lebih dari jumlah pinjaman loh. Daripada nyesel, mendingan cek dulu deh. Kalau legal, harusnya terdaftar di OJK tuh.
3: Oh gitu? Wah,

105 FM Bradua Jogja, teman terbaik kamu. Hai, selamat pagi teman Bradua. Semoga pagi hari ini kamu lagi dalam keadaan yang sehat, semangat untuk siap menjalani aktivitas di hari Selasa ya, 11 Agustus 2026. Tiba-tiba udah mau pertengahan bulan aja teman Bradua, gak kerasa ya Agustus udah dapat 11 hari. Mungkin kalau lagi jam 6:30 kurang ya, itu pasti ada yang lagi siap-siap kerja, kemudian berangkat sekolah, kuliah, atau mungkin masih di jalan ya sambil dengerin Niken siaran di pagi hari ini di Pro 2 Jogja. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken, buat teman kamu yang mungkin lagi kejebak macet di daerah Jogja, kasih tau ke Niken ya, kira-kira kalau pagi hari jam 6:30 kayak gini tuh macetnya di mana aja. Karena aku gak pernah tuh berangkat kerja atau keluar-keluar gitu kan ya, sepagi ini jam 6:30 pagi teman Pro 2. Jadi kasih tau ke Niken kira-kira di Jogja daerah mana yang biasanya tuh macet ya. Kalau di daerah Jalan Solo biasanya mungkin di Lipo, Amplas dan sebagainya ya, di daerah-daerah situ pasti Jalan Sudirman gitu-gitu pasti macet banget teman Bradua. Jam 6:30 anak-anak baru pada berangkat sekolah, kerja dan sebagainya teman Bradua. So aku masih nemenin kamu nanti di pada slot pagi teman Bradua sampai nanti jam 10. Buat kamu yang mau request lagu ke Niken boleh, aku tuh temenin kamu pagi hari ini teman Bradua. WhatsApp ya di 0811-251-1025. Habis ini buat kamu yang suka dunia olahraga, jangan kemana-mana juga teman Bradua. Bentar lagi aku bakal kasih 3 informasi olahraga di Super Sport Review ya. Kita akan membahas kabar terbaru dari dunia olahraga yang sayang kalau untuk dilewatkan teman Bradua. So stay tune terus pada Sound Niki di Bradua Jogja, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2 FM. Super Sport. Pro 2 Super Sport.
1: Wasit asal Somalia Omar Artan yang didiskriminasi Amerika Serikat saat Piala Dunia 2006 akan memimpin Piala Super Eropa 2026. Penugasan dari UEFA ini berbanding terbalik dengan FIFA yang tidak berkutik saat Amerika Serikat mendeportasi Artan saat hendak memasuki wilayah Amerika Serikat untuk memimpin pertandingan Piala Dunia 2026. UEFA menyatakan dalam rilis resmi organisasi bahwa penunjukan Artan merupakan bagian dari kerjasama dengan Konfederasi Sepak Bola Afrika yang ditandatangani pada tahun ini. Artan akan memimpin pertandingan Paris Saint-Germain melawan Aston dan duel juara Liga Champions melawan Europa League. Ini akan berlangsung di Salzburg, Austria, Kamis besok 13 Agustus 2026. Penunjukan ini sekaligus menjadi sejarah karena ini adalah pertama kali wasit non-Eropa memimpin pertandingan Piala Super Eropa dan Artan jadi wasit pertama Afrika yang memimpin Piala Super Eropa. Pemerintah Republik Indonesia terus mempercepat langkah persiapan jelang bergulirnya ajang perdana FIFA Asian Cup 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 4 Oktober 2026. Dalam turnamen ini, Timnas Indonesia dipastikan bergabung di grup A Premier Division atau Divisi 1 bersama India, Malaysia, dan Singapura. Sementara grup B dihuni oleh Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Pematangan infrastruktur dan operasional untuk menyukseskan

Ora Jakarta Senin kemarin untuk menyelaraskan seluruh elemen lembaga terkait setelah Indonesia resmi ditunjuk oleh FIFA sebagai tuan rumah kompetisi kasta tertinggi tersebut. Persib Bandung kembali masuk daftar cekal FIFA menjelang Super League 2026-2027 karena bersengketa dengan mantan pelatihnya. Dalam dokumen FIFA Registration Ban yang dirilis pada Senin kemarin disebutkan Persib dalam status cekal. Pencekalan ini akan berlaku hingga proses sengketa dinyatakan selesai. Persib membenarkan status pencekalan tersebut melalui laman resmi klub. Persib menegaskan pencekalan ini terkait dengan sengketa atas nama mantan pelatih Robert Rein Albert. Setelah mendapat salinan resmi FIFA Registration Ban, manajemen Persib langsung melakukan kajian dan lewat kajian ini akan dilakukan langkah lanjutan agar pencekalan bisa segera dicabut. Super Sport.

0: 102.2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Ini Indonesia.
2: Indonesia bagus banget tau.
3: Pegunungan di Indonesia itu keren loh.
2: Makanan di sini enak-enak.
0: Ini Indonesia.
1: Masyarakat Jawa dan Korea Selatan ternyata punya banyak kesamaan loh. Mulai dari cara berbicara, cara menyapa, sampai

0: Kata berbeda tergantung lawan bicara dan situasi kondisi. Tingkatan tersebut antara lain non-formal, digunakan ketika kondisi formal atau pada acara kenegaraan. Jondemal, digunakan saat bersama orang asing. Dan banmal, digunakan dengan orang yang sudah akrab. Layaknya Jawa yang menjunjung tinggi unggah-ungguh, Korea pun juga begitu. Penutur asli Korea berpesan bagi pemula untuk tidak asal menggunakan kata opa kepada pria Korea, karena dianggap tidak menghormati lawan bicara dan sebaiknya menggunakan sapaan nama lawan bicara saja. Pada dasarnya, kemiripan budaya antara Jawa dan Korea Selatan pada aspek perilaku dan kuliner dilatar belakangi karena sama-sama pernah dijajah oleh Jepang. Jadi, beberapa kebiasaan kurang lebih sama dengan pengaplikasian yang hampir mirip.
1: Ini Indonesia.

Menyapa pagi hari ini ada Katri di Playin Teman Berdua. Selamat pagi Maniken, selamat pagi Katri. Katanya aku mah gak kemana-mana, jadi aman dari kemacetan. Cuman berisik di pikiran, ini itu berseliweran kayak lalu lintas gak beraturan. Ini udah kayak selayaknya ibu rumah tangga ya. Jadi kepikiran pagi-pagi kayak gini biasanya kedebak-gedebu kepikiran anak lah, kepikiran ngurusin suami lah, ngurusin kerjaan rumah lah, ngurusin diri sendiri, ngurusin kerjaan sendiri juga. Yang kadang pagi-pagi kayak gini kita udah harus berangkat kerja ya. Jadi ibu pekerja emang berat banget sama beradua. Jadi ibu rumah tangga juga berat banget gitu kan ya. Jadi buat kamu yang mau memulai aktivitas hari ini ya, supaya gedebak-gedebuknya tuh lo bisa lebih enjoy sama beradua, boleh banget kalau mau request lagu ke Niken. Kira-kira pengen denger lagu apa di pagi hari ini, boleh ya. Tadi Katri di Playin pengen diputerin lagunya Live Before You Love Me dari Jonas Brother featuring Marshmello. Sudah aku siapkan, tapi nanti aku puterin dulu dua lagu dari Indonesia dulu, baru nanti aku puter lagi Marshmello featuring Jonas Brother ya. Ada Theo di Magelang juga. Halo pada Pradua Yogyakarta, ini Theo di Magelang, mau request lagunya Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi ya. Tapi tadi kebetulan Hi-Fi udah aku puterin, jadi gak bisa aku puter lagi. Theo, request lagu lain aja ya. Tadi kebetulan aku udah puterin lagunya Hi-Fi yang main. Ini adalah lagunya Hi-Fi yang baru Theo. Jadi aku gak bisa puterin lagi lagunya Semenjak Ada Dirimu dari Hi-Fi ya. So, aku puterin deh pagi hari ini teman berdua buat nemenin seluruh ibu pekerja di Jogja dan sekitarnya di Indonesia teman berdua. Buat Dike juga yang sudah kerja di pagi hari ini ya. Kita puterin dulu satu lagu dari Tantiko.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, beri